0: 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikbudsman menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikbudsman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Mendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini batalin kemana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti dan di jemaah kita.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu, jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari mana.
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rifki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal Kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita...

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threatened multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti ya update informasi dalam Warta Berita Nasional. Pendengar, kembali ke sajian program di informasi pagi hari ini. Kami update dari kawasan Penajam Pasar Utara, di mana persoalan air bersih ini masih menjadi salah satu keluhan utama warga yang disampaikan di Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu. Jadi dilansir Tribun, pendengar, dalam dialog bersama dengan Bupati Penajam Pasar Utara Mudiat Nur, warga menilai potensi sumber air di wilayah Labangka sebenarnya cukup baik, namun hingga kini pengelolaannya dinilai belum maksimal sehingga kebutuhan air bersih masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Salah seorang warga, Muklis, mengatakan masyarakat berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih serius terutama terhadap pengelolaan air bersih di desa mereka. Dan kebutuhan air bersih menurutnya menjadi persoalan dasar yang penting untuk segera dibenahi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain menyampaikan persoalan air bersih, warga juga menyoroti kebutuhan penunjang pertanian seperti pupuk dan LPG yang diharapkan dapat dipenuhi terutama melalui keberadaan koperasi Merah Putih di desa. Informasi lainnya, pendengar, kami juga akan nantikan dari Anda. Silakan bergabung menggunakan jalur WhatsApp di 0811 554 4976 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kau bayangkan.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
1: Eh, kamu tahu gak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Ma?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Ma.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beres.

Masih di Samarinda Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Berau ini terus berupaya untuk melakukan normalisasi drainase demi mengantisipasi ancaman banjir. Namun langkah ini menemui tantangan berat karena kondisi defisit anggaran hingga kenaikan harga bahan bakar minyak yang signifikan. Diungkap oleh Kepala Bidang SDA dan Cipta Karya DPUPR Berau, Hendra Pranata, saat ini fokus utama dinas bukan lagi pada mengejar progres penambahan volume fisik yang besar, tetapi mempertahankan fungsionalitas drainase yang sudah ada. Dijelaskan bahwa saluran air atau parit di wilayah perkotaan menyalami penyumbatan. Untuk itu, normalisasi menjadi prioritas utama untuk memastikan aliran air tetap lancar. Meskipun begitu, rencana perbaikan drainase di Lanser Tribun, pendengar, di beberapa titik termasuk wilayah kampung itu harus menunggu kepastian alokasi anggaran. Dan diakui bahwa defisit anggaran yang terjadi cukup berdampak pada perencanaan. Dan selain persoalan anggaran daerah, faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM dan juga material bangunan juga turut menjadi batu sandungan. Dan disebut harga solar yang naik hingga 3 kali lipat ini juga memberatkan pihak penyedia jasa atau kontraktor. Informasi lainnya juga kami akan hadirkan, pendengar, dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda paket beranda Asta Cita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: di sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar paket Beranda Asta Cita. Hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan komunitas 1000 Guru Samarinda yang menjadi jembatan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Kalimantan Timur. Melalui program Traveling and Teaching, anak-anak di pedalaman dapat belajar mengenal dunia yang lebih luas dan menata masa depan melalui pembelajaran karakter serta wawasan. Selengkapnya terangkum dalam paket Beranda Asta Cita bersama Sela Deva. Selamat mengikuti.
2: Beranda Asta Cita.

wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, kembali dalam program Paket Beranda Asta Cita bersama saya, Sela Deva. Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang difokuskan adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia. Dan hal itu diwujudkan di Kalimantan Timur, salah satunya melalui komunitas 1000 guru yang mengajar anak-anak di pedalaman. Bagaimanakah asa mereka mengajar sampai di wilayah 3T? Kali ini kami akan berbincang dengan salah satu relawan 1000 guru Samarinda, Yosi Simanjuntak.

0: jalan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang, aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan. Tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: Kak, boleh gak diceritakan kepada pendengar RRI sebetulnya Seribu Guru nih komunitas apa sih Kak?
1: Oke, jadi Seribu Guru ini itu adalah kayak komunitas sosial pendidikan gitu Kak. Jadi terutama dia itu peduli sama pendidikan yang ada di pedalaman. Kalau awal-awalnya itu sebenarnya Seribu Guru ini akun Twitter Kak, ada akun inspirasi di Twitter gitu oleh foundernya Kak Jamie Ngadiono. Itu dia awalnya hanya nge-share potret gambaran pendidikan di daerah pedalaman sama perbatasan gitu Kak. Cuman gak nyangka ternyata followersnya itu banyak gitu, bahkan sampai 20.000 dalam waktu yang cepat gitu kan ya. Dan banyak juga yang nanyain, Kak, aku bisa ikutan gak? Atau aku bisa bantu gak? Gitu. Nah makanya dari situ lahirlah banyak aksi-aksi nyata gitu Kak, dimulai dari tahun 2013. Akhirnya mereka mengadakan traveling and teaching kayak gitu sih Kak. Jadi Seribu Guru ini ya memang komunitas yang sekarang udah global banget sih Kak. Jadi udah se-Indonesia ada. Sekarang sih foundernya masih tetap Kak Jamie Ngadiono, masih aktif. Dan kita udah tersebar di 30 provinsi Kak. Ada 39 Seribu Guru regional gitu.
2: Oh wow, berarti dari media sosial awalnya terus merambah ke aksi nyata gitu ya?
1: Benar, benar, benar.
2: Kalau di Kaltim juga dari 2013?
1: Nah jadi kalau Seribu Gurunya itu Kak, di 22 Agustus 2012. Nah, tapi aksi nyatanya dari 2013 sampai sekarang, kalau Seribu Guru Samarindanya itu di 2015 Kak, kita baru terbentuk di tanggal 26 Juli.
2: 26.
1: Dan diresmikan langsung juga sama Kak Jamie, founder Seribu Gurunya gitu.
2: Oh, wow. Kemudian kalau dari tahun 2015 sampai sekarang 2026 itu sudah ada berapa banyak relawan Kak di Seribu Guru Samarinda?
1: Jadi kalau untuk total relawannya itu Kak, nah jadi kita relawan itu untuk di Seribu Guru rata-rata ya semuanya, itu relawan itu ada dua Kak, relawan tetap sama tidak tetap gitulah ya Kak ya. Kalau relawan tetap itu ya bisa disebut pengurusnya gitu Kak, dimana pengurus ini pun kita akan apa regenerasi gitu ya setiap tahunnya gitu, pemilihan ketua setiap tahun begitu. Nah ada relawan tidak tetap Kak, jadi kalau misalnya kakak mampir di Instagram kami, di @seribugurusamarinda itu kita pasti kalau ada kegiatan akan mengajak anak-anak muda gitu untuk ikut kegiatan kami. Nah itulah relawan tidak tetap Kak gitu. Nah jadi kalau sampai Oktober 2025 kemarin, kita itu sudah ada 606 relawan dengan yang kita layani gitulah ya, penerima manfaat dari kita itu ada 2.053 murid gitu Kak, di 5 kabupaten kota di Kalimantan Timur.
2: Berarti hampir 600 ya, berarti OTW 1.000 ya.
1: Hampir 600, benar. Amin.
2: Nah, terus kalau relawannya sendiri ini pada masih anak-anak muda atau generasi, siapa tahu generasi boomers atau X gitu, atau gimana nih Kak?
1: Oke, ini aku bicara relawan secara umum yang nggak hanya pengurus, karena kita menganggap kita sama-sama relawan, Kak. Karena sebelumnya mungkin Seribu Guru itu apa sih esensinya gitu ya, Kak. Seribu Guru itu bukan tentang kita bikin ada Seribu Guru gitu sih, Kak. Tapi siapapun bisa jadi tenaga pendidik lah gitu, tanpa harus menyandang gelar guru. Seribu itu kayak banyak gitu aja sih sebenarnya. Dan rata-rata untuk yang pengurus memang kebanyakan anak muda Kak, anak muda mungkin di 17, 18, 20-an tahun kayak gitu ya. Dan latar belakangnya ya beda-beda Kak, bahkan kalau yang bekerja sebagai guru bisa dihitung jari, yang lainnya itu ada konten kreator, ada yang memang di bidang pemerintahan, ada juga yang mahasiswa kayak gitu, jadi macam-macam sebenarnya Kak. Terus kalau soal baby boomer kayak gitu ya, sebenarnya relawan kita yang misalnya ikut pas kegiatan itu ada juga Kak yang maksudnya udah bukan sepuh ya, beliau itu kayak udah umur 40-an gitu, ada yang ikut juga Kak gitu. Tapi masih berjiwa muda banget, semuanya jiwanya muda.
2: Menarik. Nah kemudian nih Kak, kemana aja sih mengajarnya nih kalau selama di wilayah Samarinda atau mungkin di lingkup Kalimantan Timur, daerah-daerah terpencil mana yang pernah didatangi oleh Seribu Guru?
1: Nah kalau yang sudah kita kunjungi, jadi sebelumnya mungkin saya cerita Kak, di Kaltim ini salah satu regional yang biasanya itu kan 1000 guru Kaltim gitu ya Kak. Nah kalau kita ini uniknya di Kaltim ada dua Kak, 1000 guru Samarinda sama 1000 guru Balikpapan. Okay. Jadi waktu itu, waktu tahun 2015 itu ada 7 orang kakak-kakak saya gitu ya, kakak-kakak saya yang jadi founder di sini juga. Nah itu mereka sebenarnya ada yang asalnya dari Balikpapan sama Samarinda Kak. Cuman yang saya kenal itu sampai sekarang masih tetap ya aktif di sini itu ada Kak Aldi, Kak Olive, Kak Miftah sama Kak Aki gitu. Nah mereka itu tadinya kan dari Balikpapan Samarinda nih Kak, bentuk 1000 guru Kaltim. Mau diresmi ini langsung sama foundernya Kak Jamie. Datang nih Kak Jamie ke sini Kak, ke Samarinda. Terus dia lihat, oh Kaltim ini ternyata gede banget ya wilayahnya. Nah jadi harapan dia, gimana kalau kita bentuk aja masing-masing gitu, Samarinda untuk ngurusin bagian atas, Balikpapan bagian yang sebelah bawah kayak gitu. Jadi biar lebih tepat sasarannya gitu Kak. Jadi kita lebih mengayomi gitu loh untuk semua wilayah. Dan untuk 1000 guru Samarinda itu arah atas itu Kak, kita kayak Berau, Kutim, Bontang, terus Samarinda, Kutai Kartanegara, itu kita udah Kak. Yang belum tinggal Kutai Barat sama Mahakam Ulu.

0: Kamu serius mau daftarin anak kita di sekolah pertanian?
1: Iya.
0: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita. Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
2: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
0: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
2: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
0: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
2: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
0: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
2: Ya pasti beda dong, Bu.
3: Pertanian adalah masa depan. Ayo, dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang

0: sama Mahakam Ulu itu luar biasa sekali ya aksesnya ke sana.
1: Pengen banget sih Kak, tapi ya kita harus mikir-mikir juga ya gimana kita bawa relawan yang lain terus juga aksesnya ke sana sih gitu.
0: Nah, biasanya kalau dalam sekali perjalanan ngajar ke sana itu tiap berapa kali Kak dan berapa orang sih yang berangkat?
1: Oke. Untuk kalau kita kegiatan itu Kak, jadi program unggulan kita gitulah ya. Yang pasti kalau 1000 guru dimanapun satu tahun itu wajib mengadakan ini traveling and teaching Kak. Jadi unik nih Kak, kita bukan teaching and traveling, emang ada esensinya gitu. Karena anak-anak muda ini kan biasanya kita suka jalan-jalan ya Kak, jalan-jalan dan memang awal terbentuknya 1000 guru pun dari berjalan-jalan gitu, dari traveling. Tapi pas traveling ini ngelihat di perbatasan kok begini ya gitu, akhirnya kita memang berjalan-jalan sambil kita juga memberikan perhatian untuk pendidikan di pedalaman gitu sih, memberikan perhatian dan harapan. Dan untuk traveling and teaching tadi itu kami lakukan setiap tahun pasti ada Kak, 1-2 kali, jadi bisa juga lebih tergantung kesiapan timnya, tergantung juga akses ke sananya kayak gitu sih Kak.
0: Biasanya kalau dalam perjalanan mau ke sana itu tuh supportnya kalau boleh tahu dari mana nih Kak, teman-teman?
1: Oke, kalau supportnya itu Kak, kita memang donasi gitu Kak. Kita dari donasi yang mana sekali kegiatan itu pasti habis kayak gitu. Donasinya dari mana? Termasuk dari relawan tetapnya, dari relawan tidak tetapnya tadi. Jadi semua relawan itu memang memberikan donasi untuk apa? Untuk biaya perjalanan dan juga untuk donasi ke sekolah dan anak-anak gitu Kak. Tapi beberapa kali juga kami punya mitra. Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin CSR gitu Kak, atau organisasi lain, misalnya kita itu paling sering sama VSC misalnya, Kakak tau VSC gak Kak? VSC, jadi ada komunitas juga yang mereka itu Jeep, komunitas Jeep gitu Kak, jadi sama Om Fest itu kita sering juga berkolaborasi. Jadi selain organisasi, perusahaan juga kadang-kadang saat mereka ada program CSR bisa ke kita juga gitu sih Kak.
0: Oke. Nah kemudian nih Kak, sepengalaman Kakak di 1000 guru, ada gak cerita menarik gitu ya pas ngajar ke daerah 3T, mungkin di perjalanannya Kak, atau mungkin menghadapi anak-anak di sana gitu, itu boleh diceritakan gak Kak? Pas kapan gitu?
1: Boleh banget. Iya, jadi kalau aku kan sebenarnya aku bukan orang asli Kaltim.
0: Oh iya Kak?
1: Iya, aku dari Sumut. Tapi memang penempatan di Kaltim itu sejak 2021 kesini Kak. Nah karena kecintaanku juga untuk berorganisasi dan kependidikan itu, aku cari-cari nih, dan ada 1000 guru Samarinda. Aku baru masuk di 2022. Sejak itu di traveling and teaching yang ke-22 Kak. Dan terakhir kali kami mengadakan traveling and teachingnya yang ke-28. Jadi ya saya mungkin udah ikut 6-7 kali latihan T gitu ya Kak. Dan yang paling menarik menurut saya itu, kalau boleh cerita, kalau yang paling menarik itu ada di Desa Lunganai, Kak. Pernah dengar nggak?
0: Itu di mana ya?
1: Di Kutai Kartanegara, Kak. Oh. Jadi, sekitar 2 jam dari sini, dan itu dia adalah termasuk desa wisata sih setahu saya gitu. Dan kenapa menarik? Karena Kaltim itu kan terkenal dengan budaya Dayak ya, adat Dayaknya. Dan kami di sana itu kegiatannya itu, yang pertama memang kami tinggal di laminnya Kak. Kami tinggal di laminnya, diizinkan. Terus kita juga bercengkrama sama masyarakat sekitar, terus baik aja gitu. Walaupun kita cuma 1 hari, tapi rasanya kayak udah ngekos di sana gitu Kak. Karena ramah-ramah. Terus kita juga belajar cara bikin coklat. Jadi Kukal itu bisa produksi coklat loh Kak. Coklat yang bisa kita makan langsung gitu. Nah, iya, jadi itu menariknya. Dan di malam harinya, itu desanya, kepala desanya itu memang memberikan kita sambutan hangat gitu Kak. Jadi ada tari-tarian, sambutan, kita juga ikut nari gitu. Mungkin kalau Kakak pernah di Desa Pangpang gitu, nah kami disambut juga di sana, itu sih. Jadi itu pengalaman menarik banget buat saya gitu.
0: Jadi nggak cuma sekedar ngajar, tapi juga dapat kayak knowledge atau belajar budaya juga ya di sana ya.
1: Benar. Dan ada satu yang berkesan sih sebenarnya Kak, saya agak kaget gitu, mungkin karena dari Sumatera juga, terus saya pas kesini kaget, saya pernah saya agak lupa juga di sekolah mana. Jadi anaknya itu pas saya tanya, kamu nanti lanjut SMP mana gitu. Karena kan kita dari kelas 1 sampai 6 SD aja ya kak, kita datanginnya itu ke SD-SD, SD di pedalaman. Nah dia tuh bilang, kayak nggak tahu nih ikut lanjut SMP atau enggak. Kalaupun lanjut mungkin sampai SMP aja, karena SMP, karena di desanya itu cuma ada SMP, kalau SMA jauh gitu kak. Dan dia nggak berniat untuk melanjutkan sampai bahkan ke kuliah lah gitu, karena jarak yang jauh dan dia juga nggak ngerti dunia luar. Di situ saya agak, ini tahun 2000 berapa ya kok anak-anak masih ada yang tidak semangat gitu loh, tidak tahu dan tidak semangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Di situ agak sedih sih kak gitu, karena masih ada anak-anak yang seperti itu. Makanya saya juga agak tergerak lagi untuk kemana-mana itu untuk ngasih harapan dan ngasih tahu kalau dunia di luar itu seluas itu gitu sih kak.

0: lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Si.

0: Nah, ngomong-ngomong tentang mengajar anak-anak di sana nih Kak, sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh teman-teman ini dan metodenya tuh pendekatannya seperti apa gitu?
1: Oh iya. Jadi Kak, kita kalau metode pengajarannya, kebetulan saya juga yang nyusun gitu ya Kak di tim kreatif dengan teman-teman tentunya. Itu metode belajar kita tentu dengan fun Kak. Dan kita ngajarnya ngajar pelajaran apa gitu. Kita nggak mengajar pelajaran yang udah diajarkan oleh guru-gurunya. Karena kita datang bukan untuk ngegantiin guru, tapi kita datang untuk melengkapi gitu, untuk bikin fun aja. Nah, metode kita fun learning, di mana kita materi-materinya itu Kak, materinya tentang kehidupan sehari-hari, tentang budaya, tentang negara, sejarah, kayak gitu. Kadang-kadang juga kita bikin eksperimen sederhana science, begitu sih Kak. Jadi emang materi-materi itu kita sesuaikan dengan kondisi di mana 1000 guru ini nih, ada tim advance, ada tim yang survei terlebih dahulu Kak ke sekolah dan juga ke desanya untuk ngelihat di sana sebenarnya butuh apa, nanya ke gurunya sebenarnya mereka butuhnya apa gitu. Nah itu kami akan godok lah gitu, kami akan brainstorming bersama materi-materi apa yang cocok buat kita ajarkan ke anak-anak, bisa lingkungan kalau memang lingkungannya itu sering banjir dan segala macam gitu sih Kak.
0: Oh, berarti nggak cuma serta-merta datang ngajar ya, tapi juga ada survei dulu apa yang dibutuhkan. Kami benar. Beri gitu ya.
1: Iya benar, pasti Kak. Jadi kan bisa beda ya Kak, di satu sekolah sama sekolah lain, karena kondisi geologis mereka, kondisi sekolah mereka juga beda-beda gitu.
0: Biasanya ada nggak indikator kayak misalnya sekolah-sekolah yang disasar gitu Kak? Atau kayak random aja gitu?
1: Oke, tentunya ada sih Kak. Kita itu punya form survei juga. Tim kita yang untuk survei itu, kita pasti mencari sekolah yang memang di pedalaman satu, di pedalaman, terus juga kita lihat kondisi sekolahnya Kak, kondisi fisik sekolahnya kita lihat, dan biasanya memang yang kita dapatkan itu entah kebetulan, entah bagaimana ya Kak, jadi kondisi sekolahnya itu memang agak memprihatinkan biasanya gitu. Selanjutnya juga kita lihat kondisi adik-adiknya, biasanya tim survei akan datang saat adik-adiknya sekolah, jadi bisa ngelihat tuh apakah mereka pakai seragam seperti biasa, apa mereka pakai sepatu atau tidak. Karena pernah Kak, saya lupa kemana itu zaman dulu, tahun 2015-16, itu ada cerita dari kakak di 1000 guru, adik-adiknya itu nggak pakai sepatu atau sendal gitu.
0: Oh, nyeker.
1: Karena emang nggak punya nyeker kayak gitu Kak. Jadi ya masih banyak sebenarnya yang seperti itu, tapi mungkin kita yang di Samarinda ini nggak tahu gitu ya Kak. Tapi masih banyak sih. Jadi yang kita sasar itu memang yang paling-paling membutuhkan situ sih Kak. Dilihat dari kondisi semua itu tadi.
0: Kalau yang masalah dari bangunan fisiknya kurang memadai tadi Kak, yang pernah atau menurut Kakak mind blowing itu yang seperti apa? Kalau contohnya.
1: Jadi jadi kondisinya itu udah yang, kalau kantor-kantor kan enak ya Kak. Nah ini bayangin sekolah yang satu dia itu kalau banjir pasti dia nggak bisa sekolah Kak, jadi kayak rawa gitu kan Kak di bawahnya. Nah itu kadang kalau banjir ya, kalau lagi hujan ya banjir, mereka nggak bisa lewat lapangan. Terus juga kadang ya atapnya bocor kayak gitu Kak, atapnya bocor. Terus juga keterbatasan ruangan mungkin, jadi mereka disekat. Kadang-kadang saya mikir ini gimana ya mereka mendengar satu guru sama yang lain kayak gitu sih Kak. Itu masih ada kayak gitu yang begitu.
0: Kalau kayak SDM guru di sana tuh Kak, apakah masih kekurangan atau seperti apa Kak? Rata-rata yang Kakak pernah datangin.
1: Iya, SDM guru. Jadi kebetulan untuk yang pengalaman saya Kak, pengalaman saya itu selalu datang ke SD yang memang jumlah muridnya juga gak terlalu banyak Kak. Sekitar mungkin dari kelas 1 sampai 6 SD itu hanya ada 33 atau 36 orang gitu. Emang biasanya kecil dan tidak jarang juga saya itu datang ke SD filial. Kalau kakak tahu SD filial itu biasanya SD yang perpanjangan gitulah, karena lokasinya terlalu jauh dari SD yang utamanya gitu. Untuk gurunya menyesuaikan sih sebenarnya Kak. Rata-rata sih sudah cukup ya Kak. Sudah cukup, tapi alangkah lebih baiknya kalau ditambah lagi. Jadi kalau ada kenapa-napa itu mungkin kelasnya nggak kosong lah gitu Kak. Kalau saya lihat sih pas-pasan banget kayak gitu. Itu sih Kak.
0: Nah, kalau selama ini Kak, ada Kak tantangan tersendiri dalam mengajar ke sana? Mungkin pernahkah mengalami kayak misalnya internet di sana susah gitu atau kayak
1: itu sering,
0: susah?
1: Kalau itu sering tentu. Nah, pernah-pernah banget Kak. Yang pertama kondisi akses ke sana Kak. Akses ke sana mogok mobil pernah, mogok motor pernah, gotong motor pernah. Terus karena kan kita di Kaltim ini masih banyak akses yang tanah itu ya Kak. Jadi ketika dia, kalau kering sih enak aja, tapi kalau pas ada hujan ini, nah pas ada hujan itu pasti kita aksesnya parah banget gitu. Terus juga selain akses, kita juga pernah pas hujan dan sekolah baru-baru ini tuh Kak. Jadi sekolahnya itu ada kayak dua gedung agak terpisah sedikit. Sebenarnya bisa jalan, cuman itu seperti rumah panggung gitu ya, gedung panggung. Jadi kita dari kantor gurunya harus turun lagi ke tempat anaknya dan waktu itu kondisinya hujan. Jadi itu lumayan susah juga, bawa-bawa donasi juga susah kayak gitu. Selain itu juga tantangan mengajarnya anak-anaknya Kak. Kami pernah juga mendapatkan anak-anak yang di pedalaman itu ada anak yang disabilitas gitu Kak. Disabilitasnya bisa karena dia hiperaktif, bisa juga karena dia mungkin tunarungu kayak gitu sih Kak. Nah jadi hal-hal tersebut sebenarnya sudah kami antisipasi lewat ini tadi, survei terdahulu tadi gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan pendamping untuk dia khusus dan juga materi-materinya. Itu sih Kak. Paling ya kalau anak kelas 1-2 itu juga susah banget Kak. Jadi memang kita memilih biasanya menempatkan relawan-relawan itu sesuai gitu supaya karena kelas 1-2 itu susah sekali diajak untuk diam gitu ya, diam berapa menit kayak gitu.
0: Iya, maunya main susah, terus ya.
1: Tapi benar overall seru sih Kak. Semuanya kalau excited, semua sekolah yang saya datangi excited sih Kak.
0: Oke, mantap.
1: Anak-anaknya.

0: Nah, kalau misalnya selain dari kegiatan datang langsung ke sana ngajar, Kak, biasanya di luar itu Seribu Guru ada kegiatan ngapain, Kak, misalnya?
1: Oh iya, kalau Seribu Guru itu selain kegiatan mengajar, Kak, sebenarnya kami punya beberapa program, Kak. Selain rapat gitu lah ya, Kak. Kalau soal program itu, kami tuh ada teaching and giving juga, Kak. Biasanya pas Ramadan. Nah, itu jadi bedanya, Kak, traveling and teaching itu pasti kita nginep gitu. Kita pasti nginep. Tapi kalau teaching and giving itu biasanya mengajar dan berbagi ke anak-anak pinggiran kota biasanya, Kak. Karena kan kalau pedalaman jauh ya, biasanya nggak bisa ditempuh dalam satu hari. Ini sih pinggiran kota Samarinda biasanya pas momen Ramadan. Terus kita juga pernah melakukan ini, Kak, ngetepa. Jadi kalau programnya Seribu Guru secara nasional itu TNT sama TNG tadi, Teaching and Traveling sama Teaching and Giving. Tapi setiap regional boleh membuat program inovasi masing-masing, Kak. Salah satunya ngetepa ini, itu kayak edukatif tour gitu, Kak. Ngetepa itu, tau nggak, Kak, bahasa apa?
0: Apa itu?
1: Bahasa Melayu Kutai, artinya itu jalan-jalan, Kak. Jadi kalau TNT yang saya sebutkan tadi, kita yang pergi ke pedalaman, kalau ini anak pedalamannya yang kita ajak ke kota, Kak, gitu.
0: Oh.
1: Kalau dulu yang seingat saya nggak, belum sempat sih ikut ya, tapi waktu itu mereka ngajak ke Museum Mula Warman, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Oh.
1: Jadi ngajak ke museum di Tenggarong, ngajak anak-anak di daerah Tenggarong gitu. Jadi bawa anak-anak dari pedalaman ke kota buat ngerasain, inilah jadi anak kota gitu ya, Kak, sehari gitu.
0: Oh, itu berarti mereka dijemput gitu sama...
1: Iya, dijemput, Kak.
0: Benar-benar.
1: Jadi yang ngurus memang dari kita juga dengan para donatur sih, Kak, gitu. Karena lumayan kan kalau ngajak orangnya. Nah, itu juga ada kami pernah Smart Center, Kak. Itu dia pemberian makan bernutrisi dan pendidikan tambahan secara gratis untuk anak pedalaman. Dan ini biasanya berbulan-bulan gitu, Kak. Jadi nggak cuma sekali, tapi konsisten untuk ngecek juga nanti dicek makanan bergizinya itu ke dia tubuhnya gimana gitu. Apakah tetap sehat, apa gimana gitu. Sama pendidikan tambahan yang gratis. Terus ada juga yang rutin, Kak. Kami Taman Baca, itu yang lebih sering kami lakukan. Taman Baca itu... Intinya kita misalnya di Gor Sempaja atau kita di depan Gor Segiri gitu, Kak. Kita biasanya di taman-taman sih ya, karena nyaman tempatnya. Kita akan buka stand, terus di situ kita akan ada buku-buku untuk anak-anak baca gitu, Kak. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak kayak gitu sih, Kak. Selain membaca, kita juga di situ promosi juga untuk kegiatan kami. Siapa tahu ada yang mau

0: koordinasi juga untuk kegiatan selanjutnya. Dan juga baru-baru ini kita collab juga Kak sama Puan Lestari. Jadi kadang-kadang collab juga Kak kegiatannya Taman Baca ini. Intinya sih itu tadi, bikin kegiatan untuk anak-anak kumpul, anak-anak membaca, anak-anak beraktivitas gitu sih Kak.
1: Oh, wow. Nah, ngomong-ngomong tentang donasi ini, misalnya kayak pendengar RRI mau kontribusi juga nih donasi, bisa gimana caranya Kak?
0: Boleh, boleh banget Kak. Jadi teman-teman boleh terhubung ke kami melalui media sosial kami sih Kak, ada di Instagram @1000_guru_samarinda atau di YouTube kami 1000guru_samarinda. Cuman lebih cepat di DM aja gitu di Instagram sih Kak. Nanti kalau untuk donasi-donasi itu pasti kami kumpulkan dan biasanya kami akan beritahukan gitu Kak peruntukannya kemana dan untuk kegiatan apa gitu.
1: Oke, nah kemudian kita geser ke kakak sendiri nih Kak. Kalau dari kakak ini kenapa termotivasi atau terdorong gitu ya ingin mengajar anak-anak di daerah terpencil? Terutama tadi kan kakak dari Sumut ya, terus ke Kalimantan Timur nih, jauh banget.
0: Karena memang saya suka kegiatan sosial dan pendidikan tadi dari masa kuliah sih Kak. Jadi pas ngerantau ke sini juga karena gak punya keluarga di sini gitu ya. Jadi cari-cari kesibukan sekalian bermanfaat aja gitu. Dan sekali terjun pas dapat yang tadi saya ceritain Kak. Kok anak-anak di sini lemas gitu, kayak aku sampai SMP aja, SMP di situ gitu. Nanti SMA-nya jauh, gak usah lah kayak gitu, dan gak ada yang motivasi gitu Kak. Jadi saya kebayang, wah ini baru satu dari sekian sekolah ya. Kayaknya kita emang harus ngehadirin harapan deh ke mereka, ngehadirin dunia luar sana ke mereka gitu sih Kak, supaya mereka tahu kalau dunia udah sebagaimana gitu loh majunya gitu sih Kak, ngasih harapan ke mereka sih Kak gitu.
1: Oke, nah kan kakak pasti kegiatannya padat ya, banyak gitu kan selain di komunitas ini. Ada gak sih pernah titik kayak lelah gitu? Karena kebetulan saya udah dengar cerita, ada teman saya juga yang pernah 1000 guru, tapi setahun habis itu gak tahan gitu Kak. Nah apa yang ingin, apa ya, pernah gak kakak di titik lelah gitu?
0: Pernah lah Kak, kalau itu sangat pernah ya, apalagi kan kondisinya saya ini kerja di sini gitu ya. Kalau lelah pernah, kayak kerjaan udah capek, terus kita harus rapat, ini itu belum lagi banyak, mungkin persoalan dan segala macam gitu kan ya Kak. Tapi dibalik lelah itu, setelah terjun ke lapangan, terus ke kegiatannya, lihat anak-anaknya, itu tuh hilang Kak asli gitu. Ibaratnya kalau kita nanjak nih, pengen naik gunung gitu ya Kak. Nah capek sih naik gunung, tapi kalau udah di atas tuh hilang semua gitu, udah ngelihat pemandangannya gitu. Sama pemandangan di sini itu ya senyum anak-anak itu sih Kak, dan mereka pernah juga nangis di pelukan kita, curhat ke kita gitu. Karena di kegiatan kita itu salah satunya kita juga ada sesi 15 menit itu untuk curhat gitu, satu kakak dengan dua orang adik kayak gitu sih Kak.
1: Oke, nah terakhir nih Kak, apa yang ingin kakak sampaikan, mungkin pesan baik juga harapan nih supaya anak-anak di daerah 3T itu lebih diperhatikan gitu, khususnya di masalah pendidikan ini.
0: Iya sih Kak, kalau dari pengalaman pribadi saya selama ikut di 1000 guru dan juga dari teman-teman itu, sebenarnya harapannya jangan sampai anak-anak di pedalaman itu kalah mimpi lah Kak, hanya karena dia lahir jauh dari kota gitu. Harapannya pemerintah ini juga bisa hadir gitu ke mereka untuk pendidikan yang merata. Jadi jangan hanya membangun sekolahnya, tapi menurut saya sih misalnya kualitas gurunya, fasilitasnya diperhatikan lagi gitu. Terus juga harapannya untuk anak-anak muda gitu ya, terutama gak hanya anak muda sih, sebenarnya bapak ibu juga boleh gitu. Jadi semoga tergerak gitu hatinya untuk pendidikan dan akses di pedalaman kayak gitu. Saya berharap sih untuk anak muda jangan nunggu mapan dulu gitu Kak. Kadang kan kita mikir, ah aku gak punya duit, aku gak punya apa-apa nih buat dikasih. Enggak sih, jangan nunggu mapan dulu lah untuk mulai berdampak gitu. Karena kontribusi itu gak selalu kok soal uang atau jabatan. Tapi kita datang ngajar, kita berbagi ilmu, kita kasih harapan ke mereka, kita kasih cerita-cerita indah di luar sana. Terus kita buka jaringan, atau sekedar peduli aja itu udah berarti gitu. Sama juga untuk semua orang mungkin yang dengerin, itu Kebetulan karena saya juga sering melihat statistik gitu ya Kak. Jadi saya mau kasih ini sih insight buat teman-teman gitu. Karena ekonomi itu nggak harus tentang infrastruktur juga ya Kak. Tapi kita sering lupa tentang SDM gitu loh, sumber daya manusia kita. Jadi menurutku untuk masyarakat juga boleh tuh ngelihat bahwa masa depan itu nggak soal pembangunan doang, tapi itu bisa lahir gitu dari ruang kelas yang kecil di pedalaman itu yang saat ini belum terlihat. Jadi mudah-mudahan semua orang tergerak hatinya supaya pendidikan kita bisa merata, anak-anak di pedalaman bisa merasakan manfaat, kesempatan, dan peluang yang sama dengan anak-anak di kota sih, Kak.
1: Demikian wawancara kami dengan Yosi Simanjuntak, salah satu relawan 1000 guru yang mengajar anak-anak di pedalaman. Sampai jumpa di paket Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anak zaman sekarang gak sopan.
1: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
2: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
1: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.
3: Beranda Asta Cita.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang disediakan. Informasi itu juga dilengkapi dengan daftar posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik perhatian pencari kerja. Namun, informasi tersebut tidak benar. PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial yang tidak resmi. Semua proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Unggahan seperti ini biasanya merupakan modus penipuan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban. Data tersebut berisiko disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi lowongan kerja melalui sumber resmi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cahaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini berganti bersama saya rekan Seren Padel temani Anda mendengar hadir rangkaian Samarinda siang. Saat ini pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan temani Anda nanti hingga merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah di suasana hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Di mana sepanjang hari ini tampaknya kota Samarinda masih begitu tampak teduh ya. Ya meskipun pagi tadi sempat ada mendung bahkan ada gerimis kecil, namun saat ini tampaknya teduh sekali dan sangat cocok ini untuk Anda menikmati suasana hari libur bersama keluarga. Baik itu Anda yang akan menikmatinya mungkin di tempat-tempat umum, tempat-tempat hiburan atau bahkan mungkin ke pantai. Namun tetap waspada pendengar, terutama untuk Anda yang membawa putra-putri Anda, ya jangan sampai lepas dari pengawasan Anda. Dan yakinkan untuk Anda sebelum berangkat dari rumah, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tetap yakinkan bahwa rumah sudah dalam keadaan aman. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, hari ini tanggal 9 Mei diperingati sebagai hari kemenangan atau Victory Day di Rusia ya, dan beberapa negara bekas Uni Soviet. Dan hari ini juga menjadi simbol berakhirnya World War II atau Perang Dunia Kedua di Eropa setelah menyerahnya Nazi Jerman tahun 1945. Tapi pendengar, ketika kita bicara perang ya, sejarah ternyata selalu punya cara untuk terasa dekat dengan kehidupan hari ini. Ya, di saat dunia memperingati kemenangan atas perang besar ya, dunia modern justru kembali menyaksikan ketegangan baru di Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas sepanjang 2026 dengan meningkatnya serangan militer, ancaman balasan, dan kekhawatiran perang regional yang lebih meluas. Nah, pendengar untuk siang hari ini ya, bagaimana perang dunia dulu mengubah peradaban manusia? Dan bagaimana konflik hari ini kembali mengingatkan bahwa perdamaian itu mahal harganya? Nah, untuk itu pendengar tetap bersama kami di rangkaian Samarinda siang, kami hadirkan informasinya untuk Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lagi cari agenda yang seru untuk weekend di bulan Mei? Yuk ke Kalapes Kaltim Halal Festival tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Timur. Catat tanggalnya ya, 8 sampai 10 Mei 2026 di Islamic Center Samarinda. Bakal ada segudang acara seru, kreatif dan pastinya mendukung halal lifestyle. Mulai dari berbagai kompetisi, expo UMKM unggulan, kemudian fashion, wastra dan kriya, kopi, gerakan pangan murah, serta pameran lembaga jasa keuangan dan instansi lainnya yang super menarik. Gak cuma itu, ada juga seminar dan talkshow serta tablik akbar yang akan menghadirkan Ustadz Maulana dan narasumber hebat lainnya. Yang paling ditunggu-tunggu, siap-siap selawatan bareng karena bakal ada talent nasional yang tampil langsung di panggung utama. Yuk pendengar radio, kita dukung ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur dengan hadir di Kalapes Kaltim Halal Festival tahun 2026. Tentu saja seluruh rangkaian acara terbuka untuk umum dan gratis. Follow Instagram dan TikTok @bank_indonesia_kaltim dan juga untuk dapatin update lengkap dan info terbarunya. Kalapes Kaltim Halal Festival tahun 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital di Kalimantan Timur.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 9 Mei yang dikenal sebagai Victory Day atau Hari Kemenangan ya. Dan ini diperingati dengan parade militer besar-besaran penghormatan veteran hingga mengenang jutaan korban. Nah, kenapa tanggal ini begitu penting ya pendengar? Karena pada Mei 1945 Nazi Jerman resmi menyerah ya. Dan itu menjadi akhir dari perang besar di Eropa dalam World War II atau Perang Dunia Kedua. Perang tersebut menewaskan lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, keluarga bercerai-berai. Dan dari tragedi ini pendengar, dunia belajar satu hal, bahwa perang bukan hanya soal tentara dan senjata, tetapi juga tentang rakyat biasa yang kehilangan rumah, keluarga, dan juga masa depan. Nah, menariknya pendengar, hal yang sama juga mulai dirasakan dunia hari ini ketika konflik Amerika, Israel, dan Iran memicu ketegangan global. Harga minyak dunia naik, jalur perdagangan terganggu, bahkan banyak negara mulai khawatir terhadap stabilitas ekonomi dunia. Nah, artinya pendengar, meski zaman berubah ya, dampak perang ternyata tetap sama. Rakyat sipil selalu menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya. Dan mungkin itulah pendengar alasan kenapa Victory Day atau Hari Perdamaian masih relevan sampai hari ini. Karena sejarah bukan cuma untuk dikenang, tetapi untuk menjadi peringatan. Ya pendengar, kalau kita melihat parade militer saat Victory Day, yang paling menyentuh sebenarnya bukan tank atau senjatanya ya, tetapi para veteran. Ya, orang-orang tua yang berjalan perlahan sambil memakai medali di dada mereka. Mereka adalah saksi hidup bagaimana perang itu mengubah hidup manusia selamanya. Banyak dari mereka yang kehilangan sahabat ya pendengar, keluarga, bahkan masa muda di medan perang. Dan pendengar, cerita seperti ini masih terus terjadi sampai hari ini. Konflik di Timur Tengah saat ini membuat banyak orang warga sipil hidup dalam ketakutan. Anak-anak kehilangan sekolah, keluarga harus mengungsi, dan masyarakat hidup dalam ancaman serangan setiap saat. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kadang kita melihat berita perang hanya sebagai angka dan headline ya. Padahal di balik itu ada manusia yang benar-benar hidup dalam penderitaan. Nah, karena itu pendengar, mengenang veteran bukan berarti memuliakan perang. Justru sebaliknya, itu adalah cara untuk mengingat betapa mahalnya harga sebuah perdamaian. Dan mungkin pendengar, siang ini kita bisa belajar bahwa menghormati sejarah berarti juga menjaga agar tragedi yang sama tidak terus terulang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kadang kita berpikir ya, perang yang terjadi di Timur Tengah tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita di Indonesia. Padahal kenyataannya memang dunia sekarang saling terhubung ya pendengar. Ketika konflik Amerika, Israel, dan Iran ini memanas, dunia langsung khawatir terhadap Selat Hormuz. Ya, di mana jalur penting distribusi ini, yaitu khususnya untuk minyak dunia. Dan jika jalur itu terganggu, harga energi global bisa melonjak. Nah, akibatnya pendengar bisa terasa sampai ke kehidupan sehari-hari. Harga BBM naik, harga sepangan ikut naik, ekonomi global melambat, bahkan nilai tukar mata uang bisa terganggu. Nah, ini mirip dengan pelajaran dari Perang Dunia II dulu ya, di mana perang besar tidak pernah hanya berdampak pada satu negara, di mana efeknya menyebar ke seluruh dunia. Dan yang menarik pendengar, setelah Perang Dunia II berakhir, dunia membentuk banyak lembaga internasional untuk mencegah perang besar terjadi lagi. Tapi pertanyaannya, apakah dunia benar-benar sudah belajar dari sejarah? Atau manusia justru sedang mengulang kesalahan yang sama dengan teknologi yang lebih canggih? Ya pendengar persatu di Samarinda, Victory Day atau hari perdamaian bukan hanya tentang kemenangan militer ya, tetapi tentang harapan. Harapan bahwa setelah perang panjang, manusia akhirnya memilih perdamaian. Namun sejarah menunjukkan perdamaian tidak pernah datang dengan sendirinya. Itu harus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan bersama. Dan konflik yang terjadi saat ini menjadi pengingat bahwa dunia masih rentan terhadap perang dan perebutan kepentingan politik. Dan di tengah situasi seperti itu, masyarakat dunia sebenarnya punya peran penting. Tidak mudah termakan propaganda, tidak menyebarkan kebencian, dan tetap melihat sisi kemanusiaan dalam setiap konflik. Karena ketika perang terjadi, yang paling menderita bukan para pemimpin negara, tetapi rakyat biasa. Maka pendengar, saat dunia mengenang Victory Day atau Hari Perdamaian, mungkin pesan pentingnya sangat sederhana. Jangan sampai manusia baru sadar pentingnya damai setelah semuanya hancur. Ya tidak terasa pendengar Pro 1 di Samarinda, ini menjadi segmen akhir di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan coba kami update ya informasi dari BMKG bagaimana situasi atau peringatan ini cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur sepanjang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro1.
1: Baik pendengar Pro1 di Samarinda, kami perbarui informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku selama 3 hari ke depan ya, yaitu mulai hari ini, tepatnya Sabtu 9 Mei hingga 11 Mei 2026. Ya, pendengar Pro1 di Samarinda, wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat ya. Untuk hari ini diperkirakan terjadi di Kutai Barat, di Linggang Bigung dan Melak, dan juga di Kutai Kartanegara, yaitu di Kembang Janggut. Sementara untuk esok hari, pendengar, Minggu 10 Mei 2026, diperkirakan terjadi di Kutai Barat meliputi Bentian Besar, Siluk Ngurai, dan Tering. Sementara di Kutai Timur juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengalon dan Rantau Pulung. Lalu untuk Senin 11 Mei 2026, ini diperkirakan terjadi di Mahakam Ulu, tepatnya di wilayah Long Apari. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai perakiran cuaca, Anda dapat mengakses ya melalui sumber resmi BMKG. Baik pendengar Pro1 di Samarinda, kita akan jelaskan saja acara berikutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penajam Pasir Utara meminta pemerintah desa dan kelurahan memetakan sumber air serta embung untuk mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang. Kepala BPBD Penajam Pasir Utara Nur Leila mengatakan langkah ini penting guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga gagal panen. Ia menjelaskan pemetaan difokuskan pada ketersediaan air untuk lahan pertanian yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Berdasarkan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang sehingga berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. BPBD bersama dinas terkait juga melakukan koordinasi mitigasi guna mengantisipasi penurunan hasil panen. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Prosatu di Samarinda. Kembali kami sapa Anda ya. Dan kami mohon maaf karena untuk live dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi tidak dapat kami hadirkan untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menghadirkan bersama PPDI Kalimantan Timur. Namun pendengar, untuk sajian acara Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini tetap kami hadirkan seputar informasi tentang penyandang disabilitas ya. Dan untuk siang ini kami mengajak Anda ya, bagaimana perjuangan seorang ibu dalam merawat dan juga membesarkan anak disabilitasnya. Karena beberapa waktu lalu juga sudah beberapa kali kami hadirkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam membimbing dan merawat dan membesarkan buah hatinya yang merupakan penyandang disabilitas autis. Nah, untuk kali ini pendengar, kami akan berbagi informasi perjuangan ibu dalam merawat dan juga membersihkan anak, membesarkan anak disabilitasnya ya. Ya, pendengar, ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas adalah ibu yang hebat dan kuat ya, karena beliau harus melewati pengalaman yang tidak pernah ibu-ibu lain alami. Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, sebagaimana perayaan Hari Ibu biasanya ya, yang menjadi suatu momen yang sakral yang ditunggu-tunggu oleh anak-anaknya. Dan biasanya mereka akan berlomba-lomba memberikan hadiah dan kesan terbaik untuk ibunya. Namun sayangnya pendengar, hal ini gak berlaku ya bagi ibu yang melahirkan anak disabilitas. Ibu yang melahirkan anak disabilitas, sebagian besar mereka akan mendapatkan cemoohan, diskriminasi, serta stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya. Bahkan tidak sedikit pendengar, mereka dianggap telah cacat melahirkan anak yang tidak sempurna pada umumnya. Disalahkan, dicaci maki, karena tidak bisa menjaga calon bayi yang dikandungnya. Nah, tentu kita bisa membayangkan pendengar, betapa beratnya perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak disabilitas. Selain ia harus berjuang untuk merawatnya, ia juga harus kuat menahan semua bentuk stigma negatif kepadanya. Dan pendengar, hal ini seperti yang dialami oleh seorang ibu misalnya ya pendengar, ia harus berjuang untuk itu semua, melahirkan anak disabilitas. Dan pendengar, untuk menghadapi berbagai stigma negatif yang ia hadapi, ibu menjadi sosok perempuan yang sangat kuat. Bahkan ia tidak gentar ya untuk terus merawat dengan penuh kasih sayang kepada anak yang disabilitas. Nah, pendengar Prosatu di Samarinda, kami hadirkan informasi cerita inspiratif juga pada siang hari ini ya. Bagaimana seorang ibu memperjuangkan, merawat, dan membesarkan buah hatinya yang menjadi topik kita pada suasana siang hari ini di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita hadirkan cerita inspiratif bagaimana perjalanan seorang ibu merawat dan juga membesarkan anak disabilitasnya ya. Ya, seorang ibu pendengar, di mana perjuangan menjadi seorang ibu terhadap anak disabilitas tentunya lebih banyak yang dikeluarkan mulai dari tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang amat besar. Ya, bermula lahirnya si bungsu ya, dari seorang ibu. Dia dilahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kuningan dan diharuskan rawat inap karena lahir dalam keadaan tidak lazim, yaitu pada umumnya. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, si bungsu ini lahir dalam keadaan sekujur tubuh yang membiru ya, dan zat gula hanya 40% serta kejang-kejang. Dan yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah ia lahir dalam keadaan tidak bersuara sedikit pun. Dan hal ini tentunya membuat keluarga, terutama ibu, khawatir ya atas keadaan yang ditimpanya. Dan tanpa berpikir panjang, si bungsu pun langsung dievakuasi ke tim medis perawatan khusus yang berlangsung selama 15 hari yang juga memakan biaya per harinya pada saat itu sekitar 200.000. Nah, pendengar, setelah dicek oleh tim medis serta bantuan alat yang kian canggih ya, ternyata anaknya si ibu ini didiagnosa mengalami mikrosefali. Ya, melansir dari Halodoc, mikrosefali merupakan kondisi yang menyebabkan kepala bayi memiliki ukuran tidak normal, bahkan ditandai dengan penyusutan otak yang menyebabkan organ tidak berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu pendengar, hal ini membuat tumbuh kembang si anak ini melambat, mulai dari berbicara, berjalan, hingga berdiri. Melihat kondisi yang kian melemah pendengar, sang ibu melakukan check up pasca lahirnya si anak ini ya. Si ibu kemudian melakukan setiap bulannya guna melihat perkembangan kesehatannya. Dan tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri, di mana ibu tersebut berangkat sendiri dengan berat badan si anak yang kian menaik serta tanpa bantuan kursi roda, karena memang si anak selalu aktif. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam jangka waktu 3 tahun si anak terus melakukan check up. Dan tidak hanya itu, ia juga sering dirawat inap juga ya. Selain melakukan check up, sang ibu menyempatkan waktunya untuk mendampingi si anak menjalani proses terapi, baik itu terapi bicara, berjalan, bahkan berdiri, sampai pada tahap di mana pindah ke rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Sekara Kamulian. Di rumah sakit inilah pendengar, sama melakukan check up, tetap terapi yang berlangsung selama 4 tahun hingga si anak mencapai usia 7 tahun. Belum lagi membeli alat bantu untuk bicara dengan harga yang luar biasa serta sepatu khusus penyandang disabilitas. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini menjadi gambaran bagaimana apresiasi kita kepada seorang ibu yang memiliki anak disabilitas yang secara tulus terus merawat dan menjaga ya. Ya, pendengar, bagaimana apresiasi terhadap sang ibu yang membesarkan anaknya yang penyandang disabilitas? Kami masih akan hadirkan informasinya di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih terkait perjuangan seorang ibu merawat anaknya yang disabilitas ya. Ya, segala upaya telah ia berserta keluarganya lakukan, dan tidak lupa juga bentuk dukungan dari masyarakat ya. Bahkan bantuan dari pemerintah bagi si anak. Dan hal ini menunjukkan bentuk penghormatan bahwasannya baik ibu yang melahirkan serta si anak yang dilahirkan dalam keadaan penyandang disabilitas itu berharga. Terlebih kejadian ini pendengar menjadi pelajaran bagi keluarganya, di mana untuk terus mendukung penuh rasa kepedulian, kepekaan, kasih sayang bagi keduanya, sehingga tidak ada lagi perasaan insecure terhadap yang berbeda dengannya atau bahkan merasa sendirian. Apresiasi juga diberikan mulai dari afirmasi-afirmasi positif terhadap beliau ya pendengar, dan mengucapkan terima kasih serta dukungan penuh kepadanya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengapresiasi terhadap segala bentuk dukungan terhadap ibu tentunya tidak lepas dari ajaran agama ya, termasuk dalam hal ini seperti diungkapkan dalam Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi dan yang memiliki arti, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku aku kembalimu. Ya pendengar, dari ayat ini pendengar sangat jelas ya, bahwa perintah berbuat baik terhadap orang tua, terutama ibu, karenanya peranan orang seorang ibu ini sangat berharga. Karena telah berjasa melahirkan anak dengan rela mengorbankan jiwa serta raganya. Dan ini tentunya berlaku terhadap ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas. Ia berhak atas segala bentuk penghormatan yang diberikan kepada ibu yang melahirkan anak pada umumnya. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, rasanya memang tidak pantas ya membeda-bedakan ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas dengan ibu yang melahirkan anak pada umumnya. Karena secara pribadi, seorang ibu juga akan merasakan keduanya telah berjasa besar terhadap anaknya. Bahkan dapat dikatakan, sang ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas itu adalah ibu yang hebat dan kuat. Karena ia harus melewati pengalaman yang tidak pernah ibu-ibu lain alami dan rasakan. Ya pendengar, oleh karena itu ya, mari kita untuk terus mendukung, membersamai terhadap ibu yang melahirkan anak penyandang disabilitas, untuk tidak lagi memberikan stigma negatif pada dirinya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen Runtut Sajian Acara Samarinda Siang di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar, kami tadi sudah hadirkan informasi bagaimana perjuangan seorang ibu yang memiliki anak disabilitas ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya agar kita tidak memberikan stigma negatif terhadap para orang tua yang memiliki anak disabilitas. Justru sebaliknya, mari kita memberikan dukungan dan juga empati. Baik pendengar, sebagai informasi akhir pendengar, kami update ya bagaimana perakiran cuaca kita di Kalimantan Timur untuk yang berlaku untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, di mana Balikpapan dan Samarinda ini berpotensi hujan ringan. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah merilis ya perakiran cuaca untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Dan sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Nah pendengar, berdasarkan data perakiran cuaca, hampir seluruh wilayah utama di Kalimantan Timur ini berpotensi diguyur hujan ringan sepanjang hari. Ya, seperti halnya pendengar, untuk kota Balikpapan baru saja diguyur hujan ya. Nah, untuk rincian perakiran cuaca di Kalimantan Timur pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, untuk wilayah Pasir ini diperkirakan hujan ringan, Kutai Kartanegara juga hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur hujan ringan, lalu Penajam Pasir Utara hujan ringan, Mahakam Ulu hujan ringan, Kota Balikpapan hujan ringan, Kota Samarinda hujan ringan, dan juga Kota Bontang hujan ringan. Nah ini secara umum untuk perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur yang secara umum adalah hujan ringan. Namun pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat ya untuk tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi pengendara dan juga warga yang beraktivitas di luar ruangan. Cuaca hujan ringan di sejumlah wilayah ini diperkirakan tidak berlangsung ekstrim, namun masyarakat tetap disarankan membawa perlengkapan pelindung hujan saat bepergian. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita akan jelang rangkaian acara selanjutnya nanti penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: 1.
1: Indonesia itu keberagaman.
2: Indonesia itu toleransi.
3: Indonesia itu tangguh.
4: Indonesia itu pekerja keras.
5: Indonesia itu senyuman.
2: Indonesia itu kulinernya mantap.
3: Right or wrong, Indonesia is my country.
4: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
5: Aku cinta Indonesia.
2: Aku cinta Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara, manager klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
4: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mania. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Mark Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Molae Delay malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Pismik dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Pismik yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: pembalap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371.
1: Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak ya untuk penyampaian dinamika olahraga. Kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan kumandang Ajan Duhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: tahun 2019-2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim.

0: kedepannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu, Hamilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hamilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Tapi Hamilton FC, Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja

0: poin hari ini, dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan rokok tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Redfield Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 76.

disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

1. Dari Studio Integrasi Jalan Imyamin nomor 8 Samarinda, pendengar, kembali kami hadir di rangkaian Samarinda siang. Pendengar, kami hadir untuk sesi intermezzo ya. Dan untuk siang hari ini, pendengar, kami masih hadirkan informasi ini, masih ada keterkaitannya dengan Hari Perdamaian Dunia ya, pendengar. Ya, ini mengenai salah satu lagu yang menjadi topik pesan damai untuk dunia, yaitu lagu Andai Bumi Ini Cinta Menguasai, karya dari Dani MKD. Temani suasana siang hari Anda sambil beristirahat, menikmati santap siang Anda, pendengar. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ya, karena di tengah dinamika dunia saat ini yang kerap diwarnai ketegangan, pertikaian, bahkan peperangan ya, pendengar, musik selalu punya cara yang magis untuk menyatukan perbedaan. Dan hal inilah, pendengar, yang berusaha dihadirkan oleh Dani MKD ya, melalui karya lagunya yang bertajuk Andai Bumi Ini Cinta Menguasai. Ya, bukan sekedar lagu biasa, pendengar. Karya ini adalah sebuah World Peace Song atau Anthem Perdamaian Dunia yang dibalut dengan aransemen musik yang segar. Ya, pendengar, Pro Satri Samarinda, lirik dalam Andai Bumi Ini Cinta Menguasai secara lantang menceritakan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai sesama umat manusia saling menghargai ya, menghormati dan juga menyayangi. Dani MKD ini menyoroti realitas pahit konflik dan peperangan yang hanya menyisakan penderitaan mendalam bagi banyak orang yang tidak bersalah. Ya, alih-alih mengangkat senjata ya, pendengar, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa segala macam pertikaian sejatinya bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah dan kebersamaan. Ada ajakan universal yang disisipkan, mari kita bersama-sama menjaga perdamaian dunia dan mempererat tali persaudaraan sesama manusia tanpa memandang batas negara, ras, maupun agama. Ya, pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, cukup panjang ya lagu yang diciptakan oleh Dani MKD ini. Dan biasanya lagu yang bertema perdamaian identik dengan melodi akustik yang pelan atau balad yang mendayu-dayu ya. Namun Dani MKD ini mengusung genre alternatif pop rock dengan sentuhan Britpop yang kental. Distorsi gitar yang pas, ketukan drum yang kuat dan juga vokal yang menghayati lirik lagu membuat lagu ini tidak hanya syarat makna tetapi juga sangat asik ya untuk dinikmati sebagai playlist harian. Tetap bersama kami, masih di sajian intermezzo.

0: terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih seputar pesan damai untuk dunia dari lagu Andai Bumi Ini Cinta Menguasai, karya dari Dani MKD. Ya, pendengar, gaya musik Britpop di lagu ini pendengar sukses menyampaikan energi semangat dan optimisme bahwa dunia yang dikuasai oleh cinta bukanlah sekedar angan-angan belaka ya, melainkan sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Nah, lagu ini pendengar adalah lagu karya yang semuanya dibuat dan digarap sendiri oleh Dani MKD, mulai dari lirik lagu, nada lagu, aransemen musik, hingga semua proses rekaman diproduksi di studio Real Music tahun 2012 dan merupakan salah satu lagu dari album Hati-hati Dengan Umur dari Dani MKD. Album rekaman yang pernah mencatat rekor mendapat ribuan komentar positif ya dari musisi-musisi mancanegara dan pernah menduduki ranking ketiga dunia di chart salah satu situs musik global. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lagu Andai Bumi Ini Cinta Menguasai dari Dani MKD adalah bukti bahwa karya seni bisa menjadi medium protes yang elegan sekaligus alat pemersatu bangsa. Nah, pendengar, mari kita sebarkan pesan positif dan jadikan cinta sebagai penguasa bumi dan biarkan perdamaian selalu menyertai langkah kita.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
6: Yeah. Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah sama cantik, ey.
6: Doni.
4: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menarjatkan edukasi kepada 75.092 keluarga melalui proyek prioritas nasional 1000 hari pertama kehidupan HPK sebagai upaya mencegah kasus baru stunting. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Publik Perwakilan BKKBN Kaltim, Siti Maya Sari Hamsah, mengatakan program ini difokuskan pada peningkatan kesehatan, gizi, dan perkembangan anak sekolah sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ia menjelaskan program 1000 hari lahiran menjadi strategi utama bersama gerakan lain seperti pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah yang berkontribusi menurunkan prevalensi stunting Kaltim menjadi 15,94% pada 2025 dari sebelumnya 22,2%. Edukasi menyasar puluhan ribu keluarga di berbagai kabupaten kota dengan pelibatan banyak pihak melalui pendekatan pentahelik. Target edukasi dapat tercapai karena jumlah keluarga sasaran Bina Keluarga Balita mencapai lebih dari 185.000 keluarga di seluruh Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dirangkain Samarinda Siang. Saatnya kami hadir untuk Anda dalam sajian Samarinda Siang ini. Kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Dan Anda juga dapat berbagi informasi di suasana siang hari ini. Khususnya di kota tepian Samarinda tampaknya cukup teduh ya cuacanya ya. Karena secara umum wilayah Kalimantan Timur hari ini diperkirakan hujan ringan ya. Selamat menikmati hari libur Anda pendengar, dan juga selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga di jelang akhir pekan ini ya pendengar. Kami hadirkan informasi-informasi penting untuk Anda ya pendengar Pro 1 dari Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Indonesia resmi membuka Kaltim Halal Festival Kalapes 2026 di Islamic Center Samarinda. Gelaran ini pendengar menjadi bukti komitmen daerah dalam mempercepat perluasan ekonomi dan keuangan syariah di bumi etam. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat membuka acara mengatakan bahwa ekonomi syariah kini telah bertransformasi menjadi pilar penting bagi ketahanan ekonomi yang inklusif, bukan sekedar alternatif sisa sistem keuangan. Sebagaimana disampaikan Seno Aji dalam opening ceremony Kalapes 2026 ketiga di pelataran Masjid Baitul Mutakim Islamic Center Samarinda pada Jumat 8 Mei 2026 tadi malam. Ya, senada dengan hal tersebut pendengar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan menyebutkan ya, bahwa Kalapes 2026 ini mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi digital. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda selengkapnya dapat Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Ya, tampaknya apakah ada informasi yang akan kita dapatkan dari pendengar kita? Kita coba sapa. Halo, selamat siang RRI. Halo, selamat siang RRI. Ya baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi meskipun suaranya tidak muncul. Ya baik pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 2, 3.

informasi selanjutnya, pendengar masih dari dunia musik ini. Grup musik legendaris asal Yogyakarta, Ceylon 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun 2026 ya. Dan merayakan perjalanan panjang 3 dekade ini di industri musik tanah air. Band yang digawangi oleh Duta Mojo, Eros Chandra dan Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru yang berjudul Sederhana. Ya, proses produksi lagu Sederhana ternyata pendengar telah rampung ya sejak tahun 2024, berbarengan juga dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Ceylon 7 ya, untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini. Sebagaimana dikatakan oleh Duta, secara musikalis lagu ini membawa nuansa unik ya yang jarang ditampilkan oleh Ceylon 7. Dan Sederhana menjadi karya kedua mereka yang menyisipkan unsur rap setelah lagu hit Pemuja Rahasia yang dirilis 2 dekade silam. Eros mengungkapkan bahwa awalnya ia memang merancang bagian verse dengan gaya rap murni. Ya, Sederhana memuat pesan filosofis ya yang sangat mendalam mengenai realitas kehidupan generasi muda saat ini. Eros menjelaskan bahwa lagu ini merupakan ajakan bagi semua orang untuk hidup sesuai porsi dan tetap bahagia di tengah gempuran gaya hidup konsumtif. Ya, melalui liriknya ya pendengar, Ceylon 7 ingin mengingatkan pentingnya bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan agar seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa harus membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan pesan ini diharapkan menjadi pengingat yang relevan ya pendengar, terutama bagi mereka yang tengah bergelut dengan problematika gaya hidup modern yang menuntut segalanya harus tampak sempurna di mata orang lain. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Embarkasi Balikpapan, siapkan keberangkatan kloter ke-10 Sulawesi Tengah ya pendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Embarkasi Haji Balikpapan bersiap memberangkatkan kelompok terbang atau kloter 10 jemaah haji asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan bahwa penerimaan jemaah kloter 10 dijadwalkan berlangsung pada sore ini. Berdasarkan jadwal Embarkasi Balikpapan, kloter 10 dijadwalkan masuk asrama haji pada 9 Mei hari ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan diterbangkan menuju Jeddah pada 10 Mei 2026 pukul 19.40 menit waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tati menjelaskan kloter 9 hingga kloter 13 masih didominasi jemaah asal Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan jumlah jemaah asal provinsi tersebut yang diberangkatkan melalui Embarkasi Balikpapan mencapai 1.751 orang atau sekitar 4,5 kloter. Ya pendengar, menurutnya Embarkasi di Balikpapan ini terus menyesuaikan pola pelayanan seiring kedatangan jemaah dari berbagai daerah ya. Dan sejumlah jemaah dari provinsi lain bahkan tiba lebih awal karena harus menggunakan penerbangan penghubung menuju Balikpapan. Ya, dia juga memastikan ya pendengar bahwa seluruh kesiapan administrasi dan layanan jemaah terus dikoordinasikan bersama berbagai pihak terkait. Mulai dari dokumen perjalanan, gelang identitas, kartu nusuk, paspor hingga living cost dipastikan disiapkan sesuai jadwal keberangkatan. Informasi selengkapnya pendengar masih bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

kualitas dan efisiensi budidaya padi. Nah, salah satu langkah konkret yang ditunjukkan melalui kegiatan tanam perdana padi dalam rangka implementasi model pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Selasa 5 Mei lalu. Nah, program ini menjadi bagian dari transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, yang pendengar, dan juga berkelanjutan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di bumi etam. Dan kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pertanian baik di tingkat provinsi maupun kota. Dan pendengar, hadir langsung dalam kegiatan itu ya pendengar, Kepala BRMP Kalimantan Timur bersama tim PMAAS Dinas Pangan Tanaman Pangan Kota Samarinda UPT PSBTPH Provinsi Kaltim, Koordinator BP Kecamatan Sambutan Penyuluh Pertanian Lapangan, serta kelompok tani pelaksana wilayah setempat. Di mana dalam sambutannya Dr. Ahmad Suwan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan berkelanjutan melalui inovasi teknologi pertanian. Baik pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda siang ya. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore. Jangan lewatkan sajian informasi dalam berita siang, nanti akan disampaikan rekan Dita Rania. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
2: Nastar.
3: Kue nastar.
2: Kue nastar.
4: Kue nastar.
1: Memang di setiap hari lebaran, rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi akan kami sampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 9 Mei 2026.
2: Kalau untuk langsung dihapus, mungkin perlu ada kajiannya. Karena kan pertimbangannya kemarin itu dia tidak agile atau tidak terserap alumninya kan. Tidak terserap alumninya ke tempat kerja, dunia usaha dan lain-lain.
3: Provinsi Kaltim pada tahun 2025 berada pada posisi 89,7 poin. Capaian 5 kabupaten kota tertinggi diraih oleh Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Rencana penghapusan sejumlah program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek mendapat sorotan akademisi Universitas Mula Warman karena dinilai harus melalui kajian komprehensif dan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Berikut laporannya.
1: Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menutup sejumlah program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan menuai perhatian dari kalangan akademisi. Pengamat pendidikan sekaligus dosen FISIP Universitas Mula Warman Kemal Sandi menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang mendalam dan menyeluruh. Menurutnya, tingkat serapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri memang penting menjadi indikator evaluasi program studi. Namun, indikator tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan keberlangsungan suatu jurusan di perguruan tinggi. Kemal menilai, sejumlah program studi seperti manajemen dan akuntansi masih memiliki peminat tinggi di kalangan calon mahasiswa. Selain untuk bekerja di sektor formal, banyak lulusan juga memilih membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
2: Kalau untuk langsung dihapus, mungkin perlu ada kajiannya. Karena kan pertimbangannya kemarin itu dia tidak agile atau tidak terserap alumninya kan. Tidak terserap alumninya ke tempat kerja, dunia usaha dan lain-lain. Mungkin bisa dianalisis kembali, tapi kalau kampus-kampus swasta itu pasti bisa menolak gitu. Karena sekendati misalnya alumni-nya tidak bisa terserap di dunia kerja, tapi peminatnya mungkin masih banyak. Misalnya manajemen, salah satu prodi yang diisukan akan ditutup itu seingat saya dalam kurang waktu 75% isunya itu adalah manajemen dan accounting. Tapi tingkat peminatnya itu bagi anak SMA atau MA yang mau masuk ke universitas itu masih tinggi. Karena dia menganggapan bahwa kendati dia tidak diterima di tempat kerja, misalnya dia bisa buat usaha sendiri kan.
1: Ia menambahkan, pendidikan tinggi tidak semata menjadi jalur menuju pasar kerja industri, tetapi juga berfungsi mencetak wirausahawan dan inovator baru yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kemal juga memperkirakan respon perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap kebijakan tersebut akan berbeda. Perguruan tinggi negeri dinilai cenderung mengikuti kebijakan pusat, sedangkan kampus swasta kemungkinan melakukan analisis internal sebelum mengambil keputusan. Akademisi berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan industri, aspirasi masyarakat, serta fungsi pendidikan agar kebijakan penghapusan program studi tidak justru membatasi akses masyarakat terhadap bidang ilmu yang masih diminati luas. RRI Samarinda, Nesorhula, melaporkan.
0: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri meminta pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui MCP KPK demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut laporan selengkapnya.
3: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik, meminta pemerintah daerah di Kalimantan Timur memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui optimalisasi Monitoring Center for Prevention atau MCV, memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akmal Malik mengatakan, MCV merupakan program KPK yang berfungsi sebagai sistem pemantauan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda. Melalui sistem tersebut, KPK memonitoring tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih transparan dan akuntabel. Akmal menyebut capaian MCV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 silam berada pada angka 89,7 poin, sementara 5 daerah dengan capaian tertinggi diraih Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. Akmal Malik menyoroti capaian Kabupaten Kutainegara yang berada di angka 83,27 poin, yang menurutnya daerah dengan skor rendah harus segera melakukan evaluasi mendalam agar tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.
4: MCP, Provinsi Kaltim pada tahun 2025 berada pada posisi 89,7 poin. Capaian 5 kabupaten kota tertinggi diraih oleh Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. Sementara itu Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada poin 83,27 poin. Kita berharap untuk kita memperkuat komitmen anti korupsi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Daerah-daerah dengan skor rendah harus segera melakukan evaluasi yang mendalam karena performa yang lemah merupakan pintu masuk utama bagi praktek penyimpangan korupsi. Kami menghimbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil peran aktif sebagai pimpinan dan pengawas di tingkat kabupaten kota.
3: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik, mengimbau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengambil peran aktif sebagai pembina dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Akmal berharap penguatan komitmen anti korupsi dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. RRI Samarinda Rizky Mulnyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kaltim Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendorong pelaku UMKM Kalimantan Timur untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Berikut laporannya.
5: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
6: Sangat-sangat berpeluang untuk menjadi perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa mengangkat ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita banyak menanam saja, tetapi ketahanan pangan itu di semua lini, baik itu keperluan dapur, ibu rumah tangga, maupun makanan-makanan berat, gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
7: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
5: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan kesiapan jalur pengalihan utama di kawasan Simpang Perdau, Kecamatan Begalon menuju Kecamatan Batu Ampar. Bupati Ardiansyah Sulaiman meninjau langsung proyek yang dilakukan untuk memastikan jalur pengalihan tersebut siap dioperasikan dan dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman. Jalur sepanjang kurang lebih 22 km itu dibangun secara permanen dan menjadi akses vital penghubung antar kabupaten maupun antar kecamatan di wilayah Kutai Timur. Menurut Ardiansyah, keberadaan jalan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
8: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Operasional penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi kini memasuki gelombang kedua pemberangkatan jemaah calon haji. Tahapan ini mulai diberlakukan sejak Kamis malam, 7 Mei 2026. Kelompok terbang atau kloter Balikpapan 8 menjadi rombongan pertama pada fase ini yang diterbangkan langsung menuju Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Balikpapan, Mohlis Hasan, mengatakan pada gelombang kedua sebanyak 3.339 jemaah calon haji dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Balikpapan hingga akhir masa pemberangkatan. Berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, seluruh jemaah pada fase kedua akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Karena itu, para jemaah dihimbau sudah mengenakan kain ihram sejak berada di embarkasi atau paling lambat di dalam pesawat sebelum melintasi Mikot.
8: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rencana penghapusan sejumlah program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek mendapat sorotan akademisi Universitas Mula Warman karena dinilai harus melalui kajian komprehensif dan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri meminta pemerintah daerah Kalimantan Timur memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui MCP KPK demi tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas.
2: I just wish.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang menjelang sore pendengar ya, di Taranya kembali hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini, tentunya dalam rangkaian Samarinda Sore. Dan dari kawasan Seremimin saat ini terpantau jalan cukup ramai lancar, dan juga untuk cuaca sudah mulai cerah ya, setelah tadi memang sempat sendu langitnya ya, sempat mendung-mendung seperti itu. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Puman yang kali ini datangnya dari Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk Anda. Pengadilan Agama Kota Samarinda pada siang hari ini telah memanggil Laode Haryanto bin Laode Harimu, tempat dan tanggal lahir di Burangan, 18 Juli tahun 1997. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Kalah Luas Gang 5, RT 17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaan tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sinta Novia binti Asbiran sebagai penggugat melawan Laode Haryanto bin Laode Harimu sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, Pengadilan Agama Kota Samarinda telah memanggil Sugiyarti binti Mintarjo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 6 Mei tahun 1980, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan M. Said Gang Kita, Blok G, RT29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64, Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Hartono bin Siswanto sebagai pemohon melawan Sugiyarti binti Mintarjo sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat dan termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan dan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat dan termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dengar demikian pengumuman yang datang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk Anda di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan hadir bersama dengan Anda untuk 100% Indonesia. Tetap bersama kami di Prosota RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku kayaknya udah capek deh. Lihat laptop aja, rasanya mual. Padahal kerjaan masih numpuk. Otakku rasanya kosong.
1: Hayo, siapa yang pernah merasa capek banget walaupun sudah tidur cukup selama 8 jam? Hati-hati, bisa jadi itu sinyal kalau kita lagi mengalami burnout. Istilah burnout pertama kali dicetuskan oleh psikolog Herbert Freudenberger. Burnout adalah kondisi stres kronis di mana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional. Burnout bisa jadi berbahaya karena dia berbeda dengan stres biasa yang membuat kita merasa terlalu banyak tekanan. Burnout justru akan membuat kita merasa kosong hingga akhirnya kehilangan motivasi, harapan, dan kepedulian. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan jantung hingga kesehatan mental yang lebih serius. Coba ambil jeda, batasi interaksi, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet.
3: Jelek, kucel.
2: Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirinya. Aku rasanya ingin mati.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: 100% Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro 1 RRI Samarinda, selamat sore. 100% Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di sore hari ini bersama Dita Rania. Dan selalu di jalur yang sama pendengar di 7434957365566 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Anda bisa bergabung karena kami menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan juga di siang hari ini ya. Ada Last Child, ada Sahrul Gunawan, ada Semi Simorangkir, Titi DJ, Ekute, ada Tanda-Tanda dari Yuni Syara, lalu ada Audi, Elemen, ada Titi Hamzah, ada Nine Ball, lalu ada Lila, Judika, dan juga Last Child featuring Pras Teguh, dan juga ada Last Child featuring Widi dan Kevin Aprilio ya. Boleh pendengar di jalur telepon 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Sudah yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam. Selamat siang.
8: Selamat siang jelang sore.
7: Selamat siang jelang sore.
8: Gimana kabar?
7: Baik, alhamdulillah. Ini ada Bunda siapa ya ini? Bunda Lia bukan? Bunda Yuli?
8: Iya.
7: Oh, benar. Oke. Bunda Yuli gimana kabarnya?
8: Baik, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Cuaca lagi mendung-mendung manja.
7: Mendung-mendung manja ya di sana ya.
8: Turun
7: hujan. Ini memang panas sekali siang ini, masih menyengat.
8: Ini tadi ya panas banget. Cuman kurang lebih 30 menit yang lalu
7: berubah itu, ya.
8: Berubah cuaca. Ini harus banyak vitamin C.
7: Betul. Wah, ini harus banyak-banyak vitamin sama minum air putih pokoknya ya.
8: Iya. Karena memang hanya itu, walaupun kalau kita sudah kena batuk pilek itu minum obat apapun.
7: Iya.
8: Karena kan ada kata orang tua dulu batuk 40 hari ada katanya begitu. Oke deh, semoga semua-semuanya yang dengerin RRI Pro 1 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat semuanya beserta keluarga masing-masing.
7: Mm-hmm.
8: Angkasawan-angkasawan di RRI juga begitu adanya, selalu dalam lindungan Allah. Ini topiknya ada enggak ya?
7: Topiknya ini baru-baru mau diomongin nih. Topiknya tentang tempat liburan di Kalimantan Timur. Nah, Bunda Yuli mungkin pernah nih ke pantai di Bontang kah gitu. Boleh deh ceritain.
8: Seringnya sih Balikpapan.
7: Ke Balikpapan ya.
8: Balikpapan. Kadang di Pasar Tumpah. Terus di pantai-pantai. Pantai-pantainya mungkin ada beberapa aja yang belum didatengin, yang baru-baru. Tapi kalau yang lama-lama itu
7: sudah semua ya.
8: Kayaknya udah. Kalau di Bontang ada beberapa kali sih, bagus juga. Saya dan memang saya senang sih lihat air laut gitu. Nah pun takut untuk berenang kalau di laut. Tiba-tiba datang air. Jadinya saya suka melihat pantai, saya suka suasana pantai, cuman takut untuk berenangnya.
7: Ya. Jadi refreshing aja buat nyenengin mata gitu berarti Bu Yuli ya.
8: Di Coconut itu pernah nginap di sana. Bersama ibu-ibu kami dari instansi. Nginap di sana semalaman. Enak banget malam-malam tuh.
7: Enak ya malam-malam di pantai berarti ya Bu Yuli ya.
8: Iya, Bunda Lia.
7: Oh iya Bunda Lia. Maaf Bunda Lia.
8: R-I-A.
7: Suaranya
8: mirip. Enak di pantai malam-malam. Jadi kita tidur terus tiba-tiba suara ombak itu.
7: Iya.
8: Pokoknya seru dah. Senang. Ya mudah-mudahan aja lah semuanya. Sekali lagi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat beraktivitas dengan baik. Karena tadi saya dengar ada Titi Hamsa, makanya saya cepat-cepat.
7: Oh, mau Titi Hamsa, boleh.
8: Karena saya senang lagu-lagu yang jarang terputar sekarang. Saya suka lagu-lagu yang lama-lama. Soalnya kalau lagu-lagu lama itu kayaknya nggak hilang gitu, abadi gitu. Kalau lagu-lagu anak zaman sekarang kan cepat-cepat cepat juga hilangnya gitu loh.
7: Iya.
8: Tapi kalau lagu-lagu zaman dahulu, mungkin lagu yang belum kita lahir, yang belum Bunda lahir itu masih sering terdengar kayak Bimbo, nostalgia lah. Cuma sayang di RRI gak ada program lagu-lagu nostalgia. Kalau zaman dulu ada salah satu itu.
7: Oke deh.
8: Selamat terlalu, selamat sudah, sukses. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lia sudah ikutan gabungan ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung boleh di 736566743495 atau di WhatsApp nanti di 0811554496. Sambil menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami hadirkan dulu ini Geletar dari Titi Hamzah.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Prasatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali hadir bersama Anda ya di obrolan 100% Indonesia hari ini. Pendengar boleh di 7365667435 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Oke deh, sudah ada yang bergabung ya. Pendengar, kita sapa. Ada siapa di sana? Halo. Terputus ya, boleh nanti ditelepon lagi. Ini berbicara mengenai tempat ataupun destinasi liburan ya di Kalimantan Timur. Pendengar, kebetulan di bulan ini ada beberapa kali long weekend ya. Jadi ini bisa dijadikan opsi gitu ya. Tapi sebenarnya gak perlu jauh-jauh untuk bisa liburan bersama keluarga dalam memanfaatkan long weekend. Di minggu depan ntar akan ada long weekend juga ya, pendengar. Di tanggal 14 sampai 17 Mei 2026 nanti akan ada libur panjang atau long weekend yang bisa Anda siasati dengan berlibur gitu ya. Tapi tidak perlu jauh-jauh karena sebenarnya di Kalimantan Timur banyak destinasi-destinasi wisata. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung ya di jalur telepon. Ada halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia, Mbak Dita.
0: Iya, selamat siang. Ini ada Pak Daud ya. Oh bukan, lain lagi, itu kan suaranya mirip Pak Arfan ya. Iya, nggak lupa Pak, sebenarnya suaranya sama persis. Iya, padahal beda ininya ya, beda tempat tinggalnya. Iya nih Pak.
1: Panas betul sini Mbak Dita.
0: Sama nih. Iya. Belum ada hujan ya Pak ya, berarti ya Pak ya?
1: Nggak ada sini Mbak Dita, panas pol. Ini aku matang sini Mbak Dita.
0: Kenapa?
1: Aku ini masak sudah.
0: Sudah masak ya, karena terlalu panas ini.
1: Iya, lalu teleng ini, panas.
0: Sama nih.
1: Lagu Semi Simorangkir apa sih Mbak Dita?
0: Lagu Semi Simorangkir bisakah judulnya? Ini lagu baru nih Pak.
1: Lagu baru? Ya itu aja dah, aku pengen Semi Simorangkir.
0: Oke,
1: salam buat teman Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ya, salam sehat dari aku ya.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan ya. Wah, ini namanya selalu ketukar nih. Kita sapa deh yang sudah bergabung di jalur telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang

0: CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, liburan panjang.
1: Libur panjang, Bang.
0: Kalau saya enggak ada liburan. Hobi sekarang masuk hutan.
1: Wah, luar biasa.
0: Apa yang dikerjain?
1: Apa tuh, Bang?
0: Nembakin tupai.
1: Beh? Beh? Sambil berburu berarti ini, Bang, ya?
0: Apalagi. Sampai nangkap ular sampai itu, ular sawah.
1: Beh.
0: Mau tak kasih kan Bang Deddy atau Bang Badal suruh melihara ular sawah. Tapi yang ikut sama saya, jangan kasih orang, buat aku aja ya, ambil aja. Jadi banyak tupai. Tak saya nih, ya kan dijual tuh. Cuman saya enggak ada teman yang memerlukan, Mbak Dita. Jadi untuk apa, obat kencing manis katanya.
1: Oh, tupai itu ya, Bang.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi enggak cepat kering kalau ada luka. Kalau hatinya tuh untuk asma katanya.
1: Oh, hati ada tupai.
0: Iya. Ya. Jadi bidik-bidikan tupai itu kan lihai dia. Nah, wisata saya ke situ.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: tapi saya enggak promosi ya. Ada punya keluarga rumah ulin. Area ulin. Nah, itu banyak tupainya tuh, belum kita datangi itu.
1: Wah. Nanti itu berarti next-nya ke situ, selanjutnya ke situ, Bang.
0: Iya, pernah ke sana kah?
1: Belum pernah.
0: Oh, rame, ada kolam renang, ada roti, kotiknya ada. Apalagi ya? Iya, kebun binatang.
1: Oh iya, iya.
0: Nah, jadi ke sana tuh macam-macam.
1: Yang dilihat.
0: Ular, ya. Tapi ular itu yang gigit, ada buaya yang enggak gigit. Apa nih? Burung unta ya? Ada bermacam jenis kura-kura. Besar dia, Mbak Dita, tapi enggak gigit. Nah, sampai saya ke sana kan. Saya dikasih, saya ambil. Jadi sekarang besarnya itu mungkin sudah 5 inci. Kalau dulu kan waktu diambil masih 2,5. Sekarang besar dia. Harganya mahal tuh. Udah pernah lihat, Mbak Dita, ya?
1: Belum, Bang.
0: Kura-kura sukata, coba buka sebentar di YouTube ada.
1: Oh, kalau kura-kura sukatanya pernah, tapi kalau yang sebesar itu belum pernah tuh, Bang.
0: Oh, kalau yang besar itu 5 tahun, besar betul. Kalau anu si Gesta naik, dia punggungnya bisa jalan dia tuh, saking kuatnya.
1: Oh, besar nah, sekali nih ya, Bang, ya.
0: Besar, ya. Nah, jadi kalau ke pantai saya biasanya ke Bontang. Ada teman, ada villa pribadinya, Mbak Dita. Nah, di situ saya senang lihat apa, bekantan.
1: Wih.
0: Kan langka kan?
1: Mantap kelihatan bekantan.
0: Saya kaget, Mbak Dita. Waktu itu kan malam kan. Ada orang bersin, ada orang batuk. Tak pikir siapa ini. Jadi kan kita, namanya kita ini apa? Enggak ada listrik dia, cuman pakai ini. Sinar surya kah tuh?
1: Panel surya ya, Bang.
0: Ya, iya. Jadi cari-cari ambil senter. Sekalinya bekantan. Bekantan itu kan langka, Mbak Dita. Jadi saya bilang, oh ini kayak manusia batuknya. Nah, tempat wisata tuh di apa, pohon mangrove yang namanya kepiting. Ada anak-anak buaya juga, Mbak Dita, tuh. Di dari itu. Jadi kalau kita gak hati-hati ya bahaya.
1: Bahaya.
0: Nah, itulah tempat wisata.
1: Menarik ya.
0: Menarik, tapi saya ini sekarang nih apa, keranjingan nembakin tupai. Tapi kalau burung saya enggak mau, Mbak Dita.
1: Oh gitu, kenapa tuh, Bang? Kenapa beda nih?
0: Kan saya punya burung kan.
1: Oh iya
0: ya, nah,
1: jadi kata ingat yang di rumah gitu ya, Bang.
0: Ya, kalau tupai ya. Tapi teman saya, anu nih, regulari Dehem. Umurnya 27, Mbak Dita. Wah, itu gemar dia nembakin ini burung punai, kayak burung belibis. Nah, itu kan tempat wisata lah, kita berwisata ke hutan. Tapi harus hati-hati, banyak kobranya, Mbak Dita.
1: Masih berbahaya ya.
0: Iya, makanya saya pakai sepatu yang karet itu kan. Supaya apa namanya, walaupun dia gigit kan kena ke karet.
1: Supaya safety, jadi aman.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya,
0: Mbak Dita.
1: Terima kasih, Bang.
0: Ini busu Dehem, saya ngelari busu Dehem. Nah, atau busu ini, ada lagi satunya penembak jitu juga. Busu Sulabi. Itu dia penembak juga. Hebat-hebat pokoknya teman-teman saya tuh. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mat ya. Sudah ada yang bergabung lagi pendengar, kita sapa deh. Halo, selamat siang.
2: Seperti yang lupa aku Mbak Dita.
1: Iya.
2: Ya, salamnya buat Ipon tadi ya. Mudah-mudahan sehat lah Ponnya.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Dita.
1: Siap-siap Bang. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi ya, tentunya bersama dengan Anda di 100% Indonesia. Setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami Pro Satu RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengeklaim bahwa vaksin MMR atau measles, mumps, and rubella ini dapat menyebabkan autisme pada anak. Di mana informasi ini membuat sebagian orang tua akhirnya menjadi khawatir dan juga ragu untuk memberikan vaksin MMR kepada anak mereka. Nah, namun pendengar, klaim tersebut sebenarnya adalah tidak benar. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin MMR dengan autism spectrum disorder atau ASD. Di mana isu ini berasal dari penelitian lama yang sudah ditarik karena masalah etik dan juga data yang tidak valid. Para ahli medis menegaskan bahwa autisme lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Sementara itu, efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan juga bersifat sementara, sehingga vaksin tetap aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya. Jadi informasi mengenai klaim yang mengatakan bahwa vaksin MMR ini menyebabkan autisme adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar tenang, dari Judika baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya. Masih di 100% Indonesia 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 pendengar ya. Membahas mengenai destinasi wisata di Kalimantan Timur, banyak loh ternyata pendengar, dirangkum dari rr.co.id bahkan ada 5 pilihan rekreasi wisata. Yang pertama adalah wisata bahari di Pulau Beras Basah Bontang. Nah, ini menjadi pilihan utama untuk Anda pecinta pantai pasir putih dan juga aktivitas snorkeling, karena destinasi ini bisa Anda tempuh dalam waktu sekitar 3 jam perjalanan darat dari Samarinda. Dan Kota Bontang ini secara berkala memantau tarif sewa kapal kayu agar tetap stabil bagi wisatawan. Jadi selalu jadi pilihan gitu ya untuk berwisata. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur telepon. Kita sapa ya. Halo, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bu Ati, wah.
1: Apa kabar jadi rindu saya?
0: Baik dong, alhamdulillah. Bu Ati gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Panas sih, panas.
0: Sama di sini juga panas luar biasa pokoknya.
1: Iya.
0: Padahal tadi hujan. Kalau di sana ada sempat hujan enggak, Bu Ati?
1: Ada itu sebentar, jadi
0: Sebentar aja tapi ya.
1: Habis itu panas lagi.
0: Nah,
1: itu sudah.
0: Iya.
1: Apa yang dibahas sih?
0: Ini bahas ini lagi itu tempat wisata di Kalimantan Timur.
1: Oh, itu dia. Tapi ke pantai loh, Dit.
0: Ke pantai, oke. Okay.
1: Pantai Balikpapan, Dit.
0: Wah, itu juga pantai karena dekat. Sudah dekat, ada pantai lagi gitu ya buat
1: itu
0: ya.
1: Kalau jauh tuh di Muara Badak, Dit.
0: Muara Badak, iya ya.
1: Itu ada ke seberang sungai itu, Dit, ke pulau, enak itu, Dit.
0: Wah, enak lagi bakar ikan ya buat ya.
1: Nah, itu.
0: Sambil makan ikan bakar di pantai.
1: Tapi itu menyeberang lagi, Dit. 5.000 satu orang tuanya, Dit.
0: Nyebrang dulu tapi ya.
1: Iya.
0: Naik kapal.
1: Naik kapal sudah. Kalau di Tenggoja kan enggak nyebrang, di situ aja.
0: Langsung
1: aja. Cukup juga situ ada yang bawa, Dit, ya.
0: Iya.
1: Semuanya ada yang bawa, Dit, ikut aja, Dit. Cuma teman di rumah pusing, Dit, ya, ada yang bawa, oke, sudah jalan.
0: Ikut yang penting.
1: Itu sudah. Kadang mulutnya tinggal iya aja, Dit. Itu lagunya Titik Hijau itu apa, Dit?
0: Lagunya
1: apa judulnya?
0: Lagu siapa tadi?
1: Ya?
0: Penyanyinya siapa tadi? Bu Ati tadi enggak?
1: Titi DJ.
0: Oh, Titi DJ tadi sudah bertemu 5.000 detik tadi. Lagu barunya dia sama Thomas Jorgi.
1: Oh, baru ibu keluar tadi ya ke warung, ya udah dengar tuh.
0: Kayaknya sebelum ini tadi ya. Udah diputar.
1: Karena ke warung tadi beli kopi, Dit.
0: Kenapa?
1: Ke warung beli kopi.
0: Wah, ini memang barusan saya juga bikin kopi ini.
1: Ya, itu, Dit.
0: Pas berarti.
1: Yang lain aja, Dit.
0: Yang lain ada Sarul Gunawan, ada Yunisara, ada...
1: Kenapa, Dit?
0: Yunisara judulnya Tanda-Tanda.
1: Oh iya, kan sudah itu aja, Dit. Nggak usah terawet, Dit, ya. Salamnya buat semua aja, Dit. Salam sehat. Salam hati-hati ya. Salamnya sama di rumah, Dit.
0: Siap.
1: Terima kasih, Dit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dit sudah ikutan gabungan juga ya di siang hari ini. Untuk Anda juga bisa mendengar bergabung di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Masih membahas mengenai destinasi atau wisata di Kalimantan Timur ya, di seputar Kalimantan Timur. Untuk Anda penyuka suasana hutan gitu ya, ataupun Anda yang suka berjalan-jalan di hutan, berburu gitu ya, Mungkin Anda bisa mencoba suasana hutan tropis di Bukit Bangkirai. Nah, untuk Anda yang suka dan menginginkan keterangan di tengah hutan, nah Bukit Bangkirai ini bisa menjadi opsi pengalaman menginap di cottage kayu yang asri. Ada di Kutai Kartanegara ya, pendengar. Dan kawasan ini dikelola oleh PT Inhutani, memiliki fasilitas ikonik berupa canopy bridge atau jembatan gantung setinggi 30 meter. Nah, ini kebetulan saya udah pernah nih ke sini, pendengar, dan itu memang menyenangkan ya, walaupun perjalanannya memanjat tangga setinggi 30 meter untuk sampai di jembatan gantungnya itu lumayan capek, tapi terbayarkan dengan penampilan ataupun pemandangan yang dilihat ya, pendengar. Dan Anda wisatawan disarankan melakukan reservasi lebih awal kalau misalnya ingin menginap di sana ya, karena kapasitas penginapannya sering penuh gitu saat peak season atau di saat musim-musim liburan, mungkin di long weekend atau di libur panjang di minggu ini nanti, pendengar, minggu depan nanti. Ini juga bisa menjadi salah satu musim terpadatnya di penginapan Bukit Bangkirai ini. Jadi boleh reservasi dulu ya kalau misalnya memang Anda tertarik untuk bisa menginap di kawasan hutan tropis Bukit Bangkirai. Atau Anda di antara Anda yang memang suka camping-camping di pantai, pendengar, nah ini ada Pantai Pengempang ya di Muara Badak yang merupakan lokasi favorit untuk berkemah dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Wah, Anda bisa melihat sunset, pendengar, di sana. Dan juga area ini dikenal dengan ekosistem mangrovenya yang unik berdasarkan penelitian dari Universitas Mula Warman. Dan biaya sewa lahan di sini untuk tenda juga cukup terjangkau ya, pendengar. Jadinya ini memang menjadi opsi paling hemat untuk rombongan anak muda ataupun Anda dengan keluarga dengan 3 anak mungkin gitu ya, supaya lebih menghemat biaya sewa lahan campingnya, tapi juga mendapatkan pemandangan dan juga pengalaman liburan yang tidak terlupakan. Nanti kami akan kembali lagi, pendengar ya, untuk Anda di 100% Indonesia, masih di jalur interaktif yang sama 7365667434495. 743495. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, katyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hus.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadir.

0: 97.5 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar 100% Indonesia ya, di jalur 7365667433495. Jadi WhatsApp di 0811554976. Pendengar, masih membahas mengenai destinasi wisata ataupun liburan di Kalimantan Timur. Tadi sudah membahas di wisata Bahari Pulau Braus Basah, suasana hujan tropis di Bukit Bangkirai, dan juga camping di Pantai Pengempang ya. Tapi kita sapa dulu deh yang sudah bergabung ini di jalur telepon di siang hari ini, pendengar. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ini ada Bang Ari, bukan?
1: Ya.
0: Oh, benar Bang Ari. Oke deh, silakan Bang Ari, mau ikutan tema kah atau langsung request lagu nih?
1: Langsung request lagu.
0: Boleh, ini ada tersisa Last Child, ada Sarul Gunawan, Eko Tes, ada Audi, Elemen, Nineball, dan juga Lila.
1: Elemen.
0: Elemen, oke, siap. Ada salam-salam kah nih Bang Ari?
1: Salam ya Mas.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Ari ya, sudah ikutan gabungan ya. Oke deh. Boleh deh pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa di 7365667433495 ataupun WhatsApp di 0811554976. Nah, untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu libur panjang ataupun long weekend Anda dengan segala sesuatu mengenai budaya asli dari Kalimantan Timur, Anda bisa mencoba berlibur di wisata budaya di Desa Pampang di Samarinda ya pendengar. Di mana Desa Budaya Pampang ini menawarkan berbagai pengalaman edukasi mengenai tradisi suku Dayak di Samarinda Utara. Nah, Anda bisa menyaksikan pertunjukan tari tradisional yang rutin digelar setiap hari Minggu sore. Dan Desa Pampang ini memang terus didorong untuk memenuhi standar pelayanan wisata yang berkualitas ya pendengar. Jadi memang jangan khawatir, jangan ragu, karena Desa Wisata Budaya Pampang ini sudah sangat tourist friendly gitu ya. Sudah sangat aman dan nyaman untuk para wisatawan. Nah, atau ada di antara Anda pendengar yang mungkin lebih memilih untuk berwisata yang deket-deket aja deh gitu, di Balikpapan aja. Bisa pendengar di Pantai Manggar di Balikpapan. Nah, ini adalah salah satu destinasi yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Balikpapan pendengar, sehingga memang transparansi tarif retribusinya sangat-sangat terjaga. Anda bisa rekreasi keluarga bersama keluarga Anda di Pantai Manggar Segara Sari dengan akses menuju pantai ini yang semakin cepat berkat keberadaan jalan tol Balikpapan Samarinda ya tentunya ya. Dan di sekitar kawasan pantai ini pendengar, tersedia juga banyak pilihan penginapan harian dan kuliner pesisir yang terjangkau bagi keluarga. Karena kalau diingat ya pendengar, momen libur panjang ini seringkali menjadi pemicu dari lonjakan pengunjung. Nah, masyarakat dihimbau untuk selalu tetap merencanakan perjalanan dengan matang dan juga dengan persiapan logistik yang mandiri dan pemesanan penginapan yang sudah dari jauh-jauh hari, yang sangat disarankan tentunya ini untuk menjaga kenyamanan selama berwisata. Mumpung ini masih ada waktu pendengar sebelum tiba jadwalnya kita libur panjang, boleh ya sambil dicek-cek mungkin penginapannya ataupun di booking, direservasi dengan segera gitu ya, supaya memudahkan perjalanan wisata Anda juga. Itu tadi pendengar, destinasi-destinasi

dengan berwisata di seputar Kalimantan Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian 100% Indonesia di hari ini, pendengar, dan jangan kemana-mana karena nanti kami akan kembali lagi tentunya bersama dengan Anda untuk Green Radio di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai.

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pancasila, dasar negara kita, adalah pilar utama yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dini, anak-anak Indonesia diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila.

0: kemajuan dan gotong royong.
1: Pancasila juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan menjaga keadilan.
2: Anak-anak adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di hati mereka, kita menciptakan generasi yang cinta damai, adil, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama bergandengan tangan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada anak-anak kita. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah dan tindakan mereka.
3: Pancasila di hati kita untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Pancasila di hati anak Indonesia, membawa semangat persatuan dan kesatuan untuk masa depan yang gemilang. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di hati anak Indonesia, untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
4: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
5: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
6: Aduh.
5: Astagfirullahaladzim. Stop. Eh, kenapa sih? Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
7: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
6: Aduh.
7: Kenapa, Bu?
6: Kena lubang, Mas. Jatuh.
7: Bu, tidak apa-apa.
6: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
7: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
6: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
7: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
6: Iya, Mas.
5: Kamu ini cari kerjaan aja.
7: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
5: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
2: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimana-mana Anda berada, pendengar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Makam Ulu melalui Pokja 1 melantik pengurus jejaring waspada narkoba atau Jarwasnaba Kabupaten Makam Ulu di kantor sekretariat TPPKK Kabupaten Makam Ulu Ujo Bilang pada Jumat 8 Mei 2026, di mana kegiatan ini menjadi langkah penguatan peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Ketua TPPKK Kabupaten Makam Ulu Mega Petra Martin mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh narkoba, di mana menurutnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman menghadirkan tantangan besar yang harus dihadapi dengan kesadaran serta keberanian untuk menjauhi perilaku negatif. Ia menilai keberadaan Jarwasnaba ini diharapkan mampu menjadi wadah edukasi dan pengawasan berbasis masyarakat. Selain itu, generasi muda juga didorong untuk menjadi agen perubahan yang membawa semangat positif di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Di mana rangkaian kegiatan turut diisi juga dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan Jarwasnaba Kabupaten Makam Ulu serta pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Makam Ulu. Lalu kemudian kegiatan ditutup dengan sosialisasi singkat mengenai bahaya narkoba untuk meningkatkan pemahaman dan juga kewaspadaan masyarakat terhadap dampak penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut diharapkan untuk dapat memperkuat kolaborasi di antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Makam Ulu. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja Tutut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Prosa Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Green Radio kembali hadir di ruang dengar Anda, mendengar di sore hari ini. Mendengar, energi dan pangan ini adalah dua kebutuhan utama umat manusia. Namun bagaimana jika menggabungkan dua kebutuhan utama ini menjadi satu? Karena memang energi surya dan pertanian kerap kali dipandang sebagai dua sektor yang saling bersaing untuk memperebutkan lahan. Namun sekarang mendengar ada potensi yang dinamakan agrovoltaik, di mana ini adalah sebuah sistem pendengar yang memberikan kesempatan untuk bertani di bawah panel surya, dan ini menjadi jawaban atas perdebatan ya, di mana energi surya dan pertanian ini seringkali dipandang sebagai dua sektor yang saling saing bersaing memperebutkan lahan. Nah, di banyak tempat mendengar, lahan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini dianggap hilang dari fungsi pertanian. Namun sebenarnya pendekatan baru ini dikenal dengan nama agrovoltaik atau agrovoltaik atau agrivoltaik, di mana ini adalah solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak, yaitu memproduksi listrik dan juga hasil tani di lahan yang sama. Dan di Green Radio sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal agrovoltaik. Agrovoltaik adalah sistem yang menggabungkan pertanian dan pembangkitan listrik tenaga surya dalam satu area yang sama. Selengkapnya akan kami bahas mendalam di Green Radio sore hari ini. Tetap bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar masih bersama Anda dalam Green Radio dan membahas mengenai agrovoltaik. Agrovoltaik adalah sistem yang menggabungkan pertanian dan juga pembangkitan listrik tenaga surya dalam satu area yang sama ya, di mana panel surya ini pendengar dipasang dengan ketinggian dan juga sudut tertentu agar cahaya matahari dan hujan bisa mencapai tanaman di bawahnya. Dan sebenarnya pendengar konsep ini tidak sekedar teori, karena beberapa negara seperti Jepang, Jerman dan Perancis ini sudah lebih dulu mengimplementasikan dan mengembangkan proyek agrovoltaik secara komersial. Nah, dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara agraris dan tropis, ini sebenarnya bisa mampu ya memanfaatkan dengan baik sistem agrovoltaik ini. Nah, dengan memanfaatkan panel surya untuk mendukung aktivitas pertanian sekaligus menghasilkan energi bersih, sebenarnya banyak benefitnya atau keuntungannya. Yang pertama adalah irigasi tenaga surya. Ini menghemat biaya dan meningkatkan hasil juga ya. Di mana petani ini sudah tidak perlu lagi sebenarnya pendengar bergantung pada bahan bakar fosil untuk pompa air, di mana panel surya itu bisa menggerakkan pompa irigasi dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah. Dan di daerah kering seperti Nusa Tenggara, teknologi ini sudah membantu petani mengoptimalkan penggunaan air. Nah, selain menghemat biaya irigasi, pendengar, agrovoltaik ini juga memungkinkan lahan pertanian dan panel surya berbagi ruang. Nah, tanaman seperti sayuran, kopi ataupun tanaman pangan ini bisa tumbuh di bawah struktur panel dengan hasil lahan tetap produktif dan juga sambil sekaligus menghasilkan listrik gitu ya. Nah, contoh aplikasinya bagaimana? Contoh aplikasinya banyak sebenarnya pendengar. Di sayuran daun misalnya, ini ada bayam dan juga kangkung, di mana panel ini mengurangi panas berlebih sehingga tanaman tidak cepat layu. Untuk tanaman buah seperti stroberi dan kopi, naungan parsial dari panel ini malah meningkatkan kualitas buah. Dan untuk ternak ayam ataupun kambing, panel ini memberi naungan sekaligus listrik untuk penerangan atau juga pemanas. Jadi sebenarnya banyak ya. Nanti kami akan ajak Anda untuk membahas lagi selengkapnya mengenai agrivoltaik hanya di Green Radio Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen.

Prasata Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama ada di Energi Green Radio ya. Masih membahas juga mengenai agrovoltaik. Ini adalah potensi energi di mana ini bertani di bawah panel surya, pendengar. Dan banyak sebenarnya manfaatnya, tadi sudah sempat dibahas mengenai irigasi yang lebih hemat biaya, terus juga bisa menanam di bawah panel surya. Dan ini juga tentunya merupakan energi untuk pengolahan pasca panen. Pengeringan gabah, pendinginan susu, ataupun penggilingan padi ini bisa memakai tenaga surya, di mana ini mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional yang mahal dan tidak stabil di daerah terpencil. Tentunya ini juga bisa membuat ataupun berhasilkan pada ketahanan pangan dan juga energi yang berjalan beriringan. Dengan energi surya, pendengar, petani bisa lebih mandiri dan tidak hanya menghasilkan makanan, tapi juga listrik yang bisa dipakai ataupun dijual ke jaringan. Nah, ini memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional ya. Jadi memang sistem agri atau agrovoltaik ini bisa menggabungkan kedua sektor ini, pendengar, pertanian dan juga energi surya, di mana tentunya ini juga banyak manfaatnya. Namun sebenarnya masih ada tantangan-tantangannya, seperti tantangan implementasi. Tentu ya, tidak semua jenis tanaman ini cocok dengan sistem ini. Tanaman yang tahan naungan parsial seperti bayam, selada, kangkung, atau tanaman herbal ini punya peluang besar. Sementara tanaman yang memerlukan sinar penuh ini mungkin kurang cocok. Tantangan lainnya juga ada, yaitu tentunya biaya awal yang lebih tinggi ya, karena memang struktur panel perlu dirancang lebih tinggi ataupun fleksibel. Dan penyesuaian teknik pertanian seperti cara irigasi, penjadwalan tanam, dan juga pemeliharaan. Lalu regulasi dan model di bisnisnya, terutama jika memang Anda ingin menjual listrik ke jaringan umum ya. Namun dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, tentunya tantangan ini bisa diatasi. Nah, berbagai negara agraris dengan paparan sinar matahari tinggi, Indonesia ini punya potensi besar, pendengar, untuk bisa menerapkan agrovoltaik, terutama di daerah pedesaan ataupun lahan-lahan marginal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, dengan perencanaan yang cepat dan juga tepat, agrovoltaik ini bisa menjadi salah satu solusi integratif untuk ketahanan energi dan juga pangan nasional. Masih akan membahas mengenai agrivoltaik ya, pendengar, di Green Radio sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di Prasata RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan.

petani dan juga memiliki panel surya di satu lahan yang sama. Nah, pendengar, konsep agrovoltaik ini sudah diterapkan di salah satunya di Baron Technopark di Yogyakarta, di mana sistem agrovoltaik ini dikembangkan dengan menanam sayuran seperti sawi dan juga terong di bawah panel surya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sawi dan juga terong ini bisa tumbuh dengan baik dengan sistem ini meskipun posisi tanaman di bawah atau di luar panel. Nah, agrovoltaik ini, pendengar, menawarkan peluang baru di tengah tantangan krisis energi dan juga kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dan konsep ini bukan hanya tentang efisiensi ruang, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, dengan kolaborasi di antara sektor energi, pertanian, dan juga pendidikan, Indonesia ini berpotensi untuk menjadi salah satu pionir agrovoltaik di Asia Tenggara. Itu tadi, pendengar, pembahasan sore hari ini mengenai agrovoltaik, di mana ini adalah satu sistem gitu ya, di mana energi surya dan juga pertanian bisa bergabung dan juga membuat satu inovasi yang best of both world gitu ya, yang bagus untuk semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena selain ini kami akan sampaikan Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Amin. Halo, selamat sore Amin. Apa kabar Anda di sana?
1: Halo, selamat sore Dita Rania. Kabar kami sehat walafiat, luar biasa. Cuaca di Palangkaraya, Kalimantan Tengah cetar dari pagi sampai saat ini, Dita. Bagaimana kalau di Samarinda, Dita?
0: Oh, luar biasa ya. Samarinda hari ini ada sempat panas dengan cetarnya, tapi sekarang baru saja diguyur hujan juga cukup deras ya.
1: Sempat diademin dikit ya.
0: Betul.
1: Dita, ya.
0: Baiklah, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk pendengar dan pemirsa RRI Samarinda sore hari ini?
1: Wah, ini cukup menarik Dita dari Palangkaraya. Ini terkait tentang warga yang keluhkan panjangnya antrian BBM saat ini. Dan Pertamina instruksikan tambah jam operasional SPBU, Dita.
0: Wow, baiklah. Silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Baik, terima kasih Dita dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait warga Palangkaraya semakin resah dengan antrian pengisian BBM di SPBU yang semakin hari semakin bertambah panjang. Namun Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi hal ini. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: 5-6 hari inilah. Semuanya antri di mana-mana.
3: Semua antri.
4: Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga Alfadin berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
2: Pasti terhambat oleh karena semua kan tergantung, BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk bekerja, untuk sekolah, dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
5: Sudah berapa hari antri?
2: Sudah berapa? Kalau antrian ini sekitar 5-6 hari inilah.
5: Semuanya antri di mana-mana?
2: Semua antri.
4: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono, memastikan Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
6: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini, harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya, dari mulai mungkin selesai jam 10 kita tambah dari jam 11 jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
4: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian Dita informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Dita.
0: Terima kasih Amin. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubay, apa kabar? Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Halo Dita, alhamdulillah kabar baik di sore hari ini, dan juga kalau cuaca di Kota Tarakan masih begitu panas, dan kita hadirkan informasi ini terkait dengan tambahan tower jemaah haji Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jubay.
1: Terima kasih Dita dan pendengar pemirsa. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center, Tarakan, Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
2: Terdiri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang, berarti masih ada kekurangan Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan ditambah asrama lagi.
3: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu, Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara, diantaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ajak Anda untuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Selamat sore Dita. Sore ini Banjarmasin lagi cuacanya mendung-mendung enak lah gitu ya, menyambut malam mingguan kita.
0: Akhirnya dingin ya, karena tadi Palangkaraya dan Tarakan panas katanya ya.
1: Ke Banjarmasin deh ya buat malam mingguan dingin.
0: Iya. Kalau ke Samarinda ntar kehujanan soalnya. Baiklah, ada informasi apa di sore hari ini untuk para pendengar kita?
1: Ini terkait dengan pasca kebakaran ya di kawasan Pasar Harumanis, yang mana pemerintah juga memastikan harga bawang masih stabil, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasca kebakaran pasar bawang di kawasan Harumanis 2 pada Senin lalu, Disperdagin Banjarmasin memastikan harga bawang masih stabil. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga guna menjaga daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kekhawatiran akan meningkatnya harga bawang di pasaran Banjarmasin sempat mencuat. Hal ini tak lepas dari peristiwa kebakaran pasar bawang yang menghanguskan deretan toko serta ratusan karung stok rempah yang didominasi oleh bawang merah dan bawang putih. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Nur Syahdi, menegaskan harga bawang saat ini masih dalam kondisi stabil. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau dampak peristiwa kebakaran tersebut di lapangan.
3: Kita monitor lagi, kita analisa lagi. Peningkatannya apakah karena hari besar, hari keagamaan, dan lain-lainnya, atau karena kejadian kebakaran dan lainnya, itu kita analisa lagi. Kalau seandainya karena kebakaran kemarin, itu kan hanya bawang, harga bawang. Cuma kalau masalah bawang ini, insya Allah konsisten itu harganya. Walaupun terjadi kejadian atau karena cuaca, segala macam, harganya akan tetap.
2: Sementara itu, sejumlah pedagang di lokasi kejadian sempat menjual sisa stok barang dengan harga miring. Salah seorang pedagang, Hairudin, mengungkapkan harga bawang merah sebelumnya berkisar Rp31 hingga Rp34.000 per kilogram. Namun, kini ia hanya menjual stok yang berhasil diselamatkan dengan harga Rp3 hingga Rp5.000 per kilogramnya.
4: Iya, dari total stok 15 ton tuh.
5: 15 ton stok pin lah?
4: Iya,
5: 15. Berapa karungan kira-kira?
4: Sekitar 350-an. Jadi kondisi seperti ini ya, jual 5.000, ada 3.000, ada diberi orang juga.
5: Ini dijualnya kemana berarti?
4: Diambil orang-orang datang ke pasar.
5: Oh, jadi kayak masyarakat yang beli-beli aja?
4: Kayak masyarakat yang beli-beli aja.
2: Sebelumnya, kebakaran hebat telah menghanguskan sekitar 75 unit toko dan gudang di kawasan tersebut. Sedikitnya 30 pedagang kehilangan tempat usaha dengan total kerugian mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Dita di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dengar dari Nunu kan ada rekan saya Rusdi. Halo Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca Nunukan sejak pagi sampai saat ini panas terik.
0: Masih panas juga berarti ya di Nunukan ya?
1: Panas sekali.
0: Baiklah, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Ya, informasi kali ini terkait tentang rencana relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun ditunda untuk sementara, rekan Dina.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, rapat dengar pendapat DPRD Nunukan memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan, dan pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru. Terkait dengan keputusan hasil RDP, pelaksana harian Sekda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
3: Ya, jadi hasil RDP kita dengan DPRD, ya, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya insya Allah ya dan pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara relokasi ini ditunda kan, artinya bebas aja ditunda ya. Nah, jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini.
2: Sebelumnya, Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrulsa, meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang.
4: Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari itu Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa, kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan ke depan ini apakah tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah. Kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan rapatkan itu.
2: Sementara itu, anggota DPRD Nunukan lainnya, Ramsah, meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
5: Untuk dinas terkait, agar bisa melibatkan Komisi 2 dalam terutama di alun-alun ini, karena kegiatan itu adalah ranah di Komisi 2. Kami meminta berharap agar semua bersinergi antar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang ada di dalam.
2: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Dita Rania di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya itu ada Banqiu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita dipotong oleh pemerintah pusat, maka Banqiu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang, sehingga kita bisa melaksanakan program secara maksimal dan juga kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mundur berlakunya, karena kalau saya lihat postur APBD saya prihatin tinggal 1,5 triliun, artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan proyeksi APBD Kota Bontang yang tersisa sekitar 1,5 triliun rupiah, ruang belanja menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas daerah jika tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bontang mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rumbun, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga sikap

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.000 penderita TB yang terbesar dan tersebar di 18 kecamatan. Ia menegaskan eliminasi TB bertujuan untuk memutus rantai penularan serta melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia. Pemerintah juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan guna menekan resiko penularan.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penajam Pasir Utara meminta pemerintah desa dan kelurahan memetakan sumber air serta embung untuk mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan juga lebih panjang. Kepala BPBD PPU Nur Laila mengatakan langkah ini penting guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga gagal panen. Ia menjelaskan pemetaan difokuskan pada ketersediaan air untuk lahan pertanian yang masih mengandalkan sistem tadah hujan. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang sehingga berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. BPBD bersama dengan dinas terkait juga melakukan koordinasi mitigasi guna mengantisipasi penurunan hasil panen. Tetap bersama kami pendengar dalam majalah udara kantongan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda dalam Majalah Udara Kentongan. Pendengar, Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menargetkan edukasi kepada 75.092 keluarga melalui proyek prioritas nasional 1000 hari pertama kehidupan atau HPK sebagai upaya pencegahan kasus baru stunting. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Publik Perwakilan BKKBN Kaltim Siti Mayasari Hamzah mengatakan, program ini difokuskan pada peningkatan kesehatan, gizi, dan juga perkembangan anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ia menjelaskan program 1000 hari pertama kehidupan menjadi strategi utama bersama dalam gerakan lain seperti pemberian makanan tambahan dan juga tablet tambah darah yang berkontribusi menurunkan prevalensi stunting Kalimantan Timur menjadi 15,94% pada 2025 dari sebelumnya sebesar 22,2%. Edukasi menyasar puluhan ribu keluarga di berbagai kabupaten kota dengan pelibatan banyak pihak melalui pendekatan pentahelix, di mana target edukasi dapat tercapai karena jumlah keluarga sasaran Bina Keluarga Balita mencapai lebih dari 185.000 keluarga di seluruh Kalimantan Timur. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di TikTok yang menampilkan ramuan rebusan jahe, kunyit, kencur, dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan juga asap rokok. Nah, informasi ini menarik perhatian karena bahan-bahannya mudah didapat dan sering dianggap sebagai obat alami. Nah, namun pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ramuan tersebut mampu untuk membersihkan paru-paru secara instan. Beberapa bahan yang disebut sebagai pembersih ini justru bisa berisiko bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa aturan yang jelas. Pada dasarnya pendengar, paru-paru memiliki mekanisme pembersihan alami, misalnya melalui batuk yang tidak selalu menandakan penyakit. Cara terbaik untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari paparan racun seperti asap rokok, vaping, dan polusi, karena kebiasaan merokok sangat berkontribusi terhadap risiko penyakit paru-paru serius. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24, bersama dengan finalis soleha dan juga penerjemah Safarudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Prosator Radio Republik Indonesia, Samarinda akan informasi dan inspirasi pendengar. Tren film drama keluarga bertema ibu belakangan ini jadi semakin mendominasi layar bioskop Indonesia ya. Dan ada salah satu yang mencuri perhatian, yaitu film Ku Peluk Kamu Selamanya. Ini adalah karya terbaru dari sutradara Prita Gita Aryanegara. Nah, hadir dengan premis yang sederhana, tapi mampu menyajikan cerita yang fokus dan juga emosional. Alur yang dibangun terasa rapi, pendengar, sehingga menjadikan film Ku Peluk Kamu Selamanya ini sebagai salah satu film drama keluarga yang paling menyentuh di tahun ini. Cerita film tidak melebar ke berbagai konflik yang tidak perlu, dengan penyampaian emosi yang dikemas juga secara elegan tanpa eksploitasi kesedihan yang berlebih-lebihan. Nah, sejak awal hingga pertengahan film, pendengar, alurnya mengalir natural dengan juga konflik yang tetap terarah. Nah, puncak emosinya justru hadir di bagian akhir dengan klimaks yang sejak awal dibangun perlahan. Ini berhasil memberikan ledakan emosi yang kuat dan juga meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Dan selain itu, pendengar, ada juga unsur religi yang disisipkan dalam film dan yang masih terasa natural gitu ya, karena pesan spiritualnya hadir tanpa terkesan memaksa ataupun menggurui, sehingga tetap nyaman dinikmati oleh penonton. Nah, dari sisi visual, pendengar, film produksi dari Kui Studios ini menawarkan sinematografi yang memanjakan mata dengan tone warna yang pas dengan nuansa cerita. Sementara itu, pengambilan gambar mendukung suasana emosional dalam setiap adegannya. Ada scoring dan juga soundtrack yang sudah digunakan, ini menjadi nilai tambah dengan musik yang mengiringi adegan-adegan penting yang mampu memperkuat emosi penonton, terutama saat memasuki bagian akhir film, menjadi titik yang paling menyentuh. Nah, penasaran kan, pendengar? Secara keseluruhan, Ku Peluk Kamu Selamanya ini bisa menjadi tontonan drama keluarga yang emosional, hangat, dan menyentuh tanpa terjebak pada eksploitasi air mata. Ceritanya rapi, konfliknya fokus, dan juga mampu menghadirkan emosi yang terasa tulus dan tidak dipaksakan. Anda bisa menikmati sajian Ku Peluk Kamu Selamanya ini di bioskop ya, pendengar, karena sudah tayang ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
2: Persatuan Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim kembali mencatatkan prestasi gemilang. Tim Subdit 3 di Tres Narkoba berhasil mengungkap praktik industri rumahan home industri narkotika jenis sabu-sabu yang beroperasi di Kota Balikpapan dan meringkus dua orang tersangka yang terlibat dalam jaringan internasional. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga terkait produksi narkotika. Pada Selasa 28 April dini hari, petugas bergerak cepat mengamankan seorang wanita berinisial AS di sebuah hotel di Balikpapan yang diduga kuat. Hotel tersebut sudah dialihfungsikan oleh tersangka sebagai basis peredaran gelap narkotika. Hasil interogasi terhadap AS menuntun petugas pada sosok pria berinisial OH yang merupakan target operasi kepolisian. Dalam penggeledahan kediaman OH, petugas menemukan laboratorium ini yang berisikan berbagai peralatan dan bahan kimia prekursor. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengungkapkan bahwa bahan baku pembuatan sabu tersebut diperoleh tersangka dari Malaysia. Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah diselaraskan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kombes Pol Romilus menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan instruksi langsung dari Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro guna memastikan Kalimantan Timur bersih dari ancaman narkotika, dan pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk terus proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan senter 110 demi menjaga keamanan lingkungan bersama. Informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id, dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya di Tarania bersama dengan Anda. Teman-teman, sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya akan berganti dengan rekan siar di Erda untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar, Museum Sadurengas di Jalan Keraton, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir akan direvitalisasi dan dipercantik pada Juni tahun 2026. Pembenahan dilakukan sebagai persiapan Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah Porprov Kaltim ke-8 pada bulan November tahun 2026. Ketua Pengelola Museum Sadurengas Zulkarnain mengatakan, kalaupun bantuan dana alokasi khusus dari kementerian sangat membantu peningkatan fasilitas museum. Menurutnya, ribuan tamu dari 10 kabupaten dan kota diperkirakan datang ke Pasir saat Porprov berlangsung. Ia menyebutkan Museum Sadurengas disiapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, baik wisata sejarah maupun religi. Pengelola juga berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga citra Kabupaten Pasir di mata para tamu dan para wisatawan. Selain pembenahan fisik, pihak museum memastikan aspek keamanan, kebersihan, dan perawatan cagar budaya terus ditingkatkan. Museum Sadurengas bahkan dinilai siap menampung banyak pengunjung setelah saat libur lebaran lalu tercatat hampir 1.000 wisatawan datang berkunjung. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

91,6 FM mendengar Pusat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini Anda dikawani Riada barengan dengan rekan Ferdi dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda Sabtu. Kebersamaan kita lewatkan malam minggu mudah-mudahan cukup menyenangkan, walaupun beberapa jam yang lalu hujan paling tidak cukup sedikit mengganggu kenyamanan utamanya bagi warga Samarinda yang akan melewatkan suasana malam minggu Anda mendengar. Update terbaru dari BMKG, kilatan hujan sedang angin kencang, waspada untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Ini prediksinya akan berlangsung sampai jam 9 malam ini. Untuk berada di daerah Kabupaten Pasir, berada di Batu Sopang, Muara Kemam, Long Kali, kemudian Long Ikis, Muara Samu, Kutai Timur berada di Sangatta Selatan, Teluk Pandan, kemudian Kutai Kartanegara, berada di Luwakulu, Anggana, Muara Badak, 10 Tenggarong, Seberang, Penajam, Pasar Utara, berada di wilayah Penajam dan Sebaku. Kemudian ada juga di Warubabulu sekitarnya. Terus Kota Samarinda, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Lewajanan Ilir, dan sekitarnya. Berarti cukup merata ya untuk beberapa wilayah yang ada di kawasan kota Samarinda. Bahkan mungkin masih terasa hujan turun kecil-kecil. Tentunya hujan yang beberapa jam yang lalu mungkin ada genangan. Berhati-hati waspada untuk Anda yang mengadakan rute perjalanan di malam hari ini. Lanjutkan saya berwawasan seputar informasi haji pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas ini memperkuat layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi jelang fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Fokusnya yaitu penguatan diarahkan pada tiga layanan utama, yakni akomodasi hotel, penyediaan konsumsi, serta transportasi bersalawat di Makkah, guna memastikan jemaah dapat beribadah dengan nyaman, aman, dan tertib. Memasuki hari ke-19 operasional penyelenggaraan haji, seluruh rangkaian layanan jemaah Indonesia dilaporkan berjalan stabil dan terkendali pendengar. Pemerintah terus mengawal pergerakan jemaah dari berbagai fase kedatangan, baik dari Indonesia menuju Madinah, kemudian juga pergeseran ke Mekah, hingga kedatangan gelombang kedua melalui Jeddah. Berdasarkan dari data hingga Jumat 8 Mei 2026, ada sebanyak 303 kloter dengan total mencapai 117.452 jemaah dan 1.029 petugas telah diberangkatkan dari tanah air menuju Arab Saudi. Sementara itu sudah ada 165 kloter yang terdiri dari 63.822 jemaah dan 660 petugas telah tiba di Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Madinah. Gelombang kedatangan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz ini juga terus berlangsung. Ada sebanyak 28 kloter dengan 10.731 jemaah dan 113 petugas telah mendarat di Arab Saudi. Selain itu ada sekitar 2.958 jemaah haji khusus juga telah berada di tanah suci pendengar. Di sektor konsumsi, distribusi makanan bagi jemaah terus ditingkatkan. Hingga saat ini ada sudah sebanyak 2.782.118 box makanan juga telah disalurkan kepada jemaah Indonesia. Kemenhas menegaskan bahwa kualitas dan ketepatan waktu distribusi makanan menjadi perhatian utama, mengingat kebutuhan energi jemaah sangat tinggi di tengah padatnya aktivitas ibadah.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tiba saatnya kumandang adzan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: 97,6 FM mendengar perawasan dari Samarinda dari dan vokal Berg Arlaso dengan Mengejar Matahari. 38 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Pengingat bagi Anda yang barangkali malah ini punya janji, punya kencan dengan siapapun, jangan lupa karena Anda sudah berjanji. Iya. Kalaupun Anda melupakan, paling tidak nanti akan merusak hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, apalagi kalaupun dengan kekasih hati Anda. Saya akan kembali berlanjut masih seputar informasi haji pendengar. Kemenhas mengingatkan kalaupun jemaah ini agar mewaspadai kondisi cuaca panas ekstrim yang ada di Mekah dan Madinah yang berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius. Himbauan ini juga agar menjaga hidrasi dan membatasi aktivitas luar ruangan terus disampaikan oleh petugas di lapangan. Pendengar, hingga 8 Mei 2026 ada tercatat 20 jemaah haji Indonesia wafat di Arab Saudi. Kemenhas menyampaikan duka cita mendalam serta memastikan seluruh hak dan layanan bagi jemaah wafat tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan di tengah dinamika lapangan serta kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan selama berada di tanah suci.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. For Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Mungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, For Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Mungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Mungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Bungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick, schemes, atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Bungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana, bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku Four Charlie's Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Mungers menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Mungers, dari RRI untuk Indonesia.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97 kemana-mana FM, pendengar Persatuan Hari Samarinda, karena informasi dan inspirasi saya terus berlanjut. Kali ini dari dunia MotoGP, pendengar, Pecco Bagnaia berhasil meraih pole position perdana di MotoGP 2006. Ia unggul sangat tipis, hanya 0,012 detik dari Marc Marquez dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis Sabtu 9 Mei 2026. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden.

0: hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
3: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari

0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 22, karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
4: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada LRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami berada di
0: Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

0: 97,6 FM berdengar Pro Satra Resa Marinda. Saatnya ke ruang dengar Anda hadirkan sudut-sudut kehidupan dalam judul Cahaya Hati Seorang Ibu.
1: Sudut-sudut kehidupan

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya M. Padel, kembali hadir dalam acara Sudut-Sudut Kehidupan. Ya pendengar, dalam setiap sudut-sudut kehidupan ada cerita yang tak selalu terlihat oleh mata, namun terasa begitu terang di hati. Seperti halnya menjadi orang tua adalah tentang belajar tanpa henti. Namun bagi sebagian orang tua, perjalanan itu kadang dimulai dengan sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Ketika sang buah hati terlahir dalam kondisi kurang sempurna, seperti penyandang disabilitas netra, bukan gelap yang mereka temui pertama kali, melainkan pertanyaan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan. Akankah anak ini bahagia? Mampukah ia mandiri? Bagaimana dunia akan menerimanya? Pendengar, kali ini Sudut-Sudut Kehidupan Pro 1 RRI Samarinda mengajak Anda untuk menyimak kisah inspiratif dari Ibu Asnidar, sosok ibu yang belajar melihat kehidupan bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kesabaran, keteguhan, dan cinta tanpa syarat. Karena baginya, keterbatasan penglihatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari cara baru memahami makna hidup.

0: 101. Saat ini kan pemerintah juga sedang gencar-gencarnya, baik itu dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, untuk peningkatan SDM. Nah, ini terkhusus bagi SDM teman-teman penyandang disabilitas, itu tidak akan bisa terbentuk dengan perfect kalau tidak dimulai akarnya. Akarnya itu siapa? Adalah dari orang tua ataupun lingkungan terdekatnya.
1: Jangan malu punya anak disabilitas. Jangan disembunyikan. Biarkan dia bergaul dengan anak-anak lain. Dan jangan bilang anak tidak punya progres. Karena semua anak itu punya progres. Ada yang lambat, ada yang cepat. Karena apabila anak disabilitas itu dibilangin tidak punya progres, maka yang tersakiti itu adalah ibunya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setiap orang tua tentu memiliki mimpi yang sama saat menyambut kelahiran buah hati. Melihat anak tumbuh sehat, ceria, dan menjalani hidup tanpa beban. Namun bagi sebagian orang tua, takdir memperkenalkan mereka pada kenyataan yang jauh dari bayangan awal. Ibu Asnidar adalah salah satunya. Sebagai orang tua dari Ijam, anak penyandang disabilitas netra, ia menjalani perjalanan emosional yang panjang. Dari rasa tidak tahu, berharap, berjuang, hingga akhirnya belajar menerima dengan hati yang kuat. Proses itu tidak datang seketika. Ada waktu, ada usaha, dan ada perjuangan yang dimulai sejak Ijam masih sangat kecil. Berikut penuturan Ibu Asnidar tentang bagaimana awal mula ia mengetahui kondisi sang buah hati dan bagaimana langkah pertama perjalanan panjang itu dimulai.

0: Kalau awalnya tahu keadaannya seperti itu di umur 3 bulan, Pak.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan di saat begitu lahir sampai umur 3 bulan itu enggak ada sama sekali pengetahuan anak ini ada begitu. Tapi setelah umur 3 bulan baru mulai kelihatan awal. Awalnya enggak seperti itu matanya. Mm-hmm. Begitu masuk umur 3 bulan mulai sudah dari situ sampai umur 6 bulan berjuang.
1: Waktu 3 bulan itu diketahui bahwa Izam ini mengalami gangguan pada mata.
0: Sebelah kiri.
1: Yang memberitahu informasi ini siapa pada saat itu?
0: Puskesmas. Iya, rujuk ke SMEK. Dari SMEK ke AWS bolak-balik sampai di Samarinda tidak ada karena anaknya lahir prematur, Pak.
1: Lahir prematur?
0: Iya, 8 bulan akhir lahir prematur. Di Samarinda waktu itu kan masih 3 bulan, masih kecil. Mm-hmm. Penanganan di Samarinda tidak ada, jadi dirujuk ke Bandung.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, dalam setiap perjuangan selalu ada titik ketika harapan dan kenyataan harus berhadapan secara langsung. Bagi seorang ibu, mengetahui kondisi anaknya bukan hanya tentang menerima diagnosis medis, tetapi juga tentang menata ulang seluruh perasaan dan rencana hidup. Di awal masih ada harapan, masih ada keyakinan bahwa keadaan bisa berubah. Mungkin masih ada cahaya meski samar. Namun ketika kenyataan akhirnya disampaikan, rasa itu runtuh seketika. Terlebih saat perjuangan harus dijalani jauh dari keluarga, hanya bersama suami dan sang buah hati. Pada momen terberat itulah, dukungan orang-orang terdekat menjadi penopang utama agar seorang ibu tetap mampu berdiri. Berikut pengakuan jujur Ibu Asnidar tentang rasa hancur yang ia alami dan bagaimana keluarga menjadi kekuatan terbesarnya untuk bangkit.
1: Apa yang dirasakan oleh ibu pada saat itu? Mengetahui bahwa si Ijam ini mengalami gangguan penglihatan. Apa yang dirasakan?
2: Masih, awalnya masih berharap, Pak. Masih ada harapan, setidaknya kan ini aku berjuang untuk kesehatannya, masih ada harapan. Setidaknya ada yang samar-samar ke atau apa. Begitu menjalani semua pemeriksaan di Cicendo sampai dia habis rekam mata, masukkan kamera ke matanya, sama di ruang operasi itu. Begitu selesai operasi, dokter nyatakan syaraf matanya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Hancur lah, Pak. Sama sekali hancur-hancurnya
1: pada saat itu, ya.
2: Iya, apalagi jauh dari keluarga, berdua sama suami aja ke sana, bertiga sama Isam.
1: Anak keberapa nih, Bu?
2: Bungsu.
1: Anak bungsu dari?
2: Empat.
1: Empat bersaudara. Ya. Bu, pada fase-fase sulit itu, ya.
2: Iya.
1: Apa yang paling membantu ibu untuk tetap kuat dan bangkit pada saat itu?
2: Keluarga, Pak. Keluarga nomor satu.
1: Seperti apa dukungan mereka?
2: Suami sama anak-anak terutama menerima adiknya seperti itu, membantu adiknya. Suami juga tidak putusnya mendukung terus. Soalnya kan di Bandung berjuang sendiri pengobatannya, balik lagi sama Rinda, rujukan sana sini berjuang sendiri karena suami harus cari nafkah.
0: Setelah proses penerimaan, tantangan berikutnya bagi orang tua anak penyandang disabilitas netra adalah memastikan sang anak tetap mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Di tengah keterbatasan layanan, orang tua seringkali harus menjadi pencari informasi, pendamping belajar, sekaligus penghubung dengan dunia yang lebih luas. Teknologi memang membuka peluang, namun akses dan sumber daya belum tentu selalu mudah dijangkau, terutama bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan. Ibu Asnidar memilih tidak menunggu. Dengan segala keterbatasan, ia berinisiatif mengenalkan alat bantu dan pembelajaran sejak dini, meski harus mencari sendiri hingga keluar daerah.
1: Ibu Asnidar,
2: iya.
1: Apakah sudah diberikan pembelajaran, baik itu mungkin karena perlu, ya, dari awal mungkin sudah diberikan mungkin pengenalan, iya, alat-alat bantu, alat terutama sudah, mungkin sudah. Dengan perkembangan teknologi, iya. Ini apakah sudah, Bu?
2: Sudah, alhamdulillah sudah.
1: Seperti apa responnya dan alat bantu seperti apa sudah diberikan, Bu?
2: Ada yang namanya pantula untuk belajar papan tulis Braille, ada yang Braille text, ada juga kayak penggaris itu untuk menulis. Itu aku dapatkan semua secara mandiri, mencari informasi sendiri. Karena jujur, Pak, kalau untuk kayak teman-teman anak-anak yang tuna rungu atau tuna wicara itu, dia ada juru bahasanya. Okay. Tapi untuk tuna netra ini sangat luar biasa sulit mencarinya. Okay. Sangat sulit mencari yang namanya untuk guru belajar dia Braille. Ini guru Braille-nya ini aku dapatkan informasi dari Karawang. Jadi tiap malam dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dia belajar Braille itu dari gurunya dari Karawang, Pak.
1: Berarti
2: dia
1: online.
2: Online. Soalnya kalau untuk mencari di Samarinda Samarinda seberang sudah mencari, di kota juga mencari informasi, sesama di grup di Netra itu tidak ada, Pak.
1: Belum ada ya?
2: Tidak ada sama sekali.
1: Ya, mudah-mudahan nanti bisa akan segera ada ya.
2: Kalau sehingga ini kan ada juru bicara, ada juru bahasa kan bisa nih. Kalau untuk di Netra ini tidak ada, Pak. Okay. Sulit mencarinya.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ijam anaknya. Ia belajar menyingkirkan kesedihan, menggantikannya dengan tujuan, dan menanamkan kekuatan mental pada anaknya agar mampu menghadapi dunia dengan percaya diri.
1: Ibu Asnidar, dalam keseharian mendampingi anak ini, bagaimana cara ibu menjaga kesehatan mental diri sendiri ya, terutama ini ya, karena kalau mental kita sendiri seperti ibu sendiri tidak dijaga, bagaimana kita merawat si anak kan gitu ya. Dan seperti apa ya yang dilakukan oleh ibu agar tetap bisa mendukung anak secara optimal ibu?
2: Kalau untuk aku pribadi pak, aku hilangkan dulu ininya, kesedihannya dulu, berusaha hilangkan kesedihan, soalnya kalau mau diratapin tidak ada habisnya pak. Tidak ada habisnya. Sekarang tujuanku cuma satu, ke depannya anak ini bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri, ke depannya dia bisa percaya diri dimanapun dia berada nantinya, ke depan lingkungan seperti apapun dia harus bisa membentengi hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena itu yang terutama, pikirannya dia, jangan sampai biar orang membuli dia, segimanapun dia harus kuat. Itu pernah, dulu yang harus kuanukan, kujaga pikirannya.
1: Apakah pernah menghadapi stigma atau perlakuan kurang menyenangkan bu dari lingkungan sekitar?
2: Alhamdulillah tidak pernah.
1: Tidak pernah, alhamdulillah. Artinya masyarakat, lingkungan sekitar kita juga sudah sangat memahami dan menerima ya. Ibu Asnidar, kalau boleh tahu nih, apa arti kebahagiaan bagi seorang ibu dan juga keluarga juga mungkin ya, suami dan juga anak-anak dari anak pertama, kedua, ketiga, karena Ijam anak keempat ya. Nah, apa arti kebahagiaan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus ibu?
2: Simpel aja sih pak, lihat dia senyum aja.
1: Sudah. Lihat dia tersenyum.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika waktu bisa diputar kembali, setiap orang tua tentu ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya di awal perjalanan. Bagi orang tua anak penyandang disabilitas, pesan itu seringkali sederhana, namun lahir dari pengalaman yang panjang dan penuh perjuangan. Perjuangan mencari informasi, perjuangan menembus keterbatasan akses, hingga perjuangan melawan rasa lelah dan keraguan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang terus bergema: jangan menyerah. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, pesan itu juga penting disampaikan kepada orang tua lain agar tidak malu, tidak menutup diri, dan tidak menyembunyikan anak-anak istimewa mereka dari dunia. Karena setiap anak memiliki progresnya masing-masing, dan setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang menerima tanpa membedakan.

0: boleh sedikit ini menoleh ke masa lalu. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada diri ibu sendiri?
1: Jangan menyerah. Jangan menyerah, terus berjuang mencari informasi, karena di seberang itu sulit, Pak, nyari informasi untuk seperti anak saya sulit. Bahkan untuk bimbelnya, untuk dia belajar Braille itu aku harus cari informasi gurunya dari orang Karawang.
0: Oke. Sekarang sudah sekolah ya?
1: Ijam? Sekolah.
0: Sekolah di
1: kelas 1 di Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim
1: Pasundan.
0: Di Jalan Pasundan.
1: Iya.
0: Oh, ibu tinggal di Pasundan?
1: Enggak, seberang Rapak Dalam.
0: Jadi jauh sekali ke Pasundan. Kenapa?
1: Ilmu yang dicari.
0: Ilmu yang dicari luar biasa. Artinya demi Ijam.
1: Demi Ijam sama lingkungannya yang tidak membedakan dia.

Pendengar, dari kisah sudut-sudut kehidupan kali ini, kita belajar bahwa disabilitas bukan tentang keterbatasan semata, melainkan tentang lingkungan yang belum sepenuhnya memahami. Pesan penting, jika di sekitar kita ada keluarga dengan anak disabilitas,

waktu mereka. Dengarkan mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Karena anak disabilitas tidak terhambat oleh kondisinya, tetapi oleh sikap lingkungan yang menutup pintu. Kisah Ibu Asnidar dan Ijam anaknya mengajarkan kita bahwa cahaya tak selalu berasal dari mata yang melihat, tetapi dari hati yang menerima. Dan bagi setiap orang tua di luar sana yang sedang berjuang dalam diam, ingatlah, Anda kuat. Anda tidak sendiri, dan perjuangan Anda adalah cahaya bagi masa depan anak-anak istimewa kita. Saya M. Padel, sampai jumpa.

sudut-sudut kehidupan. Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pulau Satelari Samarinda, baru saja kami hantarkan sudut-sudut kehidupan dalam episode Cahaya Hati Seorang Ibu.

0: Kualitas Informasi.
1: Pro 1. Pendengar, Polresta Samarinda menilai penguatan ronda malam menjadi langkah efektif dalam membangun partisipasi warga untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Kasat Binmas Polresta Samarinda, AKP Donovan mengatakan, pengaktifan Poskamling mendapatkan respon positif dari masyarakat melalui dukungan para Babin Kaptimas di wilayah binaan. Menurutnya pendengar, arahan terkait dengan penguatan Poskamling secara rutin disampaikan oleh Kapolresta Samarinda dan jajaran Satbinmas kepada personel di lapangan. Keberadaan Poskamling dinilai tidak hanya berfungsi untuk ronda malam, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga, potensi gangguan keamanan dan tindak kriminal diharapkan dapat dicegah lebih awal.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila

0: atau Pancasila.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satelaris Samarinda, program yang tengah Anda tunggu, drama radio dalam judul Penantian di Ruang yang Salah, produksi dari RRI Bogor.
2: Gua Adam, ini adalah Sabtu malam, dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
3: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio. Delis sebagai Sari. Sukardi, petugas rumah sakit. Dibantu oleh Marisa dan Hilya.
4: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kayaknya makin jauh ya. Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih, sepi banget.
6: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
4: Astagfirullah mas. Aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
6: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
4: Hah, keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
6: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
4: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
7: Kak.
4: Ya Allah.
7: Kenapa ninggalin aku di sini?
4: Tolong bawa saya pergi.
7: Kak.
6: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
4: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
0: Tante main yuk.
2: Itu dia tadi kisah nyata Sari. Tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
3: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase

0: 97 Kemalam FM, pendengar Prosatria Reza Marinda, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Penantian di Ruang yang Salah, produksi dari RRI Bogor. Saatnya Ria Arda bersama dengan Ferdi masih terus membersamai Anda untuk informasi wawasan di obrolan komunitas. Kita akan mengenal komunitas Keroncong Indonesia, pendengar.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
3: Halo?
4: Bu?
3: Iya, Le. Ada apa?
4: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
4: Halo, Bu? Halo? Halo?

97,6 FM pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas musik keroncong Pamuri. Mendengarkan alunan musik keroncong tentu dapat dipastikan akan membuat batin merasa tentram. Irama musik keroncong yang unik dan terkesan minimalis seakan membius siapa saja yang mendengarkannya. Perkembangan musik keroncong dari tahun ke tahun memang sangat menarik untuk diikuti. Mulai dari kalangan anak muda hingga dewasa cukup familiar dengan genre musik ini. Pendengar, riwayat keroncong sendiri tidak dapat dilepaskan dari Kampung Tugu Jakarta Utara yang dihuni oleh komunitas Tugu, yaitu semenjak tahun 1961. Komunitas Tugu ini mewarisi budaya musik Portugis asal bangsa Arab Moor yang disebut dengan Moresco sebagai cikal bakal dari musik keroncong. Dari berbagai hasil penelitian mengenai musik keroncong, ditemukan rujukan bahwa musik ini merupakan proses evolusi yang kreatif dalam menggabungkan elemen budaya Timur dan Barat. Pendengar, menurut tuturan sejarah di tahun 1960-an, sebuah kapal karam di lepas pantai Batavia dan para penumpang kapal, yaitu marinir Portugis asal Goa, India, beserta keluarga mereka asal Banda mencari pertolongan ke pantai. Mereka ditangkap oleh Belanda, namun setelah bersedia berpindah agama dari Katolik menjadi Protestan, mereka dibebaskan dan dibuang di Kampung Tugu di tahun 1661. Komunitas Tugu sebagai marinir asal Goa mewarisi budaya Portugis. Mereka tidak hanya mampu berbahasa Portugis Kristau, namun juga menguasai musik Portugis, serta keterampilan membuat gitar Portugis. Letak Kampung Tugu yang terisolasi membutuhkan hiburan sehingga mendorong komunitas Tugu untuk menghidupkan kembali musik Portugis. Mereka membuat gitar dari berbagai kayu, meniru gitar Portugis yang mereka namakan keroncong, lalu membentuk ensemble untuk mengiringi tarian dan menyanyi Moresco. Dari permainan ensemble itu kemudian lahirlah musik keroncong yang mereka namakan dengan Keroncong Tugu. Kita akan mengenal lebih dekat nanti, yaitu komunitas Pamuri Keroncong dari Surabaya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
9: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Aris Samarinda, berlanjut di wawasan informasi obrolan komunitas malam hari ini mengenal lebih dekat dengan komunitas keroncong. Penyebaran awal musik keroncong terjadi pada abad ke-20 dimulai dari Batavia ke Surabaya yang digabungkan dengan pemintasan teater komedi bangsawan yang bertemakan kisah dari Timur Tengah. Pada pertunjukan tersebut, lagu-lagu keroncong tersebut juga menjadi lagu pengiring pemain sandiwara dalam berakting, menari, bernyanyi, dan berkomedi. Ketika teater komedi itu tidak lagi digelar, lagu keroncongnya tetap dinyanyikan dengan nama Stambul Keroncong dalam bentuk lagu maupun instrumental. Dan musik keroncong dipastikan akan tetap bersinar dan semakin menjangkau pecinta musik dari berbagai macam kalangan. Beberapa faktor yang membuat musik keroncong tidak akan lekang dimakan zaman adalah ketahanannya yang telah teruji cukup lama dan juga telah sah bukan menjadi musik musiman. Berikutnya yaitu musik keroncong memiliki keunikan yang cukup fenomenal yaitu perpaduan budaya timur dan budaya barat. Fleksibilitas dan keterbukaannya dalam mengiringi semua lagu dengan pola ritmiknya yang khas juga menjadi faktor penguat berikutnya pada musik keroncong ini. Sejarah telah membuktikan bahwa melalui proses yang panjang dari keunggulannya dalam beradaptasi dan berasimilasi, musik keroncong diyakini akan tetap terdengar sepanjang masa.
10: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Sembilan tujuh koma enam FM, mendengar perwasatan area Samarinda, berlanjut di wawasan informasi obrolan komunitas mengenal komunitas keroncong Pamori Surabaya. Pendengar, kiprah komunitas keroncong Pamori Surabaya ini patut diapresiasi karena terus meningkat wawasan dan pengetahuan, juga melakukan berbagai diskusi dalam kiprahnya pendengar persatu. Nah, salah satu member dari komunitas keroncong, Sugeng Eko Rahmanto, sarjana teknik ini, yang lebih akrab dipanggil dengan Cak Koko, yang juga merupakan salah satu pengurus keroncong yang berdomisili di Surabaya, dan mengatakan sudah cukup lama bergabung dengan Pamori Keroncong. Pendengar, di antaranya yaitu dalam komunitasnya ini musik keroncong sendiri saat ini terbentuk sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, dan terkait dengan keroncong, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bahwa latar belakangnya ini terbentuk memilih keroncong sebagai misi utama komunitas ini, yaitu akan kecintaan komunitas keroncong pada irama musik yang khas dan memiliki visi dan misi, yang menurutnya musik keroncong terus berinovasi dan kreatif dengan banyak aransemen yang muncul saat sekarang, diantaranya yaitu band keroncong, dangdut keroncong, dan itu juga merupakan fenomena yang luar biasa. Dan berharap perkembangan musik keroncong semakin menjadi lebih luas, dan juga Indonesia punya musik khas, yaitu keroncong adalah warisan yang menarik dan patut dijaga. Itulah wawasan yang saya buka untuk Anda. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman di web kami rri.co.id. pendengar
2: Pro 1

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor,

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda melewatkan malam minggu Anda? Mudah-mudahan masih menjadi pilihan yang menyenangkan di saat ini, di kala apapun, untuk pendengar yang terus bersama-sama di Pro 1 RRI Samarinda. Pembuka bersama dengan Gigi Benz. Ya, pendengar, kita ngobrol santai saja, bicara masalah dunia musik. Era tahun 90-an ini menjadi masa keemasan band-band di tanah air. Nah, mulai dari Dewa, ada Gigi, ada Naif, Club Project, siapa lagi? Kahitna, Protonema, Java Jive, dan masih banyak lagi yang lain. Seiring dengan kejayaan itu, ternyata industri musik Indonesia juga diterpa dengan lagu-lagu dari negara luar yang mendominasi di tanah air. Hingga pada akhirnya saat ini muncul Korean Wave, yaitu kira-kira mampukah musik Indonesia ini terus bertahan? Lalu band tahun 90-an mana yang masih menjadi favorit Anda? Bisa ngobrol dengan saya di malam hari ini. Silakan 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WF sambung 0811-5544-976. Kalaupun saya putar mundur lagi, ada siapa lagi ya? Ada Jamrud, terus siapa lagi? Ada Sila on Seven. Nah, kalau Anda seperti apa? Lagu kesukaan Anda boleh request di malam hari ini. Spesial kita bicara masalah musik grup band era tahun 90-an. Yuk, yang mau bersama-sama di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam. Halo, sudah mendengarkan panggilan saya? Oke deh, saya tinggalkan di 736-566 untuk kesempatan kali ini. Yang lain masih saya nantikan, saya coba. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Kok 100%? Ruang rindu, Pak.
1: Ruang rindu.
0: Masih hujan?
1: Gerimis.
0: Oh, awet berarti hujannya ya, Pak ya?
1: Iya, awet.
0: Dari jam berapa tadi, Pak?
1: Dari sore
0: jam 4. Yamin jam 4 tadi.
1: Ya, hujan itu disyukuri aja.
0: Hujan disyukuri.
1: Tidak menutup kemungkinan kita beraktivitas. Duit.
0: Cuan, seksi, uang itu seksi.
1: Iya, jangan hujan dibenci kan gitu.
0: Iya.
1: Masalah musik tuh, Maria.
0: Iya.
1: Saya tuh musik tuh apa aja suka, Maria.
0: Kalau tahun 90-an band apa yang Anda ingat, Pak? Yang sama sempat nongkrongin saya dulu.
1: Iya. Seven.
0: Kalau ingat ya, Silent Seven.
1: Itu waktu Sleng itu.
0: Oh, Sleng. Iya, Sleng.
1: Topnya itu waktu
0: topnya.
1: Itu ada Bomber. Anaknya Amal Fardan itu kan namanya Andra dulu.
0: Andra. Iya, nah, dulu kan teman dekat sama almarhum Nikadila katanya sih. Saya ingat ya, gosipnya nah, sih.
1: Iya. Kan dengan Andra itu kan kadang-kadang olahraga sepeda sama-sama.
0: Oh, gitu. Walah.
1: Ya, baik. Sampai sekarang beliau tuh masih goes itu.
0: Di mana beliau sekarang?
1: Ada di depannya Bila Tamara itu perusahaan apa itu? Lupa.
0: Oh, kira di Jakarta beliaunya.
1: Di Jogja biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Bertetangga dengan mantan dan rem Bapak Dendi Priadi Sembaria.
0: Oh, iya. Pak Dendi sudah pernah tugas?
1: Rasanya sudah.
0: Ya, terakhir beliau kan ke Jakarta kemarin tuh, Pak ya.
1: Sekarang jadi ini lah di Kementerian Agama, Mbak Ria.
0: Oh, gitu. Di Kaltim, Pak Dendi.
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Iya, masih berarti masih
1: di RRI masalah haji kan.
0: Oh, iya. Iya, baik.
1: Kan beliau tuh kan kalau masih jadi dandim. Bisa merindakan biasanya masuk di acara bingkisan nada kan.
0: Iya, betul. Oh iya iya.
1: Senang musik juga tuh Mbak ya.
0: Iya, betul Pak Dendi, iya.
1: Jadi musik tuh Mbak segala-galanya.
0: Segala-galanya.
1: Jadi kita di gala kita tuh lagi suka, senang.
0: Iya kan? Apalagi diputar lagu dan slang gitu.
1: Iya. Kaki kan pasti bergoyang Mbak ya.
0: Oh iya. Kalau slang yang diingat lagunya apa Pak?
1: Nah, saya lupa dah lagunya tuh.
0: Oh, sayang yang terkenal lah ya, ya.
1: Tapi ada
0: maafkan aku.
1: Anaknya mantan sekrop itu namanya Pak Haidi, bukan Pak Haidi tapi itu saudaranya. Pak siapa nama itu ya? Rustam Hafid.
0: Oh iya.
1: Hari ini ada di Balikpapan namanya Rido tuh pemain band Pleng Mbak Ria ya.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, ada di Balikpapan, ada fotonya.
0: Oh gitu.
1: Dan ada teman, Mat katanya. Mahmud, Bang Mahmud yang sering miskol saya itu Mbak Ria. Ada acara nikahan, jadi ada di Balikpapan katanya. Foto bareng tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Wah,
0: iya.
1: Bilang saya kan. Si Rido, sebenarnya. Kenal juga sama Rido tuh.
0: Oh, I
1: see. Nah, yang kenal tuh Mbak ya. Sahrani. Saya WA-an tuh Mbak Ria.
0: Oh, iya.
1: Teman lama juga itu. Itu, apa sepupunya anu almarhum bini istrinya Om Karut.
0: Okay.
1: Jadi pokoknya menyenangkan lah musik kemarin ya.
0: Ya, baik lah. Kabar lagi Ratam 9 baik. Lagunya Sleng.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhan ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: kan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
5: Sembilan tujuh kemandan FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Peluang kembali saya buka, yang ingin sambung silahkan di 0541736566 ataupun di 7434995. Di WA langsung aja deh, Anda bisa ngobrol dengan saya. Asik loh, kalaupun kita bicara tentang grup band era tahun 90-an. Saya coba bertemu dengan pendengar yang lain. Halo.
6: Halo,
5: ya.
6: Selamat malam.
5: Malam dengan siapa?
6: Pak Arif dari Lojanan.
5: Pak Arif Lojanan, gimana kabarnya malam Lojanan, Pak Arif?
6: Baik.
5: Baik.
6: Cuacanya lagi dingin-dingin, Bu.
5: Nggak usah pakai empol, Pak, lagi dingin gitu, Pak. Saya kalau jadi dingin-dingin, Bu, itu ingat iklan lupa, sudah. Pak. Bicara musik era 90-an, Pak, band apa yang masih Anda kenang? Mungkin Anda punya nostalgia apa, Pak? Banyak kan?
6: Aku yang paling senang itu penyanyinya yang Iwan Fales itu. Nama bandnya kurang tahu.
5: Oh, anu Kantata Takwa, ya Pak ya?
6: Oh, itu ya.
5: Iya.
6: Lagunya yang paling saya pernah mendengar lagu itu sampai menangis itu gara-gara ya Iwan Fales itu.
5: Apa Pak judulnya lagunya, Pak?
6: Lagunya Ethiopia. Aku menangis itu melihat mendengar suaranya.
5: Ethiopia ya, Pak ya. Iya.
6: Ethiopia.
5: Iya, betul-betul itu tahun 80-an berarti, Pak ya.
6: Oh iya.
5: Oh iya. Wah, kita seangkatan, seumuran nih, Pak.
6: Ya, umur saya kan sudah banyak, jadi ya sudah dengar lagu yang lama-lama.
5: Iya, makanya itu. Oh iya, saya tuh masih di Surabaya kalau Ethiopia ya, yang Ethiopia. Nyanyiin main pakai gitar gitu, Pak ya. Biasanya enak gitu diiringi pakai gitar, Pak Arif. Baik, iya. Bapak mau denger lagu itu malam ini atau yang lain? Yang penting Iwan.
6: Kan bisa tetap Iwan Fales, lagunya Ethiopia.
5: Waduh, saya
6: biar aku menangis lagi.
5: Biar menangis lagi ya, Pak ya.
6: Iya.
5: Memang nah, harus
6: namanya isinya, lirik-liriknya itu isinya menyentuh hati, betul itu.
5: Iya, betul Pak itu, Pak. Iya.
6: Memang
5: iya.
6: Bisa meneteskan air mata, betul, kalau bisa menghayati. Karena
5: syairnya itu, Pak ya.
6: Saya bisa menghayati karena saya bisa main gitar, jadi tahu.
5: Oke.
6: Nada-nadanya ngerti, jadi enak sambil
5: enak itu ya, Pak ya.
6: Ya, enak pokoknya nyanyi sambil air mata keluar tidak terasa.
5: Oh lah, saya ini kok nggak ketemu nih lagunya YouTube yang ada kok, jadi yang mata indah bolang pingpong.
6: Waduh,
5: itu ya gak nyambung, Joko Sembung rianya malah mata dewa, walah.
6: Apa yang itu?
5: Apa Pak?
6: Aku pinjam.
5: Oh, buku ini aku pinjam. Wah, nostalgia ya. Banget tuh ya, Pak. Waktu itu Bapak masih duduk di SMP, SMA, Pak, atau sudah kuliah, Pak? Kuliah?
6: Sudah. Sudah enggak sekolah lagi.
5: Oh, udah enggak sekolah lagi. Panjang umur sehat ya, Pak ya.
6: Amin.
5: Amin.
6: Masalahnya umur saya ini sekarang ini baru 62.
5: Oh, gitu.
6: Baru 62.
5: Baru. Terus tambahnya enggak ada.
6: Enggak, 62 2 bulan.
5: Wah, sudah lewat ulang tahun berarti Pak E?
6: Wah sudah. Arah ulang tahun motong telur aja.
5: Wah. Iya Pak, yang mutiasi ya Pak ya. Kita tuh ya alhamdulillah sudah bisa melewati masa-masa yang tidak dilewati anak zaman sekarang ya Pak ya.
6: Iya.
5: Oke.
6: Ya itu aja lagunya.
5: Buku ini aku pinjam. Buku ini aku pinjam. Wah, ya. Iya ya.
6: Langsung kalau sudah diputar berarti sudah saya kembalikan bukunya ya Mbak ya.
5: Baiklah. Oke. Terima kasih Pak Arief sudah sambung.
6: Kamu mau kirim salam boleh?
5: Oh, boleh monggo.
6: Kirim salam untuk pendengar RRI Pro 1 sama Rinda semuanya.
5: Sudah lama tak Pak dengerin, Pak?
6: Sering.
5: Oh, sering.
6: Sama jarang-jarang nge-band.
5: Ini pas aja Pak, pas enak gitu lagu-lagunya, ya, musiknya pas, gitu.
6: Ya,
5: pas mood aja Pak, pas punya waktu juga.
6: Ya.
5: Baik Pak Arief, oke.
6: Ya, terima kasih.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Monggo, terima kasih Pak Arief.

0: Inspirasi, komposisi bagus milik Iwan Fals. Ya, saya rasa malam hari ini yang happy dan bahagia nggak hanya Pak Arif. Pak Arif bikin goyang ya Pak ya, jangan nangis lah itu ya. Tapi memang nggak ada di kami yang ada buku ini aku pinjam. Semoga terus menghibur Pak Arif. Terima kasih lain waktu, saya tunggu kebersamaan Anda Pak Arif. Selamat malam. Halo, hola. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Malam, Pak. Selanius di mana?
1: Samba.
0: Samba. Sumba.
1: Sumba-sumba Kalimantan Barat.
0: Udah Indonesia, hujan?
1: Perbatasan.
0: Perbatasan
1: Mars. Kemarin hujan.
0: Ya? Kemarin
1: malam hujan.
0: Sekarang enggak.
1: Sekarang udah enggak hujan. Karena ada juga yang banjir sebagian, Mbak.
0: Oh, gitu. Daerah mana? Ya. Sekitar Anda?
1: Ya, cuman kalau tempat saya sih enggak kena banjir, karena kita dataran tinggi. Cuman yang masalahnya kalau yang dataran rendah aja ke pinggir sungai gitu,
0: ya,
1: itu yang banjir.
0: Iya, betul. Bicara masalah grup band era tahun 90-an, apa Pak yang masih Anda ingat Pak?
1: Kalau saya yang paling hobi itu yang saya grup band itu yang sering rock, yang
0: Samrut,
1: yang rock, nah, seperti kayak Jamrud, ya betul-betul seperti
0: Bumerang. Ya? Oh, Bumerang, iya Bumerang. Masih ingat
1: saya. Seperti ini sama juga sama. Nih, Macan.
0: Macan. Mana tuh Macan? Oh, God Bless. Iya, iya, iya.
1: Tahu enggak grup band Macan?
0: Enggak tahu.
1: Ada itu, lagu lawas tuh.
0: Macan. Oh, berarti mundur tahunnya bukan 90-an tuh ya. Terus
1: 90-an juga itu 97, 98 itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu di
0: nanti
1: itu
0: tak cari ya. Google. Nah, ya. Terus?
1: Ya kalau itu di grup band Indonesia. Kalau grup band Malaysia saya yang paling suka itu My.
0: Oh ya.
1: Terus ada Iklim.
0: Oh ya. Nah,
1: itu kan lagu-lagu lawas.
0: Lagu Iklim itu yang mana ya? Iya iya saya masih ingat tapi lupa judulnya.
1: Iya iya. Grup band Iklim Suci Dalam Debu.
0: Oh ya. Cinta bukan hanya di mata kita. Cinta gitu. Hanya di dalam jiwa itu.
1: Dalam jiwa.
0: Oh gitu ya. Oh iya ngerti Iklim itu aja. Misalnya itu aja.
1: Terus ada Seribu Kali Sayang.
0: Wah sudah tahu sudah saya.
1: Malaysia.
0: Malaysia. Iya.
1: Karena ini. Kadang orang kan ini kan kesukaannya kan kadang beda-beda Mbak.
0: Betul.
1: Begitu. Kadang ada yang hobinya rock, ada yang pop. Jadi kita menghargai.
0: Ya.
1: Karena lagu-lagu itu sama-sama lawas itu banyak. Kadang kayak Kas, nah, itu
0: ya.
1: Lagu-lagu lawas, grup band lawas
0: ya,
1: yang
0: ya.
1: Kayak itu kalau kayak Kus Plus, kayak Pan Beras itu kan grup band yang versi pop gitu. Jadi kesukaan orang kan masing-masing. Karena nanti kalau yang kayak Mariam, kayak Pambres, kayak Kus Plus, kayak Kas, nah itu grup band zaman mama bapak saya masih muda itu katanya, masih bujang.
0: Oh dulu, ternyata katanya. Pecinta gak musik sekeluargaan ya Pak ya?
1: Iya karena bapak sama mama saya kan zamannya Kus Plus, jadi udah masih bujang, masih gadis. Mereka pernah cerita sama saya, kalau ada lagu-lagu lawas tuh ya. Ngomong, ini zaman bapak masih sekolah ini, katanya seperti itu. Begitu.
0: Okay,
1: jadi itulah.
0: Ya, ya, baik. Oke.
1: Oke,
0: kalau terima kasih gimana? Pak Lanius mau dengar lagu apa?
1: Ini pilih sendiri atau disediakan sebenarnya?
0: Ya menambahkan boleh kalau tahunnya pas era 90-an band ya monggo kalau ada saya kasih.
1: Pelangi, Bumerang ada enggak?
0: Pemelangi, nanti dicarikan ya, mudah-mudahan ketemu Bumerang.
1: Pelangi. Ya, saya suka lagu Pelangi. Itu, saya suka dengan lagu itu Bumerang tuh.
0: Bumerang, iya.
1: Ada juga nih, lupa nih, satu apa namanya, grup band 90-an tuh, Kaisar.
0: Oh, tau rock. Kan? Rock.
1: Tapi ada juga yang selawanya ada juga, soroknya juga ada, ada yang metalnya. Saya yang paling suka itu
0: metal.
1: Kerangka Langit. Yang Kerangka Langit, saya paling suka yang Kerangka Langit.
0: Oh iya.
1: Yalah. Siap, itu saja lah.
0: Kita rocker. Oke lah, terima kasih.
1: Iya, selanjutnya kita rangkul aja buat Mbak. Saya selalu terima kasih.
0: Selamat sama-sama. Malam. Oke, Pak Lanius yang ada di Sambas, terima kasih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, saya lanjut di WA saja. Kalaupun demikian, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Mbak.
0: Apa?
2: Alhamdulillah, Mbak. Hmm. Kok ya sekarang sudah masuk di Balikpapan, Mbak.
0: Oh, sudah dibetulin kemarin ke Poldanya ya, itu, pemancarnya
2: itu, dari kencang. Ya, malam itu ku setel, Mbak. Hmm. Kok belum ada, belum ada. Hmm. Terus ini tadi juga coba tepul anu itu sudah
0: ada terus, Bu.
2: Sekarang bagus, Mbak.
0: Oh iya.
2: Terang sudah. Kok yo pas Mbak Ria sing siaran toh, Mbak.
0: Sudah.
2: Satu bulan, Mbak.
0: Oh, itu bos saya langsung ke sana, ibu saya, Ibu Bulan. Hah? Ke Capstan-nya langsung sana sama timnya tuh. Iya.
2: Iya,
0: mene-mene aku kan mancar.
2: Masa masa tempatku aja sing enggak anu. Tak lihat-lihat kok enggak anu. Ya memang gangguan ya, Mbak ya.
0: Iya, gangguan sampai-sampai beli radio ya. Ternyata ya. Memang nyaut.
2: Ya enggak apa. Aku kangen banget aku gitu loh. Ya itu pas satu bulan, Mbak.
0: Oh, dihitung Bu ya. Walah dihitung, tapi sudah celing ya, Bu ya.
2: Iya, sekarang bersih ini toh. Ya, aku sampai radioku ku belikan baru loh, Mbak.
0: Walah.
2: Aku gini, apa radio ini sing salah, kok enggak masuk-masuk, aku gitu loh. Pokoknya tiap malam aku stempel, tak cari terus, Mbak.
0: Iya, loh, kan banyak ya, radio-radio iya, lain, Bu, di sana, Bu.
2: Hah?
0: Kan di sana banyak radio-radio lain juga, kan?
2: Iya, itu sudah. Hujan, Mbak, sama Reda.
0: Oh iya, hujan setengah harian, berarti dari jam 4 tadi ya.
2: Tadi, sekitar jam mana, Mbak, sini jam 4, habis asar hujan.
0: Oh, sama berarti.
2: Ya deras.
0: Oh, deras.
2: Terus habis itu terang, Mbak.
0: Terus
2: jadi maripan itu, wih,
0: deras lagi.
2: Kok panas banget ya? Iya itu. Hujannya belum ngeresep.
0: Hujan kiriman ibu, namanya itu namanya. Iya, alhamdulillah, Bu. Iya kan?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi enggak ngap, enggak panas.
2: Besok ibu-ibu sini itu mau jalan ke pantai Kemala.
0: Acara apa?
2: Acara alal bialalnya ibu-ibu Posyandu.
0: Oh gitu. Ibu gitu. Ikut?
2: Ikut dong.
0: Iya, komunitas kan, iyalah.
2: Jadi,
0: biar
2: jadi genep-genep.
0: Oke.
2: Di Posyandu itu pokoknya kita duduk-duduk ngawasi gitu aja.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Terus di sini ada, Mbak.
0: Apa itu?
2: Kuliah keluarga lansia, Mbak.
0: Apa itu, Bu?
2: KBL, jadi kuliah keluarga itu lansia itu, Mbak.
0: Apa materinya, Bu? Ibu ikut?
2: Jadi orang yang umur 60 ke atas, Mbak, dia nu seperti itu loh dikasih
0: materi wawasan,
2: pengarahan gitu. Nanti 5 bulan terus wisuda, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Seluruh Balikpapan.
0: Wah, keren ibu programnya, Bu ya. Ibu ikut?
2: Iya, di sini.
0: Ibu ikut?
2: Ikut dong.
0: Setiap hari apa, Bu, kegiatannya itu, Bu, dilangsungkan?
2: Oh, sebulan sekali, Mbak.
0: Oh, sebulan sekali. Berapa jam, Bu?
2: Jadi 5 bulan.
0: Berapa?
2: Ini kemarin itu sudah sekali. Nanti ini bulan ini tanggal 13.
0: Berapa jam, Bu, sekali pertemuan?
2: Tanggal tengah-tengah itu, Mbak.
0: Sekali pertemuan berapa jam, Bu, kalau seminggu sekali?
2: Sekali pertemuan 2 jam, Mbak.
0: Oh, 2 jam. Nanti selama setengah
2: masuk
0: tahun.
2: Masuk jam 9 kan, Mbak. Jam 9 kita pembukaan dikasih snack.
0: Masih dapat snack. Makanya saya mau nanya masih dapat snack.
2: Loh, snack dulu, Mbak, oh, sama minum kan. Terus nanti tengah-tengah ya istirahatlah upama orang itu ya. Anak sekolah itu dikasih nasi, Mbak. Sama ada apa ya cuci mulutnya lah.
0: Oh iya.
2: Gitu. Terus nanti jam 9, jam 11 itu selesai, Mbak.
0: Sudah berapa lama ada programnya itu, Bu? Berlangsungnya?
2: Nggak tahu, 5 bulan aja, Mbak. Nanti wisuda juga kok.
0: Gitu. Oh iya, iya, iya, iya.
2: Nah, itu. Terus ada ya mulai bulan kemarin. Ada dokternya lansia, ada dokter itu. Terus dari puskesmas, berarti itu. Pokoknya yang apa ya, yang ngajar itu 5 dokter gitu loh, Mbak. Cewek-cewek, tapi dokter ini sing ikut cewek-cewek juga.
0: Iya, yang punya
2: juga
0: waktu ya, kan
2: pokoknya umur 60
0: ya sampai 60,
2: ke atas lah lansia. Sama si mau gitu. Ya itu. Jadi ya itu anakku tak kasih
0: positif,
2: tahu
0: ya.
2: Ada nulo ini kuliah keluarga lansia. No, ibu itu ada aja nak ngomong gitu.
0: Oh, iya,
2: nanti usuga pakai tonggak, pakai anu gitu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Kita enggak dikasih anu, enggak dikasih, enggak suruh bayar biaya, terus ada uang transport, Mbak.
0: Walah,
2: gitu loh.
0: Iya, iya. Keren loh keluarga itu
2: anu,
0: ya.
2: Kali.
0: Iya, untuk mengisi waktu ya bagi nanti, para lansia biar bertemu dengan komunitasnya, ya kan, Bu?
2: 60 ke atas gitu, Mbak.
0: Baik.
2: Di Samarinda belum ada?
0: Belum, mungkin ini bisa menjadi percontohan untuk beberapa kabupaten
2: ya,
0: kota menjadi pertimbangan nanti ya.
2: Balikpapan kali terus ke Samarinda kali ya.
0: Ya, ke semua daerah itu programnya bagus sih, Bu. Saya salut. Baik.
2: Ya itu sudah Balikpapan enggak tahu itu.
0: Baik, Ibu. Yuk.
2: Kok tiap anu, tiap kelurahan itu ada, nanti ke RT lain gitu ya juga ada gitu. Jadi di paket-paket gitu loh, Mbak.
0: Iya, oke, baik. Ya, terima
2: jadi
0: kasih wawasannya, Bu.
2: Ini ketawaan, Mbak. Ini namanya sekolah tua ini ya.
0: Mengisi waktu luang, Bu, ya, hal-hal yang positif.
2: Iya, kemarin itu minggu yang tanggal 3 itu ke Pantai Ambalat. Itu ibu-ibu PKK halal bihalal terus ini ibu-ibu posyandu dan besok itu.
0: Baik, ya, Ibu. Terima kasih.
2: Di sini TPS-nya, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Ibu.
2: Ya itu lagunya, Mbak, apa, Mbak?
0: Salam untuk
2: Kus
0: dia.
2: Kusplus enggak bisa, Mbak.
0: Kusplus boleh nanti, Bu, ya. Mundur sebelahkan,
2: ya,
0: Bu, ya. Jam-jam
2: sebelah
0: saya
2: ya.
0: Baik,
2: tahun
0: Ibu.
2: Tahun 90-an. Tapi anakku itu suka laguan, Mbak, apa Iwan Palas.
0: Ya sudah tadi muncul.
2: Tadi sudah nyetel, ya kan?
0: Dari jam berapa dengerin, Bu?
2: Ini barusan, Mbak, jam
0: barusan.
2: 10 tadi.
0: Oke, terima kasih, Bu.
2: Aku tak pindah-pindah. Kok sudah ada? Alhamdulillah. Kemarin tak lihat belum sampai sini.
0: Iya,
2: gitu.
0: Oke.
2: Ya, alhamdulillah, Mbak, kita bisa apa ya? Bisa sambung lagi. Ya, salamnya buat semuanya sudah yang dengarkan Pro RRQ Samarinda, malam, istirahat, sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Buat Mbak Ria juga, tugas sukses. Nanti kalau pulang hati-hati, salam buat keluarga semuanya sehat, Mbak, ya.
0: Ya, terima kasih, Ibu.
2: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Di Balikpapan untuk kabar di kabarnya bagus semua ya. Balikpapan punya program, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh untuk beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Timur. Namanya Kuliah Keluarga Lansia. Wah. Saya terus bersama dulu. Siapa ini? Oh. Salam untuk dia, Fudul. Selalu tetap sehat, Mbak Ria. Pulang hati-hati, Mbak Ria. Terima kasih. Oke, Ibu Dava, belum ngantuk, Bu? Kalau ingat Fudul, saya diingat beberapa tahun yang silam. Saya nonton loh konsernya waktu datang di Gor Segiri kalau itu ya, wis rame.

pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Belantika Musik Indonesia. Andaikan Kau Datang, karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
5: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
6: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: namanya kondangnya grup band kala itu 1994. Pertama kali saya menginjak Samarinda 3 bulan. Kemudian saya tugas di Prosa Pro 2. Juni, April saya datang, Juni saya sudah menyiar di Pro 2. Dokter Lia, Ibu Lia, terima kasih. Selamat malam, sabar menanti.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, kalau dengarkan lagu-lagu kayak Kahitna tadi, kayak Voodoo, seolah-olah kita bisa bikin senyum sendiri. Kita sudah bisa melewati batas waktu sampai saat sekarang, Bunda.
1: Iya, betul. Amin.
0: Kalau Ibu Lia sukanya band yang mana ini? Ada era-eranya siapa ya? Silon Seven, ya,
1: semua suka sih ya. Memang suka musik ya. Dan puluhan siapa? Ada Stinky.
0: Oh, Stinky.
1: Ada Silon Seven. Banyak mulai ya tahun 90-an.
0: Iya, dan lagunya sangat sekarang masih melegenda. Kalaupun diputar jadi ingat gitu ya. Melinda ikut. Oh iya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Karena dari grup-grup yang ada juga dinyanyikan, dari penyanyi kekinian juga ada yang rilis ulang, Ibu nih.
1: Iya, benar. Banyak yang rilis ulang.
0: Banyak yang di-reborn gitu.
1: Banyak yang mereka juga masih ada gitu,
0: masih
1: ya,
0: ada, masih eksis,
1: masih aktif, masih rilis lagi.
0: Iya.
1: Tuh aja seneng aja. Kalau Kuspus ya zaman masih kecil.
0: Iya. Kalau Stinky, Ibu itu yang paling hafal lagu apa, Bu? Mungkinkah Jangan Tutup Dirimu?
1: Nah, iya. Halo, Stinky, mungkinkah ya?
0: Pasti andalan mungkin gak? Yang lagi ramai juga di TikTok nyanyi, siapa penyanyinya? Lupa dia sendiri. Namanya
1: Ben. Lucu banget.
0: Lucu banget kan?
1: Iya.
0: Soalnya kok bagus. Lupa dia menyanyi, si nyanyi. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Selamat istirahat mendengarkan sambil santai-santai, Ibu nggih, memutar, mengingat satu kisah yang sudah lewatkan suka duka, hal yang biasa, tetap survive yang pasti.
1: Nah, itu yang harus.
0: Yang harus. Baik, iya. Terima kasih, Ibu ya.
1: Dalam waktu pulang.
0: Oh ya, terima kasih. Iya, memang lagi cuaca, lagi dingin. Hujan. Masih rintik, Bu, sempat aja, Bu.
1: Masih rintik.
0: Oh, masih rintik. Berarti awet ya.
1: Iya. Iya, awet kayaknya.
0: Iya, awet.
1: Dari sore. Iya. Dari apa? Asar ya, habis asar.
0: Habis asar. Ya, sudah nonton Kalafas belum, Bu? Yang ada di Islamic Center ramai tuh kayaknya tuh.
1: UMKM. Oh iya kayaknya ramai.
0: Saya lewat aja sih, mau mampir dulu. Besok mungkin saya kan besok libur off. Saya aja mau coba-coba liatin.
1: Sekilas info aja.
0: Sekilas info. Iya, mungkin iya, besok hari Minggu bisa luangkan waktu ya bersama dengan
1: sama keluarga. Ya,
0: keluarga pastinya berburu kuliner. Rame kayaknya kulinernya saya lihat ini.
1: Kelihatannya rame.
0: Iya, kelihatan rame. Betul. Ya. Oke.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Salam aja buat semua. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Lia yang ada di kawasan Sumpaja sudah sambung di malam ini. Langsung aja nikmati bersama dengan Stinky, kali itu masih bersama dengan Andre Talani. Siapa Andre Talani katanya? Lucu ya, nah sekarang teman.

0: Bicara grup band era 90-an tidak akan pernah mati dan asik tentunya ya. Ibu Mira yang sedang menunggu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Ibu. Aduh, kuaternya udah jauh malam Bu ya tadi ya. Ketendang-tendang Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, semoga keluarga sehat juga. Amin.
0: Udah reda hujannya Bu, seberang Bu?
1: Udah reda mulai tadi.
0: Mulai tadi ya, klik-klik gitu ya, enak gitu ya. Iya, iya, ini bicara lagu era grup band 90-an, apa Bu yang masih Anda ingat? Kalau Anda pecinta musik dan radio, pasti sedikit-sedikit masih ingat apa Bu, kira-kira?
1: Sudah tadi, Stinky.
0: Yang mana? Oh, Stinky, Stinky. Jadi lagunya banget Bu ya, Stinky mungkin ya. Kah? Oke. Waktu itu Ibu dengerin di radio mana Bu?
1: RRI lah.
0: Oh, RRI juga gitu ya. Kirain kan waktu itu masih jaya-jayanya radio swasta ya. Yang ada di Samarinda kan masih banyak pilihannya waktu itu ya.
1: Tapi masih...
0: Oh, ke Manirwana ya. Itu ya.
1: Tapi terutama RRI sih.
0: RRI masih terus menjadi pilihan Sinki ya. Iya.
1: Apa temanya Maria itu kah?
0: Iya, yang... tentang musik era band 90-an yang bisa menjadi kenangan ataupun yang terserah dengan lagu-lagu kita berpanuver mundur ke belakang Bu. Oke.
1: Ya itu Stinky.
0: Stinky ya? Sudah putar ya, baiklah.
1: Benar ikutan aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam untuk semuanya aja Mbak Ria.
0: Iya Ibu.
1: Salam sukses dan sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Ibu
1: Wira.
0: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, terima kasih yang sudah sambung di Ruang Rindu malam hari ini. Era 90-an menjadi masa kemasan band-band tanah air, mulai dari Dewa, Gigi, Naif, dan masih banyak lagi. Seiring dengan kejayaan itu, ternyata industri musik Indonesia juga diterpa lagu-lagu dari negara luar yang mendominasi tanah air. Hingga pada akhirnya saat itu muncul Korean Five. Kira-kira mampukah musik Indonesia terus bertahan? Lalu band tahun 90-an mana sih yang menjadi favorit Anda? Nah, Dewa 11 ini sukses membuat paper. Beberapa lagu populernya adalah Pupus, Risalah Hati, Kangen, Aku Milikmu. Meskipun sudah bubar di tahun 2011, namun lagu-lagunya juga masih digemari, berganti formasi maksudnya. Kemudian Silon Seven, beberapa lagu populernya diantaranya dan Oh Sepia. Kemudian radio, seberapa pantas ada Gigi tadi yang sudah saya hadirkan, singlenya yang Kondang dengan Damainya Cinta. Pertama dibentuk oleh Dewa Bujana, Gigi ini beranggotakan Arman Maulana sebagai vokalis. Band ini sudah menghasilkan 24 album dengan lebih sampai sekarang, yaitu terkenal dengan lagunya Janji sebagai salah satu lagu populernya. Janjiku. Naif ini beranggotakan David Bayu, Emil Jarwo, dan Pepeng. Beberapa lagu sangat populer dari band ini di tahun 90-an adalah Piknik dan Mobil Balap. Kalau nggak salah Mobil Balap juga dinyanyikan dengan penyanyi yang lain ya. Dan pendengar, berdasarkan laporan dari The Zong Eng dan Konsert Indonesia, ini berada di peringkat keempat pembeli terbanyak album K-pop. Waduh, dengan tantangan baru ini, mampukah musik Indonesia terus bertahan? Iya, saya masih terus menantikan bagi Anda yang ingin kembali bersama-sama di malam hari ini. Ibu Asih yang menantikan lagu Kus Plus dengan Jangan Burang Lagi. Lagunya sama tapi penyanyinya kali ini bersama dengan Padi ya Bu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981, ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA, tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

97,6 FM Mendengar Pro, Satura Resa Marinda akan informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berwawasan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menginformasikan. Kalaupun saat ini wilayah Kecamatan Sekolah Darat hujan deras disertai dengan kilatan petir. Update terbarunya untuk beberapa wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, waspada hujan sedang lebat yang perakiraannya nanti akan berlanjut sampai jam 1 lewat 40 menit dini hari nanti. Kota Kartanegara berada di Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Bangun, Loa Kota Bangun, kemudian Muara Kaman, Marangkayu, Muarawis, terus 10 Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Samboja. Kutai Barat berada di Long Iram, Barung Tongkok, Muara Lawa, Pentian Besar, Linggang Bigung, Tering, Sengkolak Darat. Kutim berada di kawasan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Teluk Pandan, Long Mesangat, Muara Waho, Busang, Telan Sangatta Selatan, Tantepulung, Batu Ampar, Penajam Pasir Utara berada di Penajam, kemudian bergeser ke Balikpapan, berada di Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Kota. Kota Bontang berada di Bontang Utara, Bontang Selatan. Nah, ini menjadi acuan kewaspadaan untuk Anda yang barangkali masih dalam perjalanan kemanapun jarak yang Anda tempuh di malam hari ini, tetap waspada dan berhati-hati. Pak Irfan yang ada di Muara Jawa, selamat malam. Tadi mencoba gabung katanya lepas terus ya Pak. Terima kasih Pak, terus mencoba bersama di malam hari ini. Java Jive menikah.

informasi dan inspirasi. Itu dia beberapa grup musik band era 90-an yang sudah saya dengarkan ke ruang dengar Anda. Begitu banyak pendengar yang memang di era zamannya, yang juga sudah saya penuhi permintaannya komposisinya di malam hari ini. Saya tutup. Terima kasih untuk apresiasi Anda di malam hari ini bersama dengan Dewa, Aku Milikmu. Selamat malam, selamat istirahat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun pada saatnya jua, tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, keriangan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara. Sebagaimana sesaat malam ditelan siang, tidak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda kita. Semua itu datang silih berganti, tanpa dapat selalu dinanti. Yang perlu kita pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik kita. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap kita. Ia bukanlah kita. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat kita penuh dengan kesadaran akan emosi kita, saat itu kita bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik kita.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, kami akan kembali mengudara menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah saya Ratiran bisa temani Anda kembali di akhir pekan. Hari ini 10 Mei 2026, kami akan hadir dengan rangkaian mata acara di kali ini. Pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Pagi, lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Selepas itu Samarinda Pagi ini kami hadirkan hingga saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Siaran ibadah Katolik akan hadir hingga saatnya sajian musik dan informasi di edisi hari ini. Demikian pendengar, mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat menikmati sajian awal kami, lagu-lagu religi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka

meski tak pernah layak diri mengharap.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda di edisi hari pekan kali ini. Menantikan saatnya Mutiara Pagi. Di hari ini akan bersama Ustaz Didi Supriyadi dari Muhammadiyah Kota Samarinda yang akan menghadirkan tema eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Nantikan, tetap bersama kami.

kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa. Yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di akhir pekan Anda, Minggu 10 Mei 2026. Saya Rati Rao, rekan Ilham, temani Anda di pagi hari ini. Kita akan bersama mengikuti Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat topik eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Akan bersama narasumber kami dari Muhammadiyah Kota Samarinda, ada Ustadz Didi Supriyadi, SPD, MPD. Assalamualaikum Ustadz Didi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustadz?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Ustadz.
3: Mudah-mudahan studio sehat semuanya.
1: Alhamdulillah, kami juga semua dalam keadaan sehat. Ustaz, tadi sudah saya sampaikan tema kita, eksistensi dan manifestasi dari sebuah keimanan pada hari akhir. Demikian temanya ya Ustaz ya?
3: Ya.
1: Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaum. Pertama-tama mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan rahmat Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan di pagi hari ini merupakan sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah berita cahaya bagi kita semua berumat manusia bukan beralam semesta ini. Sehingga kita insyaallah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Manusia mampu berkembang dalam ilmu pengetahuannya. dibarengi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar khusyuk dalam beribadah dan juga bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, tentu hal yang mendasar sebagai pertanyaan bagi kita. Kita ini siapa? Kita ini dari mana? Dan kita ini juga mau apa? Dan mau atau hendak kemana lagi? Pertanyaan-pertanyaan ringan ini sangat selalu untuk kita pertanyakan. Karena kalau kita hanya menikmati saja keadaan kita saat ini, maka tentu apa bedanya dengan hewan-hewan atau binatang-binatang ternak yang ada, atau tumbuh-tumbuhan yang ada, atau bebatuan yang ada, tanpa kita mengetahui apa fungsi kita, apa yang harus kita lakukan, dan apa tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan makhluk-makhluk sebelum kita dengan berbagai macam karakternya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluk dari tanah, dari tanah liat, tanah kering, ya, sehingga berbentuklah Adam, ya, bapak dari semua manusia, sehingga saat ini kita ada. Itulah kita. Maka kita harus menelusuri apa tujuan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menjelaskan, wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a. Wanahnu nusabhi bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika kita menengok ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala saat berbicara kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi itu seorang khalifah yang mengurusi bumi, yang akan diberikan amanah untuk mengurusi bumi. Apa jawaban para malaikat? Ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Akankah engkau akan menciptakan, ya, makhluk yang akan merusak, ya, wa yusfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Bayangkan. Saat itu malaikat menyampaikan instruksinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah engkau akan memberikan bumi itu kepada makhluk yang engkau nanti ciptakan dan nanti akan kembali merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, nanti kita akan lihat sini ada menarik rupanya. Berarti nanti kita ada makhluk-makhluk selain kita atau sebelum kita yang Allah ciptakan yang kondisinya malaikat menyampaikan seperti itu. Apa yang disampaikan malaikat kembali? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. kami ini, ya Allah, senantiasa bertasbih dan tiasa mensucikan-Mu. Ya. Dan malaikat, kami ini, kenapa bukan kami berarti? Kenapa bukan kami yang Engkau utus di muka bumi itu untuk mengurusi bumi? Kami ini ahli ibadah. Kami ini taat dan patuh kepada Engkau, ya Allah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku ini lebih tahu daripada kalian. Nah, ini ayat, dari ayat ini kita akan melihat nanti bagaimana sebetulnya kita ini di bumi. Bagaimana sih keberadaan kita? Esensinya itu seperti apa? Dan apa sih yang harus kita lakukan? Eksistensi kita, kemudian manifestasi apa yang harus kita selesaikan di muka ini dalam kita beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah sekian, nanti dipanjanglah ceritanya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanat al-samawati wal-aq wal-jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfakna minha wa hamalaha al-insan wa innahu kana zaluman jahula. Apa menarik ya, maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami telah menawarkan aman kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi mereka enggan menerimanya. Ya. Mereka yang awal Allah tawarkan itu tidak mau menerima untuk memikul amanah tersebut. Ya. Dan mereka khawatir, mereka khawatir untuk tidak mampu untuk memikul beban ini. Wa hamalah al insan. Tetapi manusia mengambil. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan lagi sangat bodoh. Pendengar yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, hal menarik dari ayat ini. Dan ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah sampaikan kepada malaikat informasi itu. Kemudian setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan manusia, kemudian Allah sampaikan amanah, kemudian ditolak oleh seluruh makhluk-makhluk Allah selain manusia, langit, bumi, ya, gunung-gunung. Kemudian Allah izinkan manusia mengambil. Kemudian Allah sifati kita, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dzalim dan juga sangat kotor. Dengan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa ke konteks saat ini. Konteks saat ini. Maka memang ada hal-hal yang ada sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ini misalkan berkaitan dengan pimpinan ya. Dengan seorang pemimpin. Pemimpin itu punya kebijakan. Ya. Pemimpin itu punya kebijakan, punya tujuan tersendiri. Terlepas itu dari perlu musyawarah atau tidak. Tapi dalam hal ini punya tujuan dan visi misi sendiri. Kemudian tujuan itu disampaikan kepada kalau saya pimpin

ya, menyampaikan instruksinya. Ya Allah, Engkau akan menciptakan makhluk, nanti akan merusak lagi. Kenapa? Karena malaikat melihat sebelum manusia diciptakan, ada makhluk-makhluk Allah yang Allah utus di muka bumi, itu kerjaannya yang merusak. Gitu. Kalau tidak merusak, yang membunuh, menumpahkan darah. Gitu. Jadi dari pengetahuan itu malaikat menyampaikan sedikit. Sama dengan masyarakat kita, baik di skalanya apa, kelurahan, desa, kecamatan, kota, provinsi, bahkan nasional Indonesia, masyarakat itu sudah melihat. Ya, masyarakat melihat, oh ini pemimpin-pemimpin yang tidak baik, oh ini pemimpin-pemimpin yang baik menurut masyarakat. Nah, ketika Anda muncul seperti itu, nah maka seorang pemimpin harus menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa apa yang dia perjuangkan benar-benar membawa maslahat pada dirinya dan kepada masyarakat. Ini di semua lini, dari mulai perangkat RT sampai pemerintahan. Dengan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memang sangat unik, ya. Memang sangat unik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, menawarkan, ya silakan, siapa, langit, bumi, gunung, siapa saja ini. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan langit, bumi, gunung. Kenapa? Karena langit itu sangat luas. Bumi juga sangat luas. Gunung sangat kokoh. Artinya secara tutup mata itu mereka sangat kuat. Gitu. Sangat kuat lah seperti itu. Tetapi apa? Ketika Allah tawarkan, mereka menolak. Menolaknya apa? Khawatir tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Nah ini bisa kita bawa ke masyarakat kita. Pelajarannya kita bisa kita praktekkan kepada keadaan kita. Ada sebuah amanah untuk memimpin, baik dari tingkat RT sampai presiden. Nah, ditawarkan amanah. Nih, mau enggak memimpin jadi RT? Mau enggak menjadi lurah, mau enggak menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Yang terjadi apa? Nah, ini unik, ya, sangat menarik. Apa yang terjadi? Semua berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Meskipun pada hakikatnya manusia adalah pemimpin khalifah fil ardh. Tetapi untuk sebuah komunitas, kita lihat sendiri, ya. Ya, mungkin dari sebelum kita lahir, ya, ada namanya pemilu, gitu. Itu semua berlomba-lomba, saya yang terbaik, pilihlah saya. Kan seperti itu. Jadi, ada hal yang perlu kita kaji, so. Ketika inna aradnal amanata ala samawati wal ardh. Perjibal, perabainya. Mereka itu menolak. Bukan malaikat pun tidak mampu. Nah, manusia itu dengan disifatinya zuluman jahula itu, ya, merasa pintar, merasa bisa. Ya, sehingga apa? Sehingga berlomba-lomba untuk pilihlah saya menjadi seorang pemimpin, pilihlah saya dan pilihlah saya. Apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan oleh langit, bumi, dan gunung terjadi. Manusia itu banyak yang menyelewengkan amanah. Banyak yang tidak sesuai dengan janjinya. Itu faktanya dari zaman dahulu kala. Maka dengan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita bagaimana sebagai seorang muslim, kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita,

0: menjaga masyarakat kita. Paling kecil menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Maka ketika kita menjadi baik, keluarga kita baik, maka masyarakat pun akan baik. Nah, tetapi kita ini sudah, ya Allah, tersipati dengan dolim. Ya, dolim gitu. Ya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tawwabur rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Bagi orang-orang yang menjalankan atau menerima amanah dibarengi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan selamat. Maka akan selamat. Kuncinya amanah itu harus dibarengi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik kita harus dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini kan ibadah. Kalau niatnya dalam hati kita adalah ibadah, pengabdian kita adalah ibadah, maka apapun akan terselesaikan dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengatakan kita dalam setiap sholat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami ini beribadah, mengabdi, dan kami mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu pendengar yang Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih kita ini? Sisa kita seperti apa di muka bumi ini? Maka harus kita yakinkan diri kita. Kita ini akan menjadi apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan tubuh ini, jasad ini dan ruhnya untuk kita pergunakan di muka bumi dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti manifestasinya harus benar-benar. Ya. Hasilnya kita ini harus benar-benar. Dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan sedikit akam bagi kita lah. Ya. Kalau kita itu pengen selamat, ya, harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat, ya, dan mengatakan, Rasulullah, apakah aku boleh berzina? Ya. Apa jawaban Rasulullah? Ya, jangan berbohong, karena orang-orang mukmin itu tidak berbohong. Bayangkan, orang mukmin tidak berbohong. Ya, orang beriman itu tidak pernah berbohong. Jadi ketika akan melakukan dosa, nanti kalau melakukan dosa, kita tidak diketahui orang lain, disembunyikan, berarti kita berbohong. Nah, itu sangat simpel, tetapi efeknya berat, luar biasa. Ya. Seorang mukmin itu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesadaran diri. Dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mungkin sementara itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang taat kepada Allah, kemudian merasa diawasi, merasa punya amanah yang harus ditunaikan secara penuh, merasa menjadi orang-orang yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sangat kecil yang digerakkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab dan lahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Kami akan jeda selama berikut ini, kami akan kembali untuk Anda.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi kita masuki sesi diskusi. Sudah ada pendengar yang menanti Ustadz di line telepon. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak. Ya, halo Pak Ahmad Irwan. Baik, terputus ya Pak Ahmad Irwan. Silakan pendengar dicoba kembali 0541-736-566 743495 di WhatsApp kami 0811554476. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh juga menyampaikan via kolom komentar. Sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kenapa barusan putus?
1: Alhamdulillah baik, sudah terhubung kembali. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini tentang masalah kepemimpinan ya. Saya juga mantan RW itu kan kurang lebih 4 tahun menjabat sebagai RW, karena di sini kan aturannya 4 tahun bagi RW itu kan sama dengan RT. Nah, setelah habis masa jabatan saya dimudikus kembali aspek saya tidak siap. Kenapa demikian? Selama 4 tahun saya, waduh, beratnya Pak tingkat RW, apalagi tingkat provinsi atau misalkan kabupaten dan kota. Ya itu tanggung jawabnya saya yang kenapa yang sekarang kan ingin jadi pemimpin itu kan, baik wali kota, bupati ataupun gubernur, begitu ambisi sampai mengeluarkan modal bermiliar-miliar juga kan di sini timur pertengahan. Kalau saya dulu kan tidak ambisi, saya dipilih di dekat dengan masyarakat. Nah, selama 4 tahun alhamdulillah Pak, lakukan pertanggungjawaban di pihak itu kan saya sih diterima lah. Beratnya Pak, saya pernah ingat tekanan saya begini Pak, ketika saya mau pergi keluar kota, tiba-tiba di perjalanan ada telepon, Pak ada masalah ini nih, saya membatalkan perjalanan saya balik. Saya tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena itu masalah tidak boleh diwakilkan sama, tapi harus langsung berhadapan dengan RW-nya langsung. Saya balik lagi. Nah di situ Pak, nah yang ditanyakan, apakah termasuk amanah tidak yang seperti itu? Karena selama 4 tahun jadi RW, alhamdulillah mungkin nggak tahu lah kalau yang nggak kerasa itu ya Pak ya. Kalau ada anggaran begini-begini, nah ini transparan kepada masyarakat. Nah, bagaimana Pak Bapak, walaupun memang saya selalu punya kesalahan, jangan sampai ya diampuni Allah. Yang sekarang terjadi, justru yang sekarang menjadi fenomena, jadi sorotan adalah bagaimana di Kalimantan Timur masalah ke gubernur. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Ahmad Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Siap Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anu.
4: Iya Ustaz. Ya. Tadi menguraikan bahwa langit, bumi, gunung itu tidak mau menerima amanah. Lalu manusia si kita ini menerima gitu. Jadi apa alasannya bumi, langit, gunung menolak lalu kita menerima? Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini bukannya ditawari ya untuk memimpin itu malah minta gitu. Yeah. Jadi gimana ini komentarnya gitu, Cengratih ya.
1: Baik.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang bisa dikatakan dari sejarahnya ya, ini manusia memang sudah seperti itu dari asal mulanya ya, dari yang Ustadz sampaikan tadi. Baik. Dua penanya Ustadz, silakan.
0: Ya baik. Insya Allah ya, menjadi RW 4 tahun. Artinya berarti dipercaya oleh masyarakat, apalagi tidak meminta ya, seperti itu. Baik, tentu memang ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi ditunjuk gitu ya. Ya, ditunjuk itu luar biasa berat ya, apalagi kita meminta. Dan tentu apa yang telah kita lakukan selama misalkan menjadi ya, pemimpin lah, meskipun di tingkat RW, RT. Tapi artinya, selama kita menjadi atau menjabat itu, kemudian masyarakat menerima, kemudian merasakan bahwa itu bagian daripada amanah yang telah ditunaikan, ya mungkin, ya insya Allah tidak apa-apa. Ya, sisanya yang tidak kita lihat, ya kita memohon ampun saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita kan tidak tahu, ya, apakah itu kita yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Artinya, kita lebih banyak memperbanyak istighfar. Baik yang menjadi pejabat atau bukan, masyarakat biasa atau bukan, istighfar itu tidak ada kaitannya dengan hal yang lain. Tetapi semua kita itu diharuskan untuk berbanyak istighfar. Karena kesalahan kita ya, bukan hanya yang nampak saja, yang tidak nampak bagi kita pun itu ya, sangat banyak seperti itu. Nah, terkait dengan kenapa langit, bumi, gunung tidak mau menerima, itu satu saja ya, mereka khawatir tidak mampu untuk menanggung, khawatir untuk menyelewengkan amanah tersebut, tidak mampu mengurusi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan, artinya memberikan ya kepada manusia itu ya, Allah punya pandangan, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemampuan ya, bahwa manusia itu akan mampu menjalankan, meskipun pada dasarnya ya, kita ini sudah disifati dengan zaluman jahul, zalim dan bodoh. Dan artinya apa? Ketika manusia itu tidak dibarengi dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurusi dunia saja ya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia ini, menciptakan kita, maka jelas dolim dan bodoh. Karena kalau sesuai dengan petunjuk Allah, maka ya, tidak akan ada penyelewengan daripada amanah tersebut. Terkait dengan kondisi pemimpin saat ini, dimanapun berada ya, ya, bukan hanya di tempat kita, di lingkungan kita, di Kalimantan Timur, tidak. Ya, di seluruh elemen, dimanapun kepemimpinan, kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan melihat, akan menilai sejauh mana pemimpin itu dengan masyarakat. Akan dapat merasakan. Ya, apalagi di Kalimantan Timur itu kan sangat majemuk sekali. Meskipun tetap mayoritasnya kan umat Islam. Itu akan terlihat bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pemimpin kita adalah seorang muslim. Ya, maka tentu segala sesuatunya itu akan diikat ya oleh aturan-aturan Islam. Ya, mau tidak mau pemimpin itu, apalagi pemimpin seorang muslim, maka tidak boleh keluar dari lingkaran Islam, aturan-aturan Islam. Ya, meskipun pada dasarnya aturan Islam itu bisa disederhanakan dalam kehidupan kita. Ya, meskipun dalam bahasanya ini ada di Islam, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengatasnamakan Islam, tetapi inti-intinya adalah ajaran Islam. Ya, di hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Itu mungkin sedikit ya terkait dengan kepemimpinan kita saat ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang memimpin, dimanapun pemimpin itu, ya kapanpun bisa menunaikan amanahnya, bisa menjalankan apa yang diminta sebelumnya. Nah, karena dari mulai wali kota ya kayaknya, wali kota sampai presiden itu kan minta ya, diminta oleh yang ingin menjadi wali kota sampai presiden gitu. Diminta, ketika dia minta menjadi pemimpin, sampai menjadi pemimpin, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan yang terbaik, bisa menunaikan amanah. Walaupun tidak, ya itu kembali kepada masyarakat bagaimana menilai pemimpin tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ada penelpon kembali yang berikut. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Dia dengan siapa di mana Ibu?
5: Ria Fauzi.
1: Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya Ibu ya?
5: Sungai Dama ya.
1: Sungai Dama, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin bertanya karena saya ini orang awam. Kalau kita tahu seorang pemimpin itu zalim kepada rakyatnya atau kepada warganya. Terus tapi dia tetap membela dan tetap mendukung itu Pak Ustaz. Bukannya menasihati atau gimana gitu supaya kezaliman yang dilakukan pemimpin ini berhenti atau berubah menjadi yang baik gitu. Apakah yang mendukung itu atau yang membela ini berdosa apa enggak ya? Itu dosa apa enggak ya Pak Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi di Sungai Dama. Ustaz sudah tahu nih kalau pemimpin kita ini zolim, tapi kita tetap mendukung begitu Ustaz. Apakah kita termasuk orang yang berdosa?
0: Ya, tentu ada sebuah hadis Rasulullah SAW, surah Al-Hokal doliman om maduman, tolonglah saudaramu yang dolim dan yang terdolim. Hadis ini kok kenapa Rasulullah menyuruh untuk kita menolong orang yang dolim? Dan kenapa kalau untuk yang terdolimi ya kita sudah paham lah, tolonglah orang yang terdolimi, sudah jelas ya. Tapi ketika unsur ahwal doliman, tolonglah saudaramu yang dolim. Nah, ini maknanya adalah tolong dia supaya tidak berbuat dolim kembali. Artinya kita nasihatin, ya kita datangi. Tentu mendatangi orang yang dolim itu tidak sembarang orang. Pertama, cari orang yang terdekat dengan orang yang dolim itu. Orang yang terdekat dengan orang yang dolim itu mungkin misalkan dari keluarganya, misalkan istrinya, anaknya, atau saudaranya yang paling dekat kepada dia. Sampaikan nasihat-nasihatnya melalui yang orang yang terdekatnya, bahwa itu perbuatan zalim. Maka itu salah satu cara menolong orang yang zalim. Ya. Kemudian, apakah berdosa kita membela orang yang zalim? Tentu berdosa, karena membela yang salah. Ya. Tetapi, ya ingat bahwa wala taziru waziratun wizra ukhra, wa anal insanu illa ma sa'a. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh manusia baik buruknya adalah pada dirinya masing-masing. Ya. Kalau orang yang berdosa kemudian ditolong oleh dibantu dengan orang-orang yang membuat kedoliman itu terus berlanjut, maka mereka yang berada di lingkaran yang itu ya tetap berdosa. Karena membiarkan. Kalau membiarkan kedoliman, kita berdosa. Nah itu masuk dalam kemungkaran. Kalau kita meninggalkan kemungkaran, maka kita berdosa. Ya, siapapun. Ya. Maka ada kaidah. Ya. Ketika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Sebisamu, kekuasaan, rubah kemungkaran itu. Kedoliman itu rubah. Ya. Jika tidak mampu, nasihat. Dengan lisan, siapapun kita tidak mampu dengan lisan, tidak sampai juga, tidak mempan, ya sudah kita dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan saya tidak termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Dan itu selama-lamanya iman tentunya. Jadi sekali lagi Ibu dan dengar yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, kita menolong orang yang zalim dengan menasihati, dengan mendekati supaya tidak melakukan kedoliman. Carilah orang-orang yang terdekat dengan orang tersebut supaya mampu merubah, ya, bisa mampu untuk merubah supaya menjadi baik, supaya tidak dolim. Ya. Kenapa? Biasanya kalau disampaikan oleh orang yang terdekatnya itu akan mengerti, sudah paham dengan kondisimu. Tetapi kalau misalnya tidak berubah, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Jadi kita sudah menasihati, sudah apa, memberikan yang terbaik nasihatnya, kemudian tidak digubris, tidak berubah dan sebagainya, maka sudah selesaikan itu, ya kita tinggalkan saja, tidak apa-apa. Kalau orang yang seperti itu, ya kalau pemimpin, ya maka tentu ada konstitusi yang menyelesaikannya. Masyarakat melalui perannya masing-masing, kemudian kemana sampaikannya, dan seterusnya, sehingga sampai kepada pemimpin kita. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan kita, akhirnya masyarakat sendiri yang merugi. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah, selama kita di dalam jalan yang benar, kita memberikan nasihat, ya, kita ketika memberikan nasihat kita berpahala. Jika tidak digubris, tidak diperhatikan, bahkan tidak berubah, maka itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kami akan jeda. Setelah ini saya akan bacakan pesan WhatsApp di 0811554976. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagaimana balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14.
6: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Muslim.

0: inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, 23 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ustaz, ini ada satu penanya terakhir di pesan WhatsApp, saya bacakan. Waalaikumsalam, Ustaz bertanya, dalam Islam kita dilarang meminta jabatan, tetapi dalam kehidupan saat ini orang justru mencari jabatan dengan menjilat atasan, bahkan menyogok pemilih seperti kepala negara, gubernur, bupati, bahkan anggota DPR. Baik, ini nampaknya sudut pandang pendengar kita dalam perspektif jabatan ya Ustaz ya, tadi dengan tema yang Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz, dari Pak Ahmad.
2: Ya, itu kalau tidak salah di dalam hadis dari Muslim ya, ada, bahkan di Bukhari pun ada larangan untuk minta jabatan ya. Memang kalau cenderung hanya untuk kehidupan dunia saja, tidak untuk mementingkan kehidupan akhirat, maka meminta jabatan itu bisa dikategorikan makruh ya. Mungkin bisa sampai haram. Jadi tergantung konteksnya nanti. Memang pada dasarnya tidak ada tidak ambisius, artinya tidak ambisius. Seluruh salam itu tidak mengisyarkan supaya tidak ambisius untuk memiliki jabatan. Nah, memang kalau kita ambisius itu sudah pasti tujuannya lain pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas seperti itu. Jadi maka harus melihat kembali ya, ketika siapapun dari kita ya, dimanapun ketika ingin meminta jabatan, maka harus lihat kembali bebannya seperti apa, kemudian potensi-potensi kezalimannya. Misalkan saat ini kan lagi marah tuh korupsi gitu kan, potensi-potensi itu kira-kira ada nggak ya? Kalau saya jadi ini, potensi ini apa dan seterusnya, itu kan harus dipikirkan benar-benar gitu ya. Maka kalau dirasa itu tidak mampu untuk itu, maka kita jangan meminta, lebih baik kita tinggal. Kalau kita meminta jabatan, tapi kita benar-benar mampu, akan tidak sampai masuk ke situ, kedoliman yang ada di dalamnya, kita tidak apa-apa. Karena memang mampu. Memang banyak sih, panjang bahasan kalau masalah mampu dan tidak mampu terkait dengan pemintaan, kita meminta jadi seorang pemimpin gitu ya. Ya, tapi memang ya prakteknya saat ini, dimanapun, ya, sepertinya ya, itu mungkin beda ya kalau kerajaannya. Kalau kerajaan kan turun-temurun ya gitu. Tapi kalau pemerintahnya yang demokratis, ya, kita mengatur demokrasi, ya pasti mencalonkan diri gitu. Kecuali kalau ada yang dicalonkan, ya. Calonkan pun itu pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan lagi seperti itu. Ya, begitu ya. Ada di hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan larangan untuk meminta jabatan. Tentu dengan konsekuensinya yang harus dilihat kembali. Ya, dilarang untuk ambisius. Kenapa? Karena ada amanah yang berat yang harus ditunaikan. Kemudian ada potensi-potensi yang harus kita jaga, yang harus kita tinggalkan. Ya, mungkin dari kezaliman, baik kepada diri pribadinya ataupun kepada masyarakatnya atau kepada, ya memang zalim terhadap amanah itu sendiri. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz, kita sudah berada di sesi akhir pada kali ini. Pak Jumayadi, kami mohon maaf, ini pesannya baru saja masuk ya. Kita sudah di 28 menit dari pukul 6. Insya Allah waktu bisa disampaikan kembali Pak, karena Ustaz Didi akan menutup acara ini dengan doa. Silakan Ustaz.
2: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pertemuan kita di udara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan biasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk dan didekatkan dengan kerabat yang baik dan hal-hal yang menuju kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk memegang amanah yang Allah yang berikan kepada kita, baik melalui perusahaan kita, kantor kita, ataupun lembaga-lembaga kita, ataupun terutama di melalui amanah rakyat. Kalau seorang pemimpin masyarakat, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amanah itu tidak menjadi sebuah azab bagi kita di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa bi amahu wa ta'ala mazid. Ya Rabbana lakal hamd, amma yang bagi ini jadi kepada mu'adzin subhanak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiatan fil jasad wa jalan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afwa ilal sir. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian dengarkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk Mutiara Pagi, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Ustaz Didi Supriyadi sudah bersama kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Mohon maaf kepada pendengar yang mungkin pada pagi hari ini belum sempat terjawab pertanyaannya atau belum sempat menjawab pertanyaan. Insya Allah kita akan jumpa di lain waktu. Saya Ratih Ramdekan Ilham akan beralih ke Samarinda pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Sangat mendung ya untuk wilayah M. Yamin kali ini, karena memang juga menurut BMKG ada beberapa wilayah di Kalimantan Timur yang saat ini berpotensi hujan. Ini berlangsung sejak pukul 4 lebih 52 menit pagi tadi. Di Kabupaten Pasir Longkali, Kabupaten Kutai Barat, di Long Iram, Barung Tongkok, Linggang Bigung, Mokmanar Bulan, Tering, Kabupaten Kutai Timur di Muara Wahau, Telen dan Kongbeng, Kabupaten Penajam Pasir Utara di Waru, Kabupaten Mahakam Ulu di Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, Long Pahangai dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Badak, Muara Jawa, Marangkayu, Kabupaten Kutai Barat di Bongan, lalu berikutnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Penajam, Babulu dan sekitarnya. Diperkirakan hujan ini masih akan berlangsung pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pagi-pagi dengan lagu jazz dari Al Jero dengan Morning. Selamat pagi untuk Anda semua ada di mana saja di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Tadi sudah saya sampaikan ya beberapa wilayah yang hujan di pagi hari ini. Semoga di tempat lainnya masih cukup kondusif, cukup aman. Apalagi Anda juga yang mau olahraga di pagi ini, berkeliling di sekitar kota Anda ya, menikmati suasana pagi yang mungkin juga sama dengan Samarinda, suasana paginya mendung seperti hari ini. Untuk 10 Mei kira-kira ada peristiwa apa pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Hari ini diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Kita ketahui bahwa lupus adalah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, karena memang normalnya pendengar sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Di hari ini juga diketahui sebagai hari percayai intuisi. Nah, pendengar Pro 1, apakah Anda percaya dengan intuisi? Tujuan peringatan ini adalah mendorong orang agar mengendalikan hidup mereka dengan membuat keputusan dan bertindak. Hari ini dirayakan dengan menjadi berani dan mengambil resiko. Diketahui bahwa intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan penalaran sadar. Ini dikembangkan dengan menganalisis pola-pola dalam pengalaman hidup.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, nantikan update informasi ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 10 Mei 2026.
1: Insya Allah 2 tahun 2027 tadi sudah disampaikan dengan Pak Wagub, mudah-mudahan nanti mulai dari Putus Sibau sampai ke Mahakam Hulu, turun sampai ke Kutai Barat, tapi mungkin saya akan rubah dari Kutai Barat dulu naik ke Mahakam Hulu, supaya kita aksesnya gampang ke sana.
2: Di 1000 hari pertama kehidupan ini lebih baik daripada 10 tahun mereka di sekolah. Jadi ini masa-masa krusial bagaimana anak-anak itu putra-putri kita ke depannya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Hirawan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akses Putus Sibau hingga Mahulu terhubung 2027 hingga, maksud kami, untuk percepatan investasi.

0: mengatasi konektivitas wilayah pedalaman dan pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menargetkan konektivitas jalur darat dari Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Ulu, Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Makam Ulu hingga Kutai Barat dapat mulai terhubung pada tahun 2027. Berbicara di Samarinda, Rudi Mas'ud mengatakan pemerintah daerah bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terus mendorong percepatan pembangunan akses penghubung antar wilayah guna membuka konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. Menurut Gubernur, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan jalur dimulai dari wilayah Kutai Barat menuju Makam Ulu agar akses pembangunan dan mobilisasi material lebih mudah dilakukan. Ia pun menjelaskan Makam Ulu saat ini tengah menjadi kawasan strategis pembangunan, termasuk adanya investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA oleh PLN di kawasan tersebut. Selain itu, pembangunan jembatan Long Bagun seberang juga menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas wilayah pedalaman di Kalimantan Timur. Dimaksud menegaskan pemerintah Provinsi Kaltim juga memerlukan dukungan seluruh pihak untuk menjaga iklim investasi di daerah, yang ia meminta masyarakat turut mendukung segala kegiatan investasi yang masuk agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
2: Akan menjadi persoalan kalau jalan akses kita tidak segera kita buka di sana. Insya Allah tahun 2027 tadi sudah disampaikan dengan Pak Wagub, mudah-mudahan nanti mulai dari Putu Sibau sampai ke Makam Hulu, turun sampai ke Kutai Barat, tapi mungkin saya akan rubah dari Kutai Barat dulu naik ke Makam Hulu, supaya kita aksesnya gampang ke sana. Karena di sana ada pembangunan kegiatan 122 kilo, insya Allah tahun depan sudah selesai jalan Anda itu. Jadi PLTA di sana, tenaganya 122 kilo. Ditambah juga dengan jembatan yang Anda minta tadi itu. Jembatan seberang, apa? Long Bagun seberang. Itu nanti terkoneksi dari Putu Sibau, masuk ke sana, terkoneksi semuanya. Insya Allah kita sedang berjuang ya. Mohon doanya dan mohon restunya, kalau ada kegiatan investasi di sana tolong dijaga. Jangan dibikin sulit, bahkan jangan dibikin mereka tidak bisa bekerja. Tolong disupport semuanya untuk Kalimantan Timur. Kita perlu investor untuk membangun Kalimantan Timur ini. Jadi Makam Hulu paling banyak hadiahnya. Termasuk juga dengan Kutai Barat. 4 desa yang ada di situ, mulai Tanjung Soke, Lemper, Deraya, dan Gerunggung. Insya Allah tahun ini kita selesaikan, Pak.
1: Selain itu, fokus pada jalur utama konektivitas wilayah, pemerintah Provinsi Kaltim juga menargetkan pembangunan akses di 4 desa, yakni Tanjung Soke, Lemper, Deraya, dan Gerunggung yang ada di Kecamatan Bongan. Yang menurut Rudi Mas'ud, penyelesaian akses itu ditargetkan mulai dilakukan tahun ini guna membuka konektivitas baru dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di kawasan pedalaman. Pemerintah daerah berharap pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, serta meningkatkan pelayanan dan mobilitas masyarakat di kawasan Makam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat. RRI Samarinda, Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di kawasan penyangga ibu kota Nusantara, juga sebagai pesan asta cita dalam memperkuat ekonomi nasional sebagai langkah strategis. BI bersiap menggelar peran ekonomi syariah Nusantara atau pesan 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Agenda yang akan dipusatkan di salah satu mal ternama di Kota Balikpapan pada akhir Juni mendatang. Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM halal, kemandirian pesantren, serta optimalisasi dana sosial syariah di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser. Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Aryadi menegaskan bahwa ini adalah manifestasi komitmen BI dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Kultural misalkan, kayak melon, itu ke depan, nanti itu menurut pesantren akan coba kita desain menjadi sebuah platform market yang kemudian mereka punya koneksi dengan semua pesantren. Jadi kalau masyarakat kelihatan akan membeli barang-barang yang halal toyib, beli ayam, kemudian beli telur, kemudian beli sayuran, kita akan siap ke depan, kita punya mimpi kemudian ada counter apa namanya, alat khusus buat mereka. Jadi itu yang akan, ini panjang perjalanan, tapi kita harapkan kemudian kita punya pilihan-pilihan yang beragam untuk mendapatkan barang-barang yang salah dan toyib. Itu semua akan kita selebarkan di pesan tadi. Jadi kami mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, sehingga inisiasi yang kami lakukan untuk kontak membangun syariah bisa berhasil.
3: Selain pameran UMKM dan sertifikasi halal SAN tahun ini, juga menghadirkan inovasi lelang wakaf. produktif. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia dan Indonesia Syariah Economic Festival 2026. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini sebagai fondasi keluarga berkualitas. Berikut laporannya.
5: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kota Samarinda menyoroti pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Jumat ASN Bebaya yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2KB Kota Samarinda, Hendra Pradana, menyebutkan jumlah keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan di Samarinda mencapai 4.952 keluarga. Kelompok usia tersebut disebut sebagai masa emas atau golden age yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Menurut Hendra, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat krusial.
6: Dari yang pernah saya baca bahwa di 1000 hari pertama kehidupan ini lebih baik daripada 10 tahun mereka di sekolah. Jadi ini masa-masa krusial bagaimana anak-anak itu putra-putri kita ke depannya. Tentunya bukan hanya nutrisi yang cukup, tetapi juga kita memberikan imunisasi yang lengkap dan memantau tumbuh kembang anak. Untuk memantau tumbuh kembang dan imunisasi bisa mendatangi posyandu di wilayahnya masing-masing. Tentunya posyandu sekarang sudah lengkap ya Bapak Ibu, ada alat antropometri yang bisa mengukur tinggi badan dan berat badan, juga memberikan pelayanan untuk imunisasi.
5: Hendra menilai layanan posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Selain pemantauan tumbuh kembang, posyandu juga menyediakan layanan imunisasi dan pengukuran antropometri bagi anak. Selain tumbuh kembang, TP2KB Kota Samarinda juga menyoroti jumlah keluarga berisiko stunting yang mencapai 20.659 keluarga. Pencegahan stunting dinilai perlu dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pemantauan gizi, sanitasi yang layak, serta perencanaan kehamilan yang matang. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Inovasi hijau di Balikpapan, warga RT18 Pondok Karya Agung Sungai Nangka mengubah halaman rumah menjadi kebun digital. Setiap tanaman dilengkapi barcode untuk edukasi botani. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Inovasi hijau di Balikpapan, warga RT18 Pondok Karya Agung Sungai Nangka mengubah halaman rumah menjadi kebun digital. Setiap tanaman dilengkapi barcode untuk edukasi botani.
7: Untuk ini jadi kios ini untuk anak-anak bisa mengenal tanaman. Nah, seperti ini, nangka. Ini tanaman nangka. Tanaman nangka itu apa sih? Nah, gitu. Jadi mereka langsung dari HP-nya aja langsung tahu, langsung muncul. Ini tanaman ini, nama-nama latinnya ini, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai pengetahuan biar anak-anak bisa mengenal berbagai macam tanaman yang ada di RT18.
3: Kawasan RT18, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, kini berubah menjadi laboratorium botani digital bagi warga. Bukan sekedar penghijauan biasa, setiap tanaman di setiap halaman rumah warga di sana kini dilengkapi dengan kode batang atau barcode edukasi. Pengurus RT18 Sungai Nangka, Maria Eva Yulianti, mengatakan cukup dengan memindai melalui ponsel, anak-anak hingga pengunjung bisa langsung mempelajari manfaat serta cara perawatan tanaman secara mandiri.
7: Ya, jadi kompos itu, ya semacam begini, ada kompos ini dari sampah-sampah organik yang ditaruh di dalam tempat, lalu dibiarkan. Nanti dia akan berubah, lama-lama akan berubah menjadi kompos. Dan itu sangat berguna sekali untuk nutrisi bagi tanaman.
8: Artinya memang ini disengaja dilakukan untuk menutrisi dari vitamin tanaman ini,
7: betul,
8: Bu ya?
7: Betul.
8: Apakah memang di sini, di perumahan ini, diajarkan anak-anak sedari dini untuk mengenal tanaman-tanaman yang ada?
7: Iya, benar. Jadi selain dari rumah, di rumah tangga itu selalu diperkenalkan, ini loh tanaman-tanaman apa aja yang ada di sekitar kita, lalu juga memanfaatkan, memilah sampah, itu juga dari sejak dini. Dari anak-anak TK, dari anak-anak ini, kita udah biasakan untuk memilah mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik.
3: Tidak hanya hijau, warga mandiri mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos, bahkan mengelola lidah buaya menjadi minuman kesehatan. Gerakan ini menciptakan ekosistem produktif dan berkelanjutan. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kegiatan akselerasi penerbitan nomor induk bersama NIB bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA yang digelar Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada legalitas usaha. Kegiatan ini juga memotret peta usaha keluarga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai dasar penyusunan strategi penguatan ekonomi keluarga. Ketua Tim Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Yuliani, mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga SIGA per 28 April 2026 terdapat 499 kelompok UPPKA di Kalimantan Timur. Selain kuliner, kelompok UPPKA di Kalimantan Timur juga bergerak di bidang kerajinan 18,1%, pelayanan jasa lainnya 14,9%, pertanian peternakan 14,6%, bidang lain 10,8%, dan perikanan 2,8%. BKKBN juga mencatat kepemilikan NIB kelompok UPPKA di kabupaten dan kota masih belum merata. Kota Samarinda menjadi daerah dengan capaian paling menonjol karena seluruh 119 kelompok UPPKA telah memiliki NIB. Kehadiran Gerakan Pangan Murah GPM dalam Kaltim Halal Festival 2026 dinilai memiliki nilai strategis bagi penguatan ketahanan pangan di Kota Samarinda. Program ini dinilai membantu masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menyebut kegiatan seperti ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya hasil produksi pertanian. Victor menegaskan ketahanan pangan harus dipahami secara menyeluruh di seluruh lini kehidupan masyarakat. Cakupannya meliputi kebutuhan dapur rumah tangga, bahan pangan harian, hingga makanan siap konsumsi. Menurut Victor, gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu instrumen menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi efisiensi ekonomi saat ini. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
9: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Embarkasi Haji Balikpapan memberangkatkan kloter 10 jemaah asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi melalui Bandara Sams Pinggan Balikpapan minggu malam ini. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Embarkasi Haji Balikpapan kembali melanjutkan proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Hari ini kelompok terbang atau kloter 10 asal Sulawesi Tengah dijadwalkan diterbangkan menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. Sebelumnya para jemaah telah masuk asrama Haji Balikpapan sejak Sabtu sore untuk menjalani proses penerimaan dan persiapan keberangkatan. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan, proses penerimaan jemaah dilakukan sehari sebelum jadwal penerbangan menuju Arab Saudi.
11: Kalau untuk kloter 10 diberangkatkannya tanggal 10 jam 19.50 juga sama. Kalau untuk menerima kita sesuai dengan jadwal. Namun dari provinsi lain yang memang harus menggunakan penerbangan sebelumnya, biasanya memang ada spare waktu yang seharusnya jemaah datang di embarkasi Balikpapan itu 24 jam sebelum keberangkatan. Namun dari Sulteng ada juga yang sehari sebelumnya datang karena memang ikut membersamai jemaah di kloter selanjutnya, mulai dari kloter pertama.
10: Sesuai jadwal embarkasi Balikpapan, jemaah kloter 10 akan diterbangkan menuju Jeddah malam ini pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tati menjelaskan, kloter 9 hingga kloter 13 masih didominasi jemaah asal Sulawesi Tengah. Total jemaah asal provinsi tersebut yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan mencapai sekitar 4,5 kloter atau sebanyak 1.751 orang. Selain itu, embarkasi Balikpapan juga menyesuaikan pola pelayanan karena sebagian jemaah dari luar daerah harus tiba lebih awal untuk menyesuaikan penerbangan penghubung menuju Balikpapan. Sementara itu, seluruh kesiapan administrasi dan layanan jemaah dipastikan terus dikoordinasikan bersama pihak terkait, mulai dari paspor, gelang identitas, Kartu nusuk hingga living cost dipersiapkan sesuai jadwal keberangkatan. Embarkasi Haji Balikpapan tahun ini melayani pemberangkatan 17 kloter jamaah haji dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan total 5.859 jamaah menuju Tanah Suci. RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
9: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum akhir berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan akses Putus Sibau hingga Mahulu terhubung 2027 untuk percepatan investasi, konektivitas wilayah pedalaman, dan pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini sebagai fondasi keluarga berkualitas. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
2: Sana tahu isi, astaga kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, terus berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur, di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, dan Merau. Selamat pagi semuanya, dan juga berada di IKN, apa kabarnya Anda di suasana akhir pekan yang mendung ya di hari ini. Malam tadi sebenarnya saya ingin sekali datang ke Kalafest di Islamic Center, tapi sayang sekali hujan ya. Hari ini menjadi hari terakhir karena Kalafest berlangsung 8 sampai dengan 10 Mei 2026. Mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk datang ke Kalafest, Kaltim Halal Festival yang berlangsung di Islamic Center. Anda yang belum punya agenda boleh ya datang ke Islamic Center untuk menyaksikan keseruannya. Selamat pagi, ada Bu Ria Fauzi. Ibu, terima kasih mengabarkan ya. Hari ini katanya Mbak itu ternyata ada juga peringatan lainnya, yaitu Hari Ibu Sedunia. Betul Ibu, terima kasih untuk informasinya ya, karena ternyata memang di 10 Mei juga diperingati sebagai Hari Ibu Sedunia. Hari Ibu Internasional ini memang berbeda dengan Hari Ibu di Indonesia ya. Hari Ibu Indonesia tanggal 22 Desember, pendengar Pro 1 RRI, peringatan ini pertama kali dilahirkan pada 10 Mei 1908 oleh Anna Jarvis di Amerika Serikat untuk menghormati ibu yang kemudian diakui PBB pada 1975. Terima kasih Ibu Ria, selamat Hari Ibu pastinya ya. Saya yakin pasti Anda juga seorang ibu. Untuk para ibu di mana saja, selamat merayakan Hari Ibu Sedunia. Untuk lagunya pagi ini belum bisa kami putarkan, mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kami hadirkan ya. Lagu ini memang juga menjadi lagu favorit saya juga nih, Mother How Are You Today ya. Dulu dipopulerkannya oleh Dolly Parton. Kita akan dengarkan lagu-lagu lainnya, mudah-mudahan tetap bisa menghibur Anda semua di akhir pekan kali ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Jessica de Guigui. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir.

Dengan Cari Jodoh sudah temani pagi hari Anda di kali ini ya. Pagi yang sendu dengan Pro Satu bersama Rinda. Mudah-mudahan hati Anda tidak sedang sendu, tetap semangat ya, apalagi di akhir pekan sudah menikmati libur ya di Sabtu dan Minggu ini. Bahkan juga Jumat di instansi pemerintahan sudah menetapkan work from home atau work from anywhere. Jadi Anda bisa lebih fleksibel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Baik, peringatan Pro 1 RRI Samarinda di hari ini saya akan kabarkan juga berita gembira ini terkait ditemukannya bunga rafflesia, tapi tentu tidak di Kalimantan Timur karena bunga ini sangat terkenal di wilayah Sumatera. Ini ada sebanyak 2 individu bunga rafflesia arnoldi mekar sempurna secara bersamaan di kawasan hutan Palupu, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pegiat wisata Palupu, Joni Hartono di Lubuk Basung, Sabtu lalu mengatakan bahwa bunga rafflesia mekar pada hari ketiga dan juga hari ketujuh, di mana memang hari ketujuh sudah berwarna hitam dan beberapa hari kemudian akan layu. Yang mengatakan bunga langka ini dilindungi di kawasan hutan Palupu dengan jarak sekitar 50 meter antar bunga tersebut. Keberadaan bunga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dari Belanda, Perancis, dan lainnya. Ada sekitar 40 wisatawan mancanegara berkunjung ke 2 bunga rafflesia tersebut. Dan pendengar Pro 1, saat ini masih banyak nop atau bonggol bunga rafflesia yang bakal mekar dalam beberapa minggu ke depan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Sumbar, Ade Putra mengatakan banyak ditemukan individu bunga rafflesia, bunga rizantes, dan bunga bangkai di kawasan Palupu. Kapan kira-kira ya kita bisa mengunjungi wilayah tersebut dan di saat bunga rafflesianya mekar? Pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman Antara News untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Fajar, informasi dari Jakarta, Bareskrim Polri tangkap 321 WNA penyedia judi daring di Jakarta. Pendengar, Pro 1 dilakukan oleh personel Brimob Polri yang berjaga saat penggerebekan kantor operasional judi daring di perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Sabtu 9 Mei kemarin. Dalam penggerebekan itu, Bareskrim Polri mengamankan 321 WNA dari Vietnam, China, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja, serta menyita barang bukti diantaranya 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian yang telah beroperasi selama 2 bulan. Dari Antara News, kami informasikan ke ruang dengar Anda, sangat memprihatinkan ya pendengar Pro 1. Jadi bisa diketahui setidaknya dari penangkapan ini bahwa judi daring yang beredar di Indonesia ini berasal atau tentunya dilakukan oleh 321 WNA dari hasil penangkapan tersebut. Pendengar Pro 1, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan simak warta berita. Jangan lupa nanti untuk Anda umat Katolik, selepas itu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ibadah agama Katolik langsung dari Gereja Santo Lukas Samarinda.

0: Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan